0: Nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar.
1: Nyamuk kenapa kalau ada nyamuk?
0: Nanti Hani digigit nyamuk.
1: Ya, padahal mau main di luar.
2: Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si habis tuh, sakit kan dia?
1: Sakit apa ya?
2: Kena DBD.
1: DBD itu apa ya?
2: DBD itu demam berdarah.
1: Hani takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk.
2: Nah, jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih.
1: Iya, kita bersih-bersih.
3: Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap.

Ya, lagunya ini mengajak gagasan kita seberataanlah untuk bergotong royong, semangat persatuan dan kecintaan kita terhadap tanah Banua yang maju dan sejahtera. Judulnya tadi Bangun Banua lah, dan Sanang Perompas sudah bagi tadi posisi waktu pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Ya, Dasar Perompat, sebanyak 5.378 jamaah lawan jua petugas haji embarkasi Banjarmasin ini dilaporkan sudah sampai di kota Mekah hingga keberangkatan kloter BDJ 15. Seluruh jamaah mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh RI Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Haji Edi Hairani, menyampaikan bahwa proses pemberangkatan jemaah haji sampai kloter BDJ 15 ini lancar, tertib, dan total ada sebanyak 5.318 orang merupakan jemaah haji dan 60 lainnya adalah petugas kloter. Jemaah berasal dari Kalimantan Selatan itu ada 3.816 orang dan Kalimantan Tengah ada 1.562 orang. Disampaikan oleh Edi bahwa seluruh jemaah saat ini sudah berada di Mekah dan sebagian besar telah menuntaskan umroh. Diingatkan juga jemaah untuk menjaga kondisi fisik di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Nah, informasinya saat ini sudah mencapai 43 derajat Celcius ya pada siang hari. Nah, menurut jemaah, jemaah ini diminta ya untuk mengurangi aktivitas di luar hotel saat siang hari, memperbanyak istirahat dan menjaga asupan cairan serta menggunakan alat pelindung seperti misalnya payung dan semprotan wajah untuk menghindari dehidrasi.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola, piala dunia 2022.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Iya, dan sana Purwomba, cuaca Kota Banjarmasin pagi hari ini sudah mulai cerah, matahari sudah menampakkan sinarnya. Iya, semoga suasana cerah pagi ini secerah suasana hati Pian Berataan lah, dan sana Purwomba. Ya, 43 menit dari pukul 8. Dang Sanang Perempat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ini bersama jajaran mempercepat kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan PT Wijaya Tri Utama Plywood. Nah, rapat koordinasi yang digelar di rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin ini dipimpin langsung oleh HM Yamin HR dan dihadiri juga oleh sejumlah pejabat tinggi atau pejabat penting lah. Pemerintah membahas detail lanjutan kerjasama pengelolaan sampah organik dan anorganik mulai dari legalitasnya dan kelembagaan, pembagian hak dan kewajiban sampai juga penyusunan MOU, Memorandum of Understanding, dan juga perjanjian kerjasama PKS. Jadi dalam arahannya, Wali Kota Banjarmasin menegaskan proyek ini tidak boleh mandek hanya karena persoalan administratif saja. Tidak hanya soal kerjasama dengan pihak perusahaan, HM Yamin juga menyoroti pengelolaan BRC dan PDU yang dinilai perlu pembenahan serius. Nah, ia meminta adanya penataan yang lebih optimal, mulai dari penambahan tenaga kerja, dukungan anggaran operasional, kemudian sistem pelaporan yang lebih rapi, sampai dengan pemasangan CCTV di TPS 3R untuk meningkatkan pengawasan.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Sahabat budaya, senandung syair tadi suku Dayak-Dayak menyebutnya meloak. Meloak asal katanya loak yang artinya bersenandung menyampaikan pesan atau cerita. Loak atau meloak merupakan bagian sastra lisan Dayak-Dayak Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Cara menyampaikan sastra lisan ini disebut dengan sempuri. Sempuri biasanya bercerita tentang legenda belian dan cerita leluhur tentang asal mula kehidupan, atau bisa juga cerita tentang binatang yang biasanya digunakan untuk penghantar tidur. Ada juga sempuri yang digunakan sebagai media pengobatan. Biasanya mengandung mantra, dan yang membawakan sempuri adalah seorang belian atau dukun.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dasar Pro4, pemerintah Kota Banjarmasin terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui BPKPAD Kota Banjarmasin, pemerintah resmi mensosialisasikan sistem laporan pendapatan SILAPAT kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Langkah ini menjadi bagian dari agenda tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD yang digadang-gadang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi hingga akurasi pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo menegaskan bahwa SILAPAT ini dirancang sebagai sistem pemantauan terpadu yang memungkinkan pimpinan daerah memonitor perkembangan pendapatan seluruh SKPD secara real time. Dan disampaikan juga bahwa sistem ini tidak hanya memuat data pajak daerah tetapi juga berbagai sumber penerimaan lain yang selama ini tersebar di masing-masing perangkat daerah. Sejumlah sektor nang wayah ini sudah terhubung dalam SILAPAT, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Layanan Persampahan Bidang Perumahan Lawan Jua Permukiman, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, hingga berbagai sumber pendapatan lain dari SKPD terkait. Kada hanya mendukung program TP2DD, penerapan SILAPAT ini juga menjadi bagian penting dari transparansi pemerintah daerah. Seluruh proses pelaporan, unggah data hingga pengambilan informasi ini dilakukan secara digital, gasan memangkas proses manual yang selama ini dinilai memakan waktu. Demikian Habar Pro4, Ulun Rinda, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banua.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan yang sarang Pro 4. Kita bertemu pulang di kesempatan pagi Bayi Sukan hari ini di edisi Sabtu akhir pekan, hari yang ke-16 di bulan Mei 2026. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Ya, kita ketemu di Padiran Bayi Sukan bersama teman-teman dari Palalah ya, di kesempatan pagi hari ini. Dimana nanti kita akan bicara tentang satu hal yang cukup menarik ya, perpustakaan dan museum di mata Gen Z. Ada tiga orang narasumber kita, kita menyapa dulu. Erwin, assalamualaikum. Erwin, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Ya, alhamdulillah bawa teman baru hari ini sepertinya.
2: Iya, teman baru. Jadi ini tidak hanya komunitas Palalah saja gitu. Yeah. Jadi ada teman-teman bahasa Indonesia yang lagi. Bisa nanti karena ditakun lebih dalamnya lagi.
1: Sedalam apa kita enggak tahu kan lah. Ada Devin, Devin yang mana Devin?
3: Devin yang di tengah.
1: Iya, di tengah Devin. Oke, apa kabar Devin?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya, senang bisa kita ketemu hari ini Bapak Pandiran lah.
3: Tinggi.
1: Nah, ada juga satunya Raihan. Assalamualaikum iya. Raihan, apa kabar?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
1: Iya, mudah-mudahan kada sekali ini aja tapi kena akan datang ada tarus lah.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya,
2: konsisten lah itu.
1: Iya, kontribusinya yang kita harapkan ya Allah. Nah, hari ini nih kenapa kita mengambil topik tentang perpustakaan dan museum di mata Gen Z. Ada dua peringatan, ada satu lagi sebenarnya. Yeah. Tanggal 17 Mei. Ini apa namanya? Ada proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan besok lah tanggal 17. Betul. Selain ada dua momen lagi, mungkin bisa disampaikan nih Erwin?
2: Bisa. Jadi ini sebenarnya memang akhir-akhir bulan Mei ini kan identik dengan peringatan yakni tadi tentang Divisi 4 ALRI itu. Karena kan di Kalsel ini cukup unik Bu, karena kan semenjak 17 Agustus 1945 itu kan kita dinyatakan merdeka nih.
1: Iya.
2: Cuman ternyata kalau dalam sejarah itu merdekanya itu hanya beberapa saja gitu,
1: iya.
2: Tidak seluruhnya.
1: Iya, Sumatera Jawa ya.
2: Iya.
1: Kalimantan nggak termasuk.
2: Pulau Kalimantan Selatan tidak masuk. Iya. Gitu. Maka yang tidak masuk ini apa tetap berjuang gitu, tetap berjuang menuju kemerdekaan. Nah, jadi singkatnya dalam perjalanan sejarah itu sampai 17 Mei 1949, iya, kurang lebih ya 4 tahun lah dari 1945, 1949 kan 4 tahun. Jadi memproklamir bahwasanya Kalimantan ini ikut bergabung ke Ibu Pertiwi gitu. Iya. Pada 17 Mei 1949 mereka memproklamirkan untuk bergabung ke Ibu Pertiwi. Maka dalam sejarah lokal itu dikatakan bahwasanya 17 Mei 1949 itu merupakan kemerdekaan milik orang Kalsel. Karena ceritanya bergabung ke Ibu Pertiwi.
1: Iya.
2: Nah, gitu.
1: Digagas oleh Hasan Basri ya.
2: Nah, dan uniknya lagi ulun hanya tahu sekarang dari teman-teman berdua ini bahwasanya 17 Mei. Selain hari kemerdekaan ada juga hari
4: buku.
2: Nah, hari buku atau hari perpustakaan.
4: Hari perpustakaan.
2: Nah, tajud.
1: Oh. Pas benar nih.
2: Baik atau apa ini jawabannya? Mungkin barangkali Tuhan mereka yang
4: Zurung lah.
2: Jadi apa model kayak ada lagi model kayak hari museum. Nah, hanya tahu juga.
1: Iya, tanggal 18 Mei.
2: Nah, 18 Mei.
1: Iya.
2: Tuh, jadi kan model kayak peristiwa
1: ada keterkaitan gitu lah.
2: Kepatan aja gitu. Momennya pas gitu.
1: Iya.
2: Jadi barangkali minggu ini membahas tentang itu gitu.
1: Yeah.
2: Ya sebagai pengetahuan kepada yang tidak tahu, contohnya kayak ulun.
1: Yeah.
2: Lawan lebih mengulik yang lebih tahu gitu.
1: Jadi yang lebih tahu yang mana dulu nih?
4: Anu aja gitu ulun.
1: Iya, boleh Raihan.
4: Inggih, jadi tanggal 17 itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional itu kalau bahasa Banjar itu kan disebut kayak bergabung kayaknya. Digabung karena awalnya itu tuh sebagai hari lahirnya Perpustakaan Nasional pada tanggal 17 Mei ini kada salah ingat lah 1980. Itu pas lahirnya Perpustakaan Nasional itu sebetulnya belum ditetapkan sebagai hari perpustakaan. Dan ditetapkannya itu pada tahun 2002 waktu zamannya Bapak Gus Dur. Menteri Pendidikan itu Bapak Abdul Malik kalau nggak salah. Di tahun 2002 itu baru ditetapkan bahwa 17 Mei sebagai Hari Perpustakaan Nasional. Karena kenapa Jarlo? Karena supaya mengingatkan kita bahwa buku ini nih, walaupun semakin berkembang zaman, buku itu pasti terpakai terus. Kita kalau kadang pakai buku lo, ibarat tuh kayak munafik kayak itu.
1: Dah hafal.
2: Nah, kada ada gurunya lah ya.
4: Ya, kada ada gurunya. Kan sesuai apa jar orang ulama bahari lo. Kita tuh guru tuh lawan buku, lain lawan orangnya aja.
2: Nah, ada panduan kayak itulah.
4: Iya, wujur.
2: Mantap.
4: Terus juga terkait museum juga, tanggal 18 Mei itu kan Hari Museum Internasional juga.
2: Internasional
4: tuh nasionalnya rasanya bulan September kan rasanya internasionalnya. Kalau ya intinya berbeda nasional dengan internasional. Kenapa jadi ditetapkan sebagai internasional? Itu sebetulnya ketika latar belakangnya cuma karena ada konferensi dari buhan organisasi museum internasional, buhannya menetapkan sebagai ini supaya pengingat kita bahwa bumi itu pasti ada yang namanya sejarah. Kayak apa cara mengetahui sejarahnya, ya disimpan tuh di dalam museum. Itu bang. Dan juga uniknya setiap tahun tuh organisasi museum internasional itu yang mengadakan hari museum ini selalu mengadakan kayak semacam seminar, karya, lomba, dan tema-tema itu pun beragam. Adapun tema pada tahun ini nih, museum sebagai penyatuan dunia yang pecah. Mantap itu bang temanya.
2: Tema untuk tema tahun 2026 nih lah.
4: Iya, bujur bener.
2: Apa tadi?
4: Museum menyatukan dunia yang pecah. Bahasa Inggrisnya kan kada tahu seorang kan.
2: Tapi museum menyatukan dunia yang pecah.
1: Karena mungkin melihat kondisi dunia nang kayak ini ya, lah.
2: Ulun mendengar itu merinding bae.
1: Dalam benar maknanya.
2: Kalau anu pinae pecah. Pecah jar badan nang kayak ini nih ruangan teh.
4: Melatuk.
1: Iya, mungkin David menambahkan.
3: Ya, kita berbicara dengan akhir pekan yang sangat spesial ya tentunya hari Buku Nasional dan Hari Museum Internasional. Tadi sudah dikatakan juga bahwa ditetapkan ini sebagai pengingat nih sebagai manusia. Jadinya kan memang kedua hal ini erat kaitannya. Karena kalau kita tahu kan kalau buku dia menyimpan cerita itu lewat gagasan, lewat tulisan. Sedangkan museum ini dia menyimpan cerita itu lewat benda bersejarah. Sehingga kita tahu kedua tempat ini juga memiliki fungsi yang sama tentunya. Yaitu tadi menjaga ingatan manusia. So, yang dikatakan oleh Raihan juga tadi kan menyatukan dunia yang pecah melatup tadi
4: bukan saya tapi temanya
3: temanya lah
2: awal dari kam itu
1: Nah ini kan kalau dulu mungkin kita tuh secara fisik lah banyak buku dulu di perpustakaan, tapi sekarang ini di era digital itu berbentuk digital Nah ini kayak apa literasi utamanya gasan Gen Z inilah. Ini mereka mungkin lebih banyak ke digitalnya lah, bang ke fisiknya sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kayak apa supaya bisa menyeimbangkan kita tuh banyak secara fisik baca bukunya dan secara digital. Ke mana nih, ke Erwin kah?
4: Erwin coba.
2: Wah, bisa banget. Jadi Erwin ini hanya mungkin bagi lu menanggapinya itu hanya sebagai apa, tergantung bawaan kita bu. Jadi ada yang hobinya membaca buku fisiknya gitu. Kada bisa nyong baca PDF atau digital e-book tadi. Contohnya kayak ulun. Jujur aja, jadi kan membaca e-book tuh bu, pertama kan mata itu lekas apa?
4: Uyuh.
2: Pertama kan kita cahaya HP gitu. Nah kemudian apa semacam ulun kada paham Jepang lah. Jadi dalam membaca itu semacam kayak ada sensasinya gitu. Contohnya kan misalnya kita bisi buku fisik. Kita bisi buku fisiknya tuh kan pertama aroma. Tuh kada paham ulun ibaratnya kayak ada sensasi
1: buat aroma bukunya
2: kita
1: lah.
2: Punya buku itu kan ada aroma kayak aroma bukunya. Jadi kan model kayak menambah aja hanya menambah
1: adrenalin
2: baca. Nah, sedangkan e-book ini rata-rata kan wallahualam bahasa kasarnya itu ada yang ilegal gitu. Karena kan barangkali apa mengambil hak cipta gitu. Misalnya kan buku ini diterbitkan secara fisik. Nah, tapi kan ada draftnya tuh. Biasanya kan model kayak ada kecolongan atau apa gitu kan. Zaman sekarang ini kan sudah hal umum gitu misalnya ya mengambil milik orang ibaratnya yang sudah terbit lalu diterbitkan oleh pihak lain gitu. Nah, maka barangkali itu tidak etis secara etika gitu. Nah, itulah ibaratnya yang bisa menjadi perdebatan. Tetapi ada juga yang orang hobi ibaratnya kayak ketujuh jam baca dari e-book karena gratis.
5: Ya kan
1: kada harus mencari-cari lagi ke sana kemari kalau fisik kan agak sulit.
2: Nyaman ibaratnya kayak membawa kayak ini aja. Lengkap tuh beratan dalam ini.
1: Buku ya. Di mana aja enggak apa-apa.
2: Ya kalau misalnya nih. Nah, sedangkan kita fisik ini kan harus nukar dulu. Harus menunggui misalnya kayak nukarnya COD atau apa. Yeah. Sedangkan digital dimanapun kapanpun kawa. Nah, yeah. Tapi itulah perkembangan zaman. Kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa juga semacam kayak apa aja kita. Kada akun mumpati kayak itu.
1: Sesuaikan aja dengan kemauan dan kondisi kita seorang
2: itu
1: lah.
2: Itu kembali kepada kemauan diri pribadi gitu.
1: Tapi godaannya tuh timbul scroll-scroll ada apa deh yang lalu-lalu gitu. Lalu kada fokus lagi gitulah. Yeah. Jadi mungkin memang ya itulah tadi sebagian orang memang suka membaca secara fisiknya ada yang secara digital. Tapi kalau anak-anak pian lihat sendiri sekarang anak-anak Gen Z kayak lebih kemana?
3: Kalau coba ya kalau kita lihat anak-anak Gen Z yang sekarang awalnya memang lebih mengarah ke digital, apalagi kan dengan adanya tersedianya iPusnas, dia bisa mendapatkan berbagai macam buku secara mudah kan aksesnya. Tapi yang menariknya itu justru meskipun sudah ada iPusnas, justru malah banyak lagi nih yang berpaling ke buku-buku fisik. Karena adanya suatu hal-hal yang viral misalkan di media sosial itu memancing mereka untuk memiliki buku-buku fisik kembali. Lalu masalah aroma tadi itu bagi seorang pembaca buku khususnya seperti saya nih, pembaca buku lah, memang rasanya berbeda tuh Bu ketika kita mencium buku baru dengan buku lama tuh kayak ada suatu kenikmatan tersendiri gitu.
2: Iya, kayak semangatnya
3: tadi. Iya, kayak sedap gitu. Nah, itu jadi mungkin kembali juga lagi bagaimana cara seorang itu menariknya dia melihat buku itu seperti apa. Kita kan apalagi nih ada buku-buku lama yang dicetak ulang. Itu kan hitungannya buku-buku langka nih. Lalu menarik minat lagi untuk mengoleksi buku-buku tersebut. Kalau kita mengoleksi secara PDF atau e-book aja kan kurang nih. Kadang kalau dia taruh di rak, masa HP-nya kita taruh di rak kan gak mungkin loh. Nah jadi kita
1: buku fisik. Ambil orang.
3: Iya. Jadi kita kita membuat satu estetika dengan membuat rak buku dengan mengoleksi buku-buku fisik. Jadi seperti itu.
1: Walaupun kemungkinan kalau lawas kali dibuka dimakan rayap.
2: Tapi lumayan buat untuk dekor.
3: Lumayan buat dekor. Walaupun menguning bukunya.
1: Kalau lawas kali dibaca lagi itu. Tapi kalau kita punya bentuk fisiknya kadang-kadang tuh kita kangen lah cari novel dulu yang dulu tuh mana gitu kita cari lagi. Pas sekali dibuka udah berkulat. Ya ini lagi kalau kita ke mana ngarannya masalah ke perpustakaan tadi ke perpustakaan terus masalah yang ini ke museum. Nah ini kayak apa trennya untuk Gen Z sekarang ini, apakah mereka tuh suka datang ke museum untuk melihat-lihat benda sejarah atau sejarah masa lalu tuh kayak gimana, asa apa hanya melihat secara digital aja kah?
4: Kalau pandangan saya kebanyak ini apa ya, menurut saya kebanyakan teman-teman saya Gen Z itu kan lebih suka ke museum tuh mungkin karena ada suatu kayak kegiatan atau pameran. Biasanya kan ada biasanya kalau di museum Lampu Mangkurat tuh semacam ada pameran patung kayak lukisan-lukisan gitu. Itu yang menarik buhannya tuh kalaunya ketidak kegiatan acara? Tuh kayak gesan apa aja buhannya kayak gitu. Nah, lawan juga biasanya kan dipakai museum ini kayak gesan orang pacaran gitu. Banyak kebanyakan kayak itu bang.
2: Anu jar
4: museum dead, museum
2: dead. Jadi kan ulun beberapa kali ini kan kita kan karena media sosial ini kan kada luput dari kita nih. Siapa aja kan ada kan media sosial. Jadi ulun baru menemukan Bu ada namanya museum dead.
4: Gimana?
2: Ada pembahasan ngedet tapi kan ada di
4: Banjar
2: di Banjar
4: lah Jakarta di Banjar.
2: Tapi kan polanya itu hampir mirip tuh. Jadi kan lo ada semacam kayak entah dia daerah mana. Jadi ada melakukan semacam kayak museum date tadi. Jadi kan mereka itu sepasang kekasih. Mungkin sama-sama hobinya gitu, entah dia latar belakangnya dari sosial atau budaya atau dari bahasa walau alam. Jadi mereka ini melakukan semacam kayak ya bemesraan lah. Tapi ini halnya positif. Jadi mereka itu tur. Tur mengelilingi museum, bukan nang bupacaran nang kayak nang bukan. Jadi positif, Bu. Jadi namanya museum date. Jadi dia itu semacam kayak melakukan tour di museum, keliling ini. Jadi kan sambil ngobrol nih, kan mulai kayak sama kekasih. Jadi apa nyambung gitu. Kayak misalnya si prianya menceritakan tentang peninggalan ini, barangkali yang dari sisi ceweknya tentang basic yang lain lagi, misalnya tadi kan misalnya peninggalan tentang Majapahit. Yeah. Oh barangkali nang si cewek ini lebih paham tentang arsip-arsip kolonial. Hmm. Nah jadi kan udah kayak ada saling belajar gitu. Yeah. Yeah. Tapi namanya jadi unik tadi, Museum Dead.
4: Museum Dead, yeah.
2: Museum Dead-nya positif gitu. Yeah. Dan itu beberapa kali
4: viral.
2: Ano karena sampai Banjar ya, kalau orang Banjar. Jadi viral ini, jadi banyaklah yang mengikuti gitu tren-tren seperti itu, karena kan Gen Z ini bu mudah dipancing. Salah satu sifat atau apa model kayak identiknya gitu. Jadi sedikit-sedikit ya dipancing nang kayak berbau romantisme atau berbau nang hal-hal baru, inovasi muncul. Ya bisa jadi pomo lah, tapi kan pomo ini kasar bu, kasar. Ibaratnya kayak selagi itu masih bertahan, masih. Tapi kalau sudah redup, ditinggalkan.
1: Iya, itu bagus. Kalau dalam hal yang positif, tapi punya ke situ, tapi sama-sama kena tahu.
2: Nah biasanya bu ada model kayak, tapi ini jatuhnya ke psikologi. Karena kita tidak ada pembicaraan dengan psikologi, sebenarnya bagus tuh bu. Jadi ada semacam kayak ego itu naik bu, jadi kan misalnya kita tuh, apalagi kan misalnya orang ketujuh berbudaya, ketujuh bahasa, ketujuh sosial, mereka mungkin kena tahu, tapi untuk merasa lebih tahu itu sudah hal umum gitu. Ini maaf Jepang lah, misalnya kayak orang sombong kah, atau sedikit egonya naik gitu, jadi kan paraga penahunya lupa. Walaupun nyasanya sebenarnya kena tahu juga itu, cuma dicarinya searchingnya kemana-mana kata apa. Jadi kan seolah-olah menyampaikan di pelintirnya kan, ibaratnya kan kata-kata bisa dipelintir gitu, yang sedramatis mungkin kayak sastra ini kan, hebat kan ini. Padahal jong juga isinya tuh. Setidaknya itu adalah gaya belajar bu, belum lagi gaya belajar gitu. Oh biasanya Gen Z ini, walaupun dia mungkin memiliki kekurangan, tapi setidaknya dia belajar gitu.
1: Iya, ada kemauan untuk belajar ya.
2: Itu kan bagus gitu. Nah, mungkin gaya dari Gen Z itu sendiri seperti itu gitu.
1: Iya.
2: Tapi ini kita kada menyalahkan dan tidak membenarkan juga, karena itulah kiprahnya masing-masing.
1: Iya, akan lebih baik kalau ada guide-nya lah, orang ketiga itu, pemandunya itu akan lebih bagus. Iya. Jadi satu diskusi mungkin sambil jalan keliling gitu ya.
2: Bisa jadi gitu.
4: Kau juga minta potokan juga gitu.
1: Karena itu akan, akan selalu gitulah ya.
2: Tapi nya ada bisa lah bu, kayak content creator gitu.
1: Iya.
2: Jadi dia jadi lu pernah menemukan teman kemana-mana bawa tongsis bu.
1: Iya.
2: Bingung. Ibu juran.
1: Iya. Jadi kayak diabadikan selalu lah.
2: Jadi kayak tapi kan ternyata gak ada apa gitu. Ibaratnya mendukung lah, ibaratnya membawa tas atau apa. Pasti dalam tasnya itu ada tongsis gitu. Bisa yang berdiri, bisa yang kayak plok ini.
1: Iya.
2: Jilun ngapain? Ya segala sesuatu aku selama hidup ini barangkali bisa diabadikan.
4: Sejarah banget.
1: Dan itu juga bisa menghasilkan cuan.
2: Jadi kemana aja bu, banyak masium, dikit-dikit gambar ini. Biasanya kan orang nyambatnya lebay, alay ya. Padahal itu bagus. Karena dia selalu mengabadikan hal-hal
1: setiap
2: yang
1: momen.
2: Walaupun bagi kita sepele, tapi bagi dia itu hal yang suatu besar gitu. Wajar.
1: Nah kalau kita lihat memang suasana di perpustakaan, di museum, kalau itu pindah sunyi gitulah. Nah jadi udah kayak sesuatu yang mungkin dianggap oleh Gen Z itu mungkin dulu lah, itu udah kayak sesuatu yang kuno gitu. Nah ini ada perkembangan gak sekarang nih?
4: Nah coba Devin.
3: Ada perkembangan bu, karena akhir-akhir ini kita melihat di fenomena di sosial media itu banyak nih Gen Z ini kembali mengunjungi kayak perpus atau museum-museum terutama. Itu kan tentunya pasti sudah pasti nih, karena Gen Z ini kan suka tempat yang estetik. Terutama museum nih, kayak benda-benda bersejarah. Itu kan kalau kita foto, buh estetiknya bukan main ya loh.
1: Apalagi situ sampingnya lah. Sekali sampingnya mumi.
3: Kebanyakan kayak gitu, apalagi lukisan-lukisan kita foto bersama lukisan.
1: Ih keren banget ya lah.
3: Di upload di Instagram segala macam.
2: Bahkan anu ya kisah-kisah galau. Misalnya kayak ini lukisan bu, misalnya lukisan nih, gambar. Kayaknya ada muncul foto kayak galau, kayak lagu galau.
1: Itu ya menyesuaikan biasanya.
3: Menyesuaikan suasana hati.
2: Kayak lagu apa galau. Mau jolun nih, ngeri banar nih jolun
3: nih. Ya, jadi itu jadinya suatu hal yang bagus justru jika mereka kembali beramai-ramai, meskipun tujuannya untuk mencari keestetikan gitu kan. Justru dengan berkunjungnya mereka kembali ke tempat-tempat seperti itu kan, artinya masih relevan jadinya meskipun banyak untuk foto-foto atau dikatai orang pomo lah. Kada apa juga kan justru keren gitu anak-anak muda yang masih mau berkunjung ke museum perpustakaan, entah itu mencari ilmu atau sekedar mengabadikan momen.
1: Iya, seperti yang disampaikan tadi oleh Rehan lah, bahwa mungkin satu daya tarik tadi di museum kayak pada kita juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ini akan bisa menarik para Gen Z ini untuk datang sana lah, yang tadinya mungkin rasa kayak apa gitu datang ke museum rasa kada suka aja kayak itulah. Ketika ada satu kegiatan di sana tuh, wah kada mau lah. Pas sudah di sana, oh ternyata kayak ini museum, oh jadi yang kada tahu sama sekali belum pernah kesana jadi tahu gitu lah.
4: Bahkan kayak perpustakaan pun juga ada semacam, kan wah ini di perpustakaan Pal 6 tuh ada yang namanya bioskop kecil-kecilan. Malah semakin apa yuk minat buhan yang kita nih, kan kita nih kayak ketujuh menonton lah gitu nih barangnya. Malah handak, oh aku anak perpustakaan mungkin ya sambil baca buku, kalau ada waktu bisa kita menonton film-film yang pendek-pendek tuh. Karena tuh salah satu cara buhan buhan perpustakaan tuh sekira kita tuh handak ke situ. Karena kan bujur tadi jar buhan pian itu, kita ini Gen Z ini yang namanya bisi sifat Instagramable di orang tuh. Handak benar bertampai-tampai. Walaupun tadi tuhnya cuma eksis-eksis saja, tapi karena sudah di postingnya lo di Instagram misalnya lo, orang-orang yang melihat tuh pacangan, oh pina bagus tuh cara aku nak sini biopang
2: pina rame nih aja.
4: Jadi belum kata papa misalnya nya tuh handak bayar foto ara, setidaknya nya tuh kayak memadahi, oh di sini ada museum yang kayak ini, ada perpustakaan yang baik-baik kayak ini.
1: Iya, kalau kita lihat di perpustakaan kita nih atau juga di museum yang kita bisi ini, apa kira-kira hal-hal yang harus perlu dibenahi lagi, adakah kekurangannya gitu? Jadi dari kekurangan ini apa bisa di apa ditambahi lagi gitu di yang akan datang?
4: Mungkin dari ulun perpustakaan aja gitu lah, kalau museum tuh jarang terkunjungi juga. Beberapa aja gitu nah.
2: Harus adil.
4: Harus adil lah.
2: 50-50.
4: Mungkin kalau perpustakaan kalau melihat di perpustakaan nasional kan itu tuh apa ya, kayak beda mana kayak tenang, kayak bukan arunya sih tapi ke arah desainnya. Sebujurnya bagus sudah di perpustakaan Pal 6 tuh, karena ulun rancak mana menganulah ke situ sudah beberapa kali ini, beberapa akhir-akhir ini. Dan mungkin yang menurut ulun harus di adanya menyudutkan atau apa-apalah. Tapi kalau kawa terkait makanan gitu, karena di beberapa perpustakaan di luar daerah, di luar di Jawa lah intinya gitu loh. Boleh ada beberapa yang boleh membawa makanan. Soalnya kan kita tuh apa ya, kalau dulu mungkin ya bolehlah dilarang, tapi kan wahin ini Gen Z ini kata kawam misalnya membaca
1: kada mamah untungnya
2: membaca menyemil gitu
4: lah. Iya, nyemil barangai kacang kah apakah gitu nah. lapar.
1: Iya.
4: Ada bang sebujurnya kantin di Higara cuma agak terjauh kayaknya atau yang Gen Z ini kan pengaler loh orang tuh.
2: Instan.
4: Jadi harus lakas ya gitu nah. Kalau boleh gitu. Sediakanlah tempat
2: terus makan gitu lah.
1: Jadi mungkin ada satu area-area lah mudah kayak agak sibuk kali ya. Kawa duduk santai sambil baca sambil ngemil gitu. Kalau di dalam kan gak boleh rigat lah. Takutnya kalau ada tikus ke apa gitu kan justru merusak buku-buku yang ada ya kan. Jadi mungkin ada spot-spot khusus gitu lah. Gasan santai membaca sambil ya sambil ngemil tadi lah mama biak.
4: Gazebo lah
1: gazebo kayak itulah. Tapi sana belum ada lah.
4: Belum ada.
1: Belum ada, cuma ada hanya kantin. Di kantin pun gak boleh bawa buku loh. Boleh
4: kan di harus khusus di tempat situ aja yang boleh.
1: Mungkin bisa agak lebih longgar lah. Atau ya sesuaikan dengan kondisi sekarang lah. Karena memang keinginan banyak Gen Z yang seperti itulah.
4: Instan harus.
1: Ya, mudah-mudahan itu akan seperti itu. Nah, kalau dari perpustakaan kita ada apa? Bukan perpustakaan, apa namanya? Museum. Ini kalau David melihat kayak apa?
3: Kalau dari museum inilah, dari yang apa yang kita lihat itu mungkin bisa ditambah lagi bagian-bagian dari mungkin koleksi-koleksinya atau juga penjelasan-penjelasan tentang karya-karya yang ada di dalamnya. Karena kan ketika kita berkunjung ke museum itu kan pasti kita melihat-lihat loh. Pasti ada juga melihat penjelasan di samping karyanya. Nah itu kadang ada yang penjelasannya tidak terlalu
1: lengkap.
3: Iya, kadang lengkap, kadang rinci. Itu kan perlu sesuatu yang dibenahi juga. Lawan juga di museum tuh kalau bisa adakan wifi gitu nih. Oh.
1: Kan tak belawas pulang di situ. Belawas nang gratis lah.
3: Iya, karena kan dengan adanya wifi lalu tempatnya bagus, nyaman, kan kita jadi belawas lawas gitu. Oh. Tulak pagi, maghrib, penyerbuan.
1: Turik di situ udah tuh.
2: Wifi-nya.
1: Wifi aja akhirnya kada terlihat itu yang ada di situ.
2: Tapi memang benar itu, Bu.
1: Iya, iya.
2: Jadi kan semua sekarang ini kan perlu internet.
1: Iya.
2: Jadi ya tadi mungkin kayak dalam beberapa, misalnya nih, dari jam 1 sampai jam 4 itu kita kada aktif. Wah, yeah. Tuh malah kayak aja kita asa terbulik ke zaman prasejarah. Karena tahun apa-apa doang yang penting
1: ini
2: kan. Nah, mungkin barangkali karena wifi ini kan murah gitu.
1: Yeah.
2: Lawan terjangkau. Yeah. Jadi kan mereka itu biasanya sama kayak lo ini kan selalu mengandalkan wifi. Iya, jujur aja.
4: Jujur.
2: Jadi kemana-mana kalau ada tempat wifi ya barangkali mencolek atau kayak mereka minta wifi gitu. Yeah. Kan perlu kayak tahu kabar. Biasanya kan kabar masuk setiap detik, Bu.
1: Iya, betul.
2: Barangkali melewatkan kan sayang.
1: Habis kuota soalnya.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Nah, kalau ada wifi-nya juga mungkin ada apa keterangan yang ada lengkap tadi lah, kita bisa searching lah. Lebih
2: biar
1: tahu.
2: Kan bisa membantu lengkap, tuh.
1: Iya.
2: Karena kan barangkali itu semacam kayak ada pembagian, Bu. Jadi lu kan beberapa kali terlibat dalam kegiatan TACB.
1: Iya.
2: Yakni tentang tim ahli cagar budaya Kota Banjarmasin. Beberapa kali itu ada mengangkat tentang untuk ditecabekan itu, yakni benda-benda museum.
1: Yeah.
2: Untuk dicagar budayakan. Yeah. Nih, supaya tidak hilang dan tidak luntur gitu.
1: Yeah.
2: Karena kan kalau benda itu belum dicagar budayakan, ada kemungkinan berisiko itu bisa hilang. Karena kan belum cagar budaya.
1: Yeah. Ibaratnya
2: kita belum dipelihara secara intensif gitu.
1: Oh. Masih banyak kan lah?
2: Pun?
1: Masih banyak. Yang belum masuk?
2: Belum, masih banyak, Bu. Ibaratnya kita untuk mengangkat cagar budaya itu ada yang museumnya dulu, Bu, yang kita angkat.
1: Oh, iya.
2: Berarti kan museumnya yang dipelihara nih.
1: Iya.
2: Tinggalan-tinggalan dalam museum itu walau alam.
1: Justru tapi itu kalau, yang penting lah sebagai bukti lah.
2: Nanti kan akan dikaji lagi, museumnya sudah cagar budaya, kemudian benda-benda yang ada dalam museumnya itu bisa dijadikan cagar budaya untuk lebih dijaga lebih intensif tadi.
1: Iya.
2: Misalnya kayak semacam kayak semalam itu kan ada semacam kayak model kayak nih apa kuningan tempat orang anu apa
1: menginang.
2: Apa sirih itu
1: menyirang.
2: Jadi itu ya dikatakanlah ini sangat tua banget. Tahun 1800 berapa kayak itu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ini wajib dicagar budayakan karena kalau ini kada dicagar budayakan barangkali nanti kan kalau pindah diambil hak milik misal barangkali terjadi kayak kasus pencurian karena kan marak tuh.
1: Iya. Malah dijual ke luar negeri.
2: Kolektor itu kan, Bu, ngeri juga ibaratnya kayak melihat benda-benda yang kayak pusaka kayak apa kayak barang lama itu
1: cepat banget
2: mata ini bening, Bu. Ambil aja gawian. Ya orang kan karena mungkin mereka sadar bahwasanya ini bernilai gitu.
1: Yeah.
2: Dijual-jual kayak orang yang ketujuh kayak penikmat budaya ataupun benda-benda kuno itu kan.
1: Yeah.
2: Bisa nilai tukarnya tuh lebih daripada makan kita sehari.
1: Sudah terbukti banyak benda-benda sejarah kita yang bahkan ada di luar negeri lah ditukari lawan bubuhan kolektor ini.
2: Jadi kayak karena paham juga lawan jadi kayak apa jadinya tuh mulai kayak bisik semacam kayak hobi atau sifat kayak ketujuh aja mengoleksi batu. Cuman batunya nang wah ini kadakawa hilang sedikit, hilang dah semiliar misalnya nah karena paham lawan.
1: Tong ada tuh batu marinnya aja. Ini kan sekarang tuh lagi tren orang jual koin, koin kuno kan. Nah itu kayak apa juga.
2: Jadi kan ada pernah, Bu, kayak toko emas rasanya kalau nggak salah nih pecahan bisnya kayak bisi duit gulden, duit Belanda
1: uang
2: itu
1: perak.
2: Ulun tabusi seharga 100.000.
1: Bahkan ada sampai dapat yang ratusan juta tuh.
2: Iya, mungkin barangkali, Bu, dari yang kita ini kan tukar 100.000. Barangkali dia menjual tuh lebih dari satu.
1: Iya, jelas tuh.
2: Apa orang membelantik. Pengepulan bahasa Indonesianya gitu. Nah itu.
1: Baik, 39 menit dari pukul 9 mungkin kita jeda dulu. Setelah ini nanti kita sambung lagi pembicaraan kita dan kami persilakan juga nanti untuk Anda dan Sarang Perempat yang ingin bergabung boleh di sini di 0511325602 atau WhatsApp 0895-3405-09 dan juga di live chatnya YouTube Perempat RRI Banjarmasin.
0: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready news.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID tetap banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah.

generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Terima kasih anak-anak perompat masih bersama kami di Pandiran Baisukan pada kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Ulun Rinda, ada Erwin, Devin, dan Raihan. Kita masih bicara tentang perpustakaan dan museum di Mata Gen Z. Ya, berkaitan dengan hari buku ya, dan juga hari museum ya, internasional. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan tadi ya. Nah, kalau disampaikan tadi oleh Raihan ataupun Devin ataupun Erwin bahwa museum ini menjadi satu pengingat pentingnya bagaimana kita menjaga literasi ya. Nah, kalau kita lihat literasi sekarang ini gimana? Indonesia kan termasuk yang kurang dalam hal literasi.
4: Kenapa?
3: Nah, pas mana nih? Iya, bagaimana? Dan orang tua-tua aja tapi suka membaca orang-orang kita nih, apalagi kayak apa ini menerapkannya lawan anak-anak kita gitu. Harusnya kan yang dari Tuhan dulu yang memberikan contoh. Ini kayak apa nih? Ke apa? Devin dulu kah?
5: Rehan dulu.
3: Oh, Rehan. Iya, silakan.
5: Sebetulnya ini dapat kabar-kabar juga dari beberapa artikel itu menyebutkan sebetulnya Indonesia tuh kada minim literasi.
3: Oh iya.
5: Itu tuh cuma sebagai kayak apa ya? Hoax-hoax lagi, hoax-hoax dikit walaupun ada ya memang betul Indonesia ini minim literasi kritis, bukan minim literasinya.
3: Oh.
5: Literasi kritis itu kan
4: bertambah anu lah, bertambah subjek nih.
5: Iya,
4: variabelnya kritis tadi lah.
5: Iya, kan bahwa ini soft media sosial itu tuh seringnya menunjukkan itu tuh palingan potongan-potongan video. Di situ tuh membatasi yang namanya generasi-generasi kita, apalagi generasi Gen Z, apalagi Gen Alpha, itu tuh membatasi pola pikir kritisnya. Jadi 60 detik lo, oh paham dah aku dah, padahal intinya itu tuh ada di situ. Mau kada mau kan kayak buku tuh kan lo, kita mau kada mau harus membaca keseluruhan bukunya. Tapi karena ada beberapa orang yang memotong kutipannya, oh ini kak artinya, padahal itu beda artinya, itu tuh bayar sepalih aja maknanya itu.
3: Nah. Oh, gak ada dibaca secara keseluruhan kita kawal lah.
5: Iya, makanya terkait minimnya literasi itu sebetulnya kalau dari saya itu kurang menyetujui literasi kritis yang kurangnya kita tuh.
3: Iya, tapi kalau anu juga apa ngarannya masyarakat Indonesia plus 62, nah itu malah terkenal lah.
5: Iya, terkenal.
3: Ini kalau dikaitkan kelas itu kayak apa?
5: Nah itu
4: apa aja
5: yang 62 itu dikatakan literasinya dasar bujur rendah tupang.
3: Tapi orang-orang Indonesia tuh, masyarakat Indonesia kalau di sosmed tuh pada kritis komen ya, ini itulah. Nah itu luar biasa.
5: Indonesia ini ketujuhnya tuh jadi wasitnya aja, kadang-kadang jadi pemainnya kayak gitu. Nah, itu bang masalahnya cuma bisa mengomen. Jujur sebetulnya mengomentar tuh bagus. Cuma setidaknya pahami dulu apa kayak inti dari ceritanya tuh kan sudah ada buktinya loh yang apa yang empat pilar tuh loh. Itu tuh sebetulnya salah tuh di SMA Pontianak. SMA Pontianak di SMA di Kalimantan Barat. Tapi SMA di Kalsel yang dijadikan buahnya kambing hitam. Kalau buah pian mitihi di IG SMA Kalsel tuh diserang. Ya makanya karena Indonesia tuh darurat minim literasi kritis. Buahnya tahu
3: sepenggal aja.
5: Judulnya aja dikira buahnya Kalimantan tuh ya Kalimantan semuanya padahal Kalimantan Barat ya. Makanya nyulun tuh Indonesia kayak kolor mana membaca tuh nah. Membaca bujur-bujur tuh itu
4: bisa dikatakan darurat lah.
5: darurat.
3: Darurat literasi lah. Tapi literasi itu kan tidak hanya membaca kan, dari banyak hal sebenarnya. Nah, kalau Raihan Pak? Raihan, Devin.
6: Ya, jika dikatakan literasi di Indonesia itu rendah, sebenarnya bisa dikatakan iya, Bu. Tapi jika berbicara tentang minat baca masyarakat Indonesia, seperti yang dikatakan Rehan tadi, minat baca masyarakat Indonesia itu tinggi sebenarnya. Nah, yang menjadi penghalang untuk mereka membaca adalah harga buku. Kita tahu sekarang apa, harga-harga buku mahal. Kita bisa melihat, bahkan bisa mencapai ratusan ribu untuk satu buku saja. Padahal kan untuk membaca itu penting ya bagi kita untuk menguatkan pemahaman, memberi kepekaan sosial apa segala macam. Yang seharusnya harga buku murah tiba-tiba menjadi mahal. Apalagi kan kita anak-anak muda tentunya kan dekat dengan buku apa segala macam. Jadi itu yang mempengaruhi mengapa literasi di Indonesia itu dikatakan rendah begitu.
3: Karena jarkuitan gesan makan aja kurang ya, ada open buku. Karena dia seperti itu kan. Mungkin Erwin menambahkan.
4: Nah, kalau
5: banyak nih banyak.
4: Kalau juga. Jadi jujur aja untuk masalah literasi-literasi ini, barangkali kuncinya tadi kan literasi itu tidak hanya membaca gitu. Itu satu kuncinya. Nah, tetapi itu kembali kepada kebiasaannya, Bu. Jadi kita ini beragam budaya nih. Ini dari ulun memandangnya dari sejarah gitu. Kita ini kan banyak bisnis suku-suku. Contohnya ini maaf ya. Kalau pindah tersinggung, ini tidak masuk tersinggung, tapi maaf, kan analogi aja gitu. Kita ini orang Banjar. Orang

0: Hah? Orang Banjar otak kelintir kemana-mana. Iya. Tapi orang Banjar pertama pintar berkisah, kemudian asik didengar, Bu.
1: Iya.
0: Tuh. Dua malam gue orang bertahanin aja. Iya. Tahanin orang baca ini nih. Nah, apakah itu termasuk
2: literasi
0: minim? Tuh silakan masing-masing menjawab. Nah, jadi ulun mengambil polanya analogikan seperti itu gitu. Jadi ini suatu hal yang sudah lumrah gitu. Bisa dikatakan minim barangkali, Bu, ini untuk memicu pemantik supaya lebih semangat lagi dibaca. Barangkali seperti itu. Makanya dikatakan kayak minim jadi darurat ini nih supaya nang mereka nang ini nih lebih semangat lagi barangkali seperti itu.
2: Iya, sejadilah.
0: Karena kan faktanya kan ini, Bu, banyak komunitas-komunitas dari kayak buku-buku itu kan mulai
2: baca,
0: kayak lapak buku sudah mulai kembali hadir gitu. Habis itu suasana-suasana akademisi ataupun lingkup diskusi itu lebih diaktifkan kembali lagi. Karena kan biasanya kalau kita diskusi atau pandangan seperti ini kan hanya terbatas nih.
2: Yeah.
0: Mungkin barangkali pas di RRI atau di kayak di warung. Warung-warung pandir ini hanya muncul kayak diskusi. Sekarang ini kan apalagi kan serba digital dan modern nih.
2: Jadi
0: kan
2: masing-masing bahkan, aja kadang cuek lah.
0: Bahkan kan ada kayak orang sambil berjual apa? Cilok atau pentol itu. Sambil bawa buku.
1: Oh iya ada.
0: Nah itu kan suatu inovasi yang baru tuh. Nah kalau Bahari kada bisa. Nah barangkali itu bisa menjawab kan tadi ibaratnya di perpustakaan kada bulih apa kada bulih makanan barangkali.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti itu gitu. Yeah. Tapi itu terbatasnya pulang ke sumber.
2: Iya. Baik ini ada ada telepon lah kita coba menyapa dulu lah. Ya halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Oh, iya Pak Amrul lah.
3: Ya, anu aja umpat menghimbau.
2: Oke.
3: Gasan kekawanan kita paralah lah. Ini perpustakaan dan museum kah?
0: Tinggi.
3: Jadi kayak ini bubuhan kita ini seorang suah kada ke situ. Museum perpustakaan itu dulu karena ada siapa tadi Erwin kan nyambat ada suasana di dalam perpustakaan tuh yang iya kayak apa kita rasakan khusus gitu nah. Amun kita suka wah nyaman benar sebenarnya lah. Aku sudah ke perpustakaan Panam kota di Pertendian guys itu. Museum Perjuangan juga museum di Banjarbaru. Jadi barangkali menarik minat ini kayak ini. Orang Banjar harus ke museum atau ke perpustakaan. Karena jadi orang Banjar bilang kada kesan.
1: Mantap dah.
3: Ya kalau gasan kita sebuah anpang itu. Kemudian apa ngarannya tuh? Bila kada suka membaca, minimal melihatkan banyak foto-foto termasuk apa tadi film. Film. Jadi itu bila kada suka membaca itu barang dilihat. Yang terakhir ketiga ini ya aku mendukunglah kita program ini. Anu cari bila hendak buku murah aku menukar di pas.
0: Mana?
2: Di mana Pak?
3: Buku.
2: Di pasar buku.
3: Iya. Kalau ada, kalau ada. Kadang-kadang kan ada yang obral buku ujar. Aku sempat nukar di pemuka perusahaan Panam di muka perusahaan kota. Jadi itu ada murah bukunya baik-baik bermutu walaupun terbitan lawas gitu. Tapi ilmunya masih bisa dipakai. Itu aja aku dukung benar terus sajalah buat kita palalah. Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah bisa ditanggapi. Waktu kita tinggal sedikit. Siapa dulu nih? Erwin ya?
0: Kalau yang pribadi jujur sudah semua gitu. Jadi dalam beberapa kegiatan itu kan terlibat Bu kayak beberapa ke museum kota. Museum kota ini kan ada dua, ada Wasaka di Banyuanyar, kemudian di Klayan yang museum sungai itu walaupun menjadi museum kota Banjarmasin. Kemudian ada museum provinsi Banjarbaru sama museum perjuangan ataupun yang ada di Kandangan gitu. Tapi setiap beberapa situs itu ada museumnya Bu. Contohnya pian kayak ke Queen itu ada museumnya. Cuman itu mungkin barangkali tingkatannya itu Bu. Itu kan masalah pemerintahan aja lagi. Nah, tapi setiap ada situs itu pasti ada museumnya gitu. Tadi bujur ulun sepakat. Kalau kita kadang baca yang paling
2: terdekat
0: kita untuk melihat gitu. Karena untuk melihat itu kita sudah mulai memicu apa penglihatan kita itu untuk lebih tahu gitu.
2: Difilmkan sekarang banyak sejarah-sejarah kita yang difilmkan lah.
0: Banyak.
2: Utamanya masalah budaya. Baik ke Devin.
4: Ya, saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan terkait mengajak literasi untuk membaca buku ya. Ini untuk yang masalah buku murah Bu, ada rekomendasi beberapa toko buku murah yang ada di Banjarmasin ini. Tapi buku jadul sih sebenarnya, buku lama, buku
0: justru bekas. Justru buku lama itu
2: justru manfaat ilmunya ajar Pak Amrullah tadi.
4: Iya, ada buku jadul yang di Klayan. lalu ada toko buku Raihan, lalu ada buku bat

0: toko buku batu. Oh. Kalau Buan Pian tahu, yeah. Nah di situ kan banyak nih buku-buku freelop lah bahasa Gen Z atau buku bekas. Yeah, yeah. Nah di situ bisa dicari murah juga daripada kita membeli langsung gitu. Tapi bukan berarti untuk membeli buku-buku murah terus lah atau mungkin sesekali bisa lah membeli buku-buku yang bagus gitu.
1: Ada saatnya ya.
0: Iya, ada saatnya. Tapi punya dompet lagi kosong ada apa?
2: Merintis dulu mah.
0: Iya. Yang penting membaca tadi.
3: Iya, baik, Rehat.
2: Ya bujur tadi ulun sedikit menambahkan juga terkait membaca tadi. Iya. Jasi Dendri itu orang Banjar tuh paling kada. Kalau kada orang Banjar, kalau kada ke musim atau ke perpustakaan tuh kada
3: lain orang Banjar.
2: Bujur tuh ulun setuju dengan kalau jurang tuh campaign-nya gitu nah. Hashtag. Yeah. Dan juga ulun nak membawai kebuhan mahasiswa terutama yang seangkatan lah atau segenerasi kayak buhan kuliah-kuliah tuh setidaknya buhan pian tuh pasti ada yang namanya masa-masa jenuhnya. Hmm. Jenuh-jenuh dengan segala aktivitas di media sosial atau apa-apanya tuh coba buhan pian healing. Healing tuh kada harus berlarang-larang. Hmm. Cukup ke perpustakaan. Duduk, baca buku, misalnya teguring gak apa-apa. Jadi itu tuh tempat jadi ruang ketiganya kita selain rumah dan kampus. Iya. Kawar jadikan perpustakaan atau museum tuh bagus.
3: Ya, jangan bawa bantal.
2: Jangan bawa bantal. Istilah.
1: Dan suasananya biasanya mendukung, Bu. Yeah. Hmm. Biasanya kan perpustakaan dan museum ini pertama AC.
2: Iya.
1: Yeah. Kemudian suasananya hening. Hening ya. Kalau kan ada ribut orang di museum lawan.
3: Sarik orang mana. Sarik orang
1: mana. Ini maaf Jepang lah. Orang gila banget aja ribut. Lawan di perpustakaan ya kalau.
3: Iya.
1: Pertama, tempatnya direkomendasikan banget. Mm-hmm. Suasana mendukung.
3: Mm-hmm.
1: Ya kalau sunyi, hening. Yeah. Yeah. Jadi kita fokus, ibaratnya hendak menangis ke situ, hendak apa misalnya.
3: Ya aku riak tapi lah.
1: Ya aku riak, enak. Ya tadi, jadi cakap orang, nopo aja, ini aja. Karena mau pulang ke Indo aja.
3: Bagalo ke perpustakaan.
1: Ya tadi kayak depin diri ya, memoto aja. Ya jolong kena. Abis tuntung diulahi pakai lagu-lagu galau
3: gitu. Lengkap.
1: Ini lengkap.
3: Iya, baik sudah ditanggapi lah dari apa yang disampaikan oleh Pak Amrullah tadi. Kita sudah berada di penghujung waktu. Kesimpulan dari apa yang sudah kita mendengarkan pagi ini, siapa yang mewakili atau masing-masing yang menambahkan?
1: Dari Ehan.
2: Ya, mungkin dari ulun sedikit aja apa kaitannya dengan 17 Mei dengan 18 Mei ini? Pertama-tama, tadi kan membahas proklamasi. Yang namanya proklamasi itu pasti ada yang namanya histori. Histori itu kita temukan di museum, makanya tanggal 18 Mei berkaitan. Terus dari mana kita dapat bacaannya, yakni dengan literasi dari mana, ya dari Hari Buku Nasional tuh kayak saling berkaitan literasi histori dengan proklamasi.
3: Mantap. Silakan.
1: Kunyut jelas.
3: Silakan David.
0: Ya, Hari Buku Nasional dan Hari Museum Internasional, keduanya tadi sama-sama untuk menjaga ingatan manusia lah. Iya. Jadi kepada para teman-teman di luar sana, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang untuk hadir ke museum dan perpustakaan. Cukup dengan datang atau foto-foto saja dan nikmati suasananya.
2: Kada sasupan lah.
0: Iya, kada sasupan.
1: Pakai tadi anu jar munnya kada datang kada orang Banjar. Halo.
2: Iya, Om.
0: Iya. Jangan gair.
1: Enggak kada model kayak kada ada dihantui juga kalau situ
2: kada
1: ada
2: hantu.
1: Kada hal negatif gitu.
3: Iya. Jangan mau nyangka kena Mbah Bulik kada mengiringi.
2: Kelakuan tuh.
3: Iya. Asal kelakuannya baik aja di situ. Ya Allah, mau gak ngaruan, nah bisa jadi tuh. Silakan Erwin.
1: Barangkali ini suatu bagi ulun kesimpulan itu pertama menambah pengetahuan sekali gitu. Karena kan kita sadar bahwasanya ada hari buku atau hari perpustakaan. Ya, sama lah.
2: Yes.
1: Sama aja lah, sama aja. Nah, ada kemudian hari museum. Biasanya kan momentum-momentum ini biasanya kurang dilirik, Bu.
3: Yeah.
1: Kurang model kayak aja kita dipamerkan ataupun di-up lagi gitu. Nah, kemudian semoga dengan, ini harapan masuknya, dengan kedua hari ini, misalnya hari buku dan hari museum ini, semoga sumber-sumber, apalagi sumber lokal itu lebih ditingkatkan lagi, Bu. Hmm. Yeah. Karena banyak sekali generasi Gen Z sekarang ini miss dalam sumber gitu. Hmm. Mereka lebih lebih update di sumber sekarang ketimbang sumber pendulunya gitu.
3: Iya. Yeah. Pada akarnya harus cari lah.
1: Jadi biasanya mereka itu model kayak kehilangan sisi dari akarnya, tapi tiba-tiba langsung batang atau tubuhnya gitu. Nah, maka terjadi barangkali pembiasaan atau miss gitu. Itu sih sebenarnya.
3: Iya, makanya jangan raihan tadi jangan separuh-separuh lah. Kalau ingin tahu itu secara keseluruhan lah.
1: Jangan tanggung.
3: Iya. Nah. Iya, terima kasih Gesan Pian bertiga.
2: Terima kasih juga.
3: Erwin, Devin, dan Raihan lah. Ini semoga juga akan memantik lah Gesan Seberataan pokoknya mau gak ada orang Banja, mau gak ada datang ke museum, gak ada orang Banjar, Pak Amrul.
1: Iya, ikam. Lu kurang tuh haya kalau nyambat.
3: Iya, bujur.
1: Karena salah kita.
3: Iya, pengalaman sini banyak juga lah. Sudah datang juga Sidin ke museum-museum yang ada di...
1: Munya kami nyambat, tawaran sama Nara ya. Sidin.
3: Lanjut, iya, oke. Okay. Terima kasih juga Gasan Pian Berataan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Akhirnya Uluan Rinda undur pamit. Selamat pagi, selamat baisukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan langkah preventif gasan mencegah penyebaran hantavirus di Kota Seribu Sungai. Diketahui sebelumnya, penyakit nang bersumber dari hewan pengerat atau tikus nang ini merebak di sebuah kapal pesiar Belanda. Hantavirus merupakan penyakit infeksi virus nang ditularakan melalui kontak langsung, urin, kotoran atau air liur tikus nang terinfeksi. Meski sejauh ini belum ditemukan adanya kasus hantavirus di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan tetap berupaya wilayah ini tetap bebas dari ancaman virus nang itu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dwi Atmi Susiastusti, memandahakan seluruh warga gasan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Gasan meniadakan potensi penyebaran, warga Banjarmasin dihimbau untuk memperketat protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Warga harus membuang tumpukan sampah atau barang bekas nang berpotensi menjadi sarang tikus di sekitar rumah. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih Anda yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih kami hadirkan. Kami juga berharap untuk Anda yang tengah menikmati waktu aktivitasnya saat ini ataupun yang tengah menikmati suasana hari libur, berbahagia selalu. Kami masih akan temani Anda lagi dengan sejumlah informasi. Tentu saja kita masih lanjutkan dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibuat.

Ketupat, Saluang, dan Papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Baik pendengar dan Sanak Pro 4 masih kami hadirkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Sementara satu informasi yang juga kami sertakan di kesempatan hari ini, pasca demo ratusan sopir truk di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, petugas kepolisian mulai gencar melakukan sidak ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ini juga dilakukan oleh Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan yang melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Kota Banjarbaru ya. Menindaklanjuti perintah Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yuda dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Banjarbaru Kompol Agus Sugianto, maka pendengar sedikitnya ada 5 tempat yang disidak oleh petugas, di antaranya 2 SPBU AKR di Jalan Trikora Banjarbaru, SPBU Lik Liangganggang, dan 2 SPBU di Jalan Ahmad Yani Kota Banjarbaru. Fokus penyisiran petugas yakni antisipasi adanya pungutan liar atau pungli oleh preman di SPBU dan juga membantu menertibkan antrian pengisian BBM. Hasil sidak pendengar, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran seperti biaya tambahan atau pungli di 5 SPBU di Banjarbaru itu. Jadi bahwa kepolisian ini juga memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba bermain di area SPBU. Polres Banjarbaru juga memberikan jaminan keamanan para sopir dan juga membuka layanan pengaduan jika mendapatkan intimidasi dari para preman.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menargetkan pengurangan volume sampah desa hingga 50% melalui pemilahan lawan jua pemanfaatan sampah organik. Upaya nang itu dilakukan melalui workshop atau lokakarya pengelolaan sampah terpadu nang digelar Dinas Lingkungan Hidup Tapin di Desa Ayunan Papan melibatkan warga Karang Taruna lawan jua pengelola bank sampah setempat. Pendali dampak lingkungan bagian pengurangan sampah DLH Tapin Hadi Rahman memadahkan workshop pengelolaan sampah terpadu di Desa Ayunan Papanang ini menjadi langkah memperkuat penanganan sampah dari tingkat rumah tangga supaya kada seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Disampaikan juga, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena warga terlibat langsung dalam proses pemilahan lawan pemanfaatan limbah rumah tangga. Sampah organik nang sebelumnya dibuang kawa diolah menjadi pakan magut, sedangkan sampah lain kawa dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomis. Diharapkan sampah kawa berkurang hingga 50% karena sudah dipilah lawan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat di desa. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Sampai saat ini Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih kami lanjutkan. Kami juga sampaikan ruang UMKM untuk hari ini tidak terselenggara. Tanpa terasa pendengar sudah jam 11.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga masih berbagi informasi untuk Dasanak Pro 4 ya, di kesempatan siang hari ini terkait dengan upaya antisipasi penyebaran hantavirus. Warga dihimbau untuk memusnahkan sarang tikus ya. Ini yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang melakukan berbagai langkah antisipasi dalam upaya mencegah penyebaran hantavirus di Kota Banjarmasin ya. Sebelumnya pendengar diketahui bahwa penyakit ini bersumber dari hewan pengerat atau tikus merebak di sebuah kapal pesiar Belanda Hondius ya. Dan hantavirus ini sendiri merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui kontak langsung, kemudian urin, kotoran, atau juga air liur tikus yang terinfeksi. Ya, walaupun memang untuk sejauh ini belum ditemukan adanya kasus hantavirus di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, namun Dinas Kesehatan tetap berupaya untuk wilayah Kota Banjarmasin bisa bebas dari ancaman virus hantavirus ini ya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dwi Atmi Susila Stuti, juga menghimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus ya, dengan melakukan pencegahan sejak dini. Jadi dengan meniadakan potensi penyebaran ya, memperketat protokol kebersihan di lingkungan masing-masing. Karena ini yang harus kita lakukan, yakni membuang tumpukan sampah atau barang bekas yang berpotensi menjadi sarang tikus di sekitar rumah, ini harus kita lakukan. Selalu mencuci tangan dan peralatan makan sebelum menikmati makanan dan juga minuman.

0: Ayo, ayo, lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngoluna?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya rapa apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Ya, baik pendengar, Nasanak Pro 4 sudah jam 11.46 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai saat ini masih kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda ya. Di akhir pekan hari ini, sementara untuk satu informasi lagi pendengar mengenai masalah sampah ya, yang masih terus menjadi perhatian publik pemerintah kota Banjarmasin. Dan saat ini upaya penanganan ini juga terus dilakukan, termasuk juga strategi tata kelola sampah di kota Banjarmasin. Maka pendengar, melalui Dinas Lingkungan Hidup Pemko Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dengan PT Wijaya Tri Utama Pliwet untuk membahas rencana kerjasama pengelolaan sampah dan juga limbah. Maka payung hukum kerjasama ini juga harus kuat. Kemudian akan dilakukan pembagian peran yang mendetail, diantaranya tanggung jawab Pemko dan juga PT sebagai mitra swasta serta penyusunan MOU. Sinergi ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja, tapi juga diminta kepada seluruh jajaran terkait untuk mempercepat proses birokrasi supaya kerjasama bisa segera dilakukan ya. Selain menggandeng mitra swasta, pihaknya juga memberikan perhatian khusus pada internal, yakni Banjarmasin Recycle Center dan juga Pusat Daur Ulang. Instruksi agar kedua unit itu ditata lebih optimal lagi melalui penambahan tenaga kerja untuk memperkuat lini operasional ya. Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa MOU akan ditandatangani antara pemerintah kota dengan PT swasta yang dimaksud, sementara detail teknis dalam PKS akan dirumuskan kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tapin mengirimkan 2 tenaga kesehatan gasan mendampingi jemaah haji asal Tapin pada musim haji 1447 Hijriah guna memperkuat layanan kesehatan selama beribadah di Tanah Suci. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Nur Ivan Syah Diranto memadahkan 2 tenaga kesehatan yang itu terdiri atas 1 dokter lawan 1 perawat yang bertugas dalam kloter 15. Disampaikan juga, tenaga kesehatan yang bertugas harus melalui tahapan seleksi dan ujian dari pemerintah pusat sebelum dinyatakan lolos mendampingi jemaah haji. Untuk musim haji tahun yang ini, dokter yang bertugas berasal dari Balai Karantina Kesehatan Banjarmasin, sedangkan 1 perawat berasal dari Puskesmas Pandahan Kabupaten Tapin. Selain tenaga kesehatan, pemerintah Kabupaten Tapin juga memberangkatkan 2 petugas haji daerah yang dibiayai melalui anggaran daerah gasan membantu pelayanan jemaah selama berada di Arab Saudi. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman juga merupakan nikmat.

Pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.21 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian, atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, gasan memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas PUPRP Tanah Laut Syahril Hadrianadi di Plehari memandahkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama gasan mendukung visi pembangunan daerah nang dicanangkan oleh Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto. Disampaikan juga, pembangunan kada hanya difokuskan pada peningkatan jalan dan jembatan, tapi juga sarana pendukung lain nang kawa memperlancar mobilitas warga dan distribusi hasil ekonomi masyarakat. Percepatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing daerah di tengah kebutuhan konektivitas nang semakin tinggi, terutama pada kawasan penunjang pertanian, perdagangan, lawan jua pelayanan publik. Seluruh jajaran ASN diajak memperkuat semangat kerja, lawan menjaga kekompakan supaya seluruh program pembangunan kawa berjalan maksimal sesuai target nang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Demikian Habar Pro4. Ulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Selamat siang pendengar dan sanak Pro 4. Senang sekali Anda masih bersama kami hingga saat ini di program 4 ya, Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Saat ini sudah jam 13.11 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih terus menemani dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Ada informasi juga yang kami hadirkan menemani suasana istirahat Anda siang hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Satu lagu dari Minang, Sumatera Barat pendengar ya, dalam irama reggae yang siang hari ini juga melengkapi sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang kami hadirkan untuk menemani suasana istirahat Anda di akhir pekan hari ini sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Minangkabau ini terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia. Terus juga ada yang khas lagi, kuliner rendang yang mendunia pendengar ya. Semuanya serba mendunia. Termasuk juga ada tradisi merantau. Jadi tidak heran kalau kemudian di daerah kita di Kalimantan Selatan ini banyak sekali orang dari Sumatera, dari daerah lain juga ya, tentunya salah satunya dari Sumatera Barat, orang Minang ya. Dan keunikan lainnya adalah arsitektur rumah gadang yang bergonjong. Masyarakatnya dikenal punya filosofi yang teguh dipegang gitu ya pendengar ya. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Nah ini yang kemudian menyatukan adat istiadat dengan ajaran Islam. Kalau soal kuliner pendengar ya, kuliner Padang, Sumatera Barat ini ada rendang. Bahkan ini disebut sebagai kuliner terbaik di dunia. Ada lagi sate Padang, ada dendeng balado, ayam pop. Nah, jadi pengen makan siang ini ya. Yang belum ya. Kalau yang sudah, wah mudah-mudahan ini juga bahagia selalu karena sudah menikmati hidangan makan siangnya, menjadi rasa syukur bahwa apapun menunya, walaupun bukan rendang barangkali siang hari ini ya, tetap kita syukuri. Yang penting energi kita sudah bisa kembali kita pulihkan ya, apalagi setelah beraktivitas sejak pagi tadi. Karena tidak semua di akhir pekan itu menikmati libur pendengar ya, masih banyak teman-teman kita, nasanak-nasanak kita yang tetap masih harus beraktivitas. Pokoknya semangat terus, semoga terhibur siang hari ini dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kali ini ada dari Ambon lagunya. Salam bahagia juga untuk pendengar dan sanak Pro 4. Kalau tadi buat dasanak-dasanak kita dari Sumatera Barat, kali ini yang dari Ambon ya. Salam bahagia untuk Anda, tetap bersama di Pro 4 FM.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

sebuah keinginan ya, atau sekaligus juga harapan bagi setiap orang. Sebenarnya sama mau laki-laki atau perempuan yang tengah membina biduk rumah tangganya pasti menginginkan langgeng ya, sampai maut memisahkan. Bahkan rasa itu tidak berubah ya, meski secara fisik tampilan dari pasangan kita, masing-masing dari pasangan itu pasti juga memudar seiring usia ya. Mungkin yang dulu kulitnya kenceng mulus udah gak lagi ya kan, yang dulu rambutnya hitam sudah ada putihnya. Tapi harapannya perasaan itu tidak pernah berubah, sama seperti di awal ya, hingga akhir. Kanti Umur Ngantiang bersama Putri Bulan, lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari daerah Bali. Pendengar, mudah-mudahan ini juga menghadirkan satu rasa bahagia untuk Nasanak Perempat di kesempatan siang hari ini, yang masih bersatu dengar bersama di Suara Budaya Banjar dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Ada yang menarik, ada yang unik pendengar dari daerah Bali, yang mungkin ini juga sebagian sudah ada yang tahu, tapi tidak ada salahnya untuk menambah lagi ya pengetahuan kita. Apalagi sebentar lagi Juni ya. Juni 2026, ada apa di Bali pendengar? Tradisi Perang Pandan itu ada di Bali, dan ini tepatnya di Desa Tenganan Pegeringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. Itu di sana terkenal sekali, bahkan sampai mancanegara pendengar, ada Perang Pandan namanya. Jadi kalau bagi masyarakat Bali itu dikenal dengan geret pandan. Nah, tapi kalau masyarakat asli Desa Tenganan menyebut tradisi ini dengan sebutan mekare-kare gitu. Tradisi perang pandan ini di Desa Tenganan Pegeringsingan bukan hanya sekedar pertunjukan tradisional saja, tapi adalah bagian dari budaya asli Bali, sekaligus juga merupakan ritual masyarakat Desa Tenganan. Jadi pendengar, dengan mengadakan ritual perang pandan, penduduk Desa Tenganan itu meyakini akan terhindar dari hal buruk. Nah, pada saat ritual perang pandan, yang menariknya ini ya, itu dua pemuda desa akan bertarung dalam sebuah arena. Tiap pemuda akan membawa seikat daun pandan dengan panjang lebih kurang 30 cm yang digunakan sebagai senjatanya. Pesertanya juga bawa perisai. Jadi ada yang bawa pandan, ada yang bawa perisai. Namanya juga perang ya. Dan pada saat pertarungan dimulai pendengar, maka kedua pemuda ini akan menyerang satu sama lain dengan menggosok daun pandan berduri di punggung lawan mereka. Tentunya ini akan menyebabkan luka baret ya pada bagian punggung para peserta. Jadi kalau mau coba latihan dulu ya, latihan nahan sakit nih, walaupun cuman baret-baret gitu ya, tapi kan pedih ya, pedih pendengar ya. Nah, karena ritual perang pandan ini adalah acara keagamaan dan bagi masyarakat lokal dianggap sakral, jadi kalau pengunjung pada saat menyaksikan ini atau hadir ya, penonton itu diharapkan bisa mengenakan pakaian tradisional Bali. Nah, ada sarung, selendang yang diikat di pinggang. Walaupun ya nggak wajib juga sih sebenarnya ya. Nah, ya ini salah satu hal unik di Bali pendengar, yakni tradisi perang pandan di Bali ya. Biasanya diadakan selama 2 hari berturut-turut, itu pada pertengahan bulan Juni, tepatnya di Desa Tenganan Karangasem, Bali. Dari Bali kami akan ajak Anda lagi untuk masih menikmati lagu-lagu daerah. Kali ini kita akan ke Jawa Barat bersama Doel Sumbang. Kita dengarkan lagunya.

0: nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan kerja nyata kembali dilakukan Lapas Kelas 2A Banjarmasin. Kali ini, program pembinaan kemandirian diwujudkan melalui budidaya ayam petelur dengan sistem umbaran di area setempat. Langkah awal ditandai lawan pelepasan 90 ekor ayam petelur oleh Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin Ahmad Heriansah lawan Kepala Seksi Kegiatan Kerja KASI Bagus Paras Etika lawan jajaran. Program yang ini disampaikan kada hanya bertujuan gasan memenuhi kebutuhan pangan internal, tapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis gasan warga binaan dalam mengelola peternakan secara alami, produktif, lawan jua berkelanjutan. Kalapas Ahmad Heriansah menekankan bahwa pengembangan budidaya ayam petelur adalah komitmen nyata pemasyarakatan dalam mendorong kemandirian warga binaan. Program ketahanan pangan didorong kada hanya gasan hasil produksinya saja, tapi juga sebagai sarana pembelajaran supaya warga binaan memiliki keterampilan nang kawa menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat. Demikian kabar Pro4. Ulun Eli, salam budaya.

Pasti terus bersama di Prompat FM. Saat ini sudah jam 14.17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Lagi-lagi pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Di suasana siang hari ini, Kota Banjarmasin lagi mendung ya. Bahkan ada yang hujan mungkin di luar kota Banjarmasin untuk siang hari ini ya. Semoga yang dalam perjalanan terus waspada ya, karena berkendara di kondisi cuaca hujan ini memang menuntut kita untuk lebih hati-hati lagi. Kondisi jalan jadi lebih licin ya, mungkin ada genangan juga. Terus jarak pandang ini penting untuk kita waspadai. Semoga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Termasuk juga kita waspada dengan biasanya ada pohon tumbang ya. Nah itu dia. Kalau memang tidak memungkinkan karena hujannya deras, ya tidak ada salahnya untuk berteduh lebih dulu di tempat yang aman. Yang pasti bukan di bawah pohon ya. Ya, kita berharap semuanya siang hari ini dalam suasana bahagia, baik yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih harus beraktivitas. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman untuk Daksanak Perempat di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2020. Nah, ya, kita kembali dengarkan lagunya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: susah jalannya baik. Nah, terkadang bisa patah lah nih kapan ini. Nah, itu lebih hanya diperbaiki semalam tuh.
1: 3 tahun tuh paling lama sudah baik, karena bisa 2 tahun aja.
0: Belum bang nih besar. Nah, nomor dia gini bang, jadi bergoyang lanting nih baik. Kalau nyebut nyupan dit, sorot pelon nih, otomatis tegalang ini lanting. Jadi itu nyaman sedikit, kadang kurang goyangan.
2: Kalau kami ini menyepasang aset tugasnya aja, jangan sampai ke atas banyunya.
1: Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ini bang sudah, mudah-mudahan pemerintah mau menangani jalan kita di Pulau Bromo.
0: Yang di sini masih 4 buah lagi baik. Ya 4 buah ya lagi yang bertahan. Nah, yang kayak karing nih. Empat buah aja lagi.
3: Kalau dulu banyak
0: kan? Oh, lagi dulu banyak. Sampai sana, baik. Sampai sana kira puluhan lah buahnya. Kalau dulu, puluhan buahnya. Oke. Okay.

0: usaha baik. Kalau di sini kan nyaman sedikit tuh, nah, jadi nyaman lah usaha di sini. Shopnya di sini kan kalau lalang botok, nah, orang nangka belinya rame juga. Kalau di kampung baik, wah ini sakit benar, makanya pilih di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo, Mantuil, yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik klotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh.

0: banyunya itu benaik-benaik. Orang ayuh kada kau lagi kelotok ke dalam. Sut, tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukayah memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah.
0: Dulu sepanjangan ini lanting aja nih, tapi inya surut banyunya, kau betajak tungkat tuh kau akan mete, ibaratnya kada calap. Pulang kan? Nyawa ke belakang lah, situnya bensin, sini uli kacau, ya amunnya bensin tuh dingin, amun uli bikin dugong hijau sana, biru. Nah, padahal kan nak, dugong menang kedua nak.
1: Di warung lanting, Haja Rukayah melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan. Mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
0: Nang di ini uang di datang di Banjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang ilir ya, singgahan kulitnya itu nah. Maka ini nambah undang menjaga lah singgah kulitnya kemari.
2: Kalau yang apa wisatawan tuh banyak aja ke sini.
0: Wisatawan turis nang turis tuh kah waktu dulunya berlabuh di sini betul tuh di lanting itu yang labuh nang Eropanya apa ya wisatawan asing. Kalau uang banjir banjir singgahan tawas nang bapak wali kota ibunya nggak gini tahun ini kedadean lalunya kemarinnya nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
0: Begini nih, nukal di anu, di mana ya nak, di kandangan.
2: Berapa tahun sekali berganti?
0: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung pagingnya kita menukal tamunnya halus, pagingnya cepat. Isiannya pulang banyak kuah, vitamin-vitamin iwak nih banyak, ambil. Lalu banget itu cepat, pagingnya anum itu nah lakas. Pecah kalonya, lalu lakas diisi yang tanah. Namun ganani tahannya 3 tahun. Ada mana? Pendit ini mana ya? Wano koli.
1: Bambu berfungsi sebagai pondasi apung lanting harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting, mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksado kandangan, tali pengikat hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
0: Nang tadi harganya 35, yang setengah berarti 3,450, 15 juta 7, 18 jutaan aja haji nambah pulang gitu, 18 setengah. Upah mah raketnya nih baik, lain bagi 2 juta berapa gitu bagi ya. Upah mah raket, talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh, dihabisin bak 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Haja Rukayah memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya.
0: Bertahan lah ya. Ya, alhamdulillah terus ini cukupan aja.
1: Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

si Jantung Hati lagu bersama Bella Putri Rossi juga ya di kesempatan siang hari ini yang sudah kami hadirkan untuk Dasar Anak Perempat. Maka pendengar, seiring dengan lagu yang hadir berikut ini bersama M. Rizky, maka saya Eli tuntas sudah untuk menemani Anda ya di hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Selanjutnya ada rekan saya Anissa yang akan menemani Dasar Anak Perempat sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perempat, kabar perempat bersama Ulun Anissa. Perumda Pasar Banjarmasin melarang pedagang terdampak kebakaran di Pasar Bawang kawasan Pasar Harum Manis 2 membangun toko secara mandiri. Langkah ini diambil karena sejumlah pedagang kedapatan mulai mendirikan bangunan pribadi di lokasi bekas kebakaran. Perumda Pasar kemudian menggandeng Satpol PP Banjarmasin Gasan menertibkan area tersebut. Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar, Matnor Ali, menegaskan penindakan ini bertujuan Gasan memastikan pedagang patuh pada aturan penataan pasca bencana. Pengosongan lahan dinilai penting karena manajemen pasar telah merencanakan pembangunan tempat berjualan sementara dan penataan tersebut dirancang agar perputaran ekonomi pedagang kada terganggu. Sesuai rencana, bangunan semi permanen akan didirikan di bagian depan nang menghadap jalur masuk Pasar Bawang. Sementara untuk sisi pasar nang menghadap ke arah Sungai Martapura, petugas melarang keras adanya bangunan dalam bentuk apapun. Di sisi lain, seorang pedagang terdampak mengaku sempat membangun toko mandiri agar tetap bisa berjualan. Dari 3 unit tokonya yang hangus, ia awalnya hanya berniat mendirikan 1 unit toko darurat. Saat ini Perumda Pasar tengah fokus merencanakan pembangunan tempat penampungan sementara demi menjaga aktivitas dagang di kawasan tersebut. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum pembangunan area permanen dimulai. Demikian kabar perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak perempat di sore yang dingin ya, karena di luar hujan kalau di Banjarmasin. Apa kabarnya? Selamat sore. Berjumpa kembali kita bersama Anissa di sini di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dengan pastinya berbagai rangkaian acara yang menarik dan juga menghibur ya, dan sangat perempat ya, karena kita jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah kita dalam program Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ya, jadi di program Ayo Goyang, Buhan Pian Seberataan Kawa merequest lagu dangdut favorit Buhan Pian ya. Mau dangdut lawas atau dangdut Gen Z, Seberataan Dangdut, kita terima requestannya lah. Silakan langsung aja bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp nomornya adalah 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Dan juga Anissa sudah live TikTok ya di akun RRI Perempat Banjarmasin. Jangan lupa bergabung di live TikTok kita di hari ini sampai jam 5 sore nanti ya. Tentunya bisa memberikan komentar ya, bisa follow-follow kita yang belum follow, dan juga siapa tahu mau ngasih gift ya kalau silakan aja pokoknya mampir di live TikTok kita ya. Dan kita langsung aja nih terima di WhatsApp nih, ada Arbain yang sudah menunggu kita. Assalamualaikum, selamat sore, Ayo Goyang. Halo. Oke, ini kadada suaranya Arbain lah, ini kita putus dulu, nanti kita infokan ke operator kita ya. Jadi yang di WhatsApp mohon ditahan dulu ya, dan senak perempat ya, nanti kita akan terima lagi. Sekarang kita terima dulu di 0511 ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, Anissa, Ayo Goyang.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Ojan.
0: Abang Ojan di Martapura. Apa kabar, Pian?
1: Alhamdulillah.
0: Sore ini cuaca di sana kayak apa nih, Bang?
1: Panas. Anak mendung ya.
0: Mendung. Oh, kayaknya hujannya nanti bergantian lah. Ini kita kirimin nanti hujannya.
1: Lagunya
0: ini yang.
1: Karena kamu boleh pilih lah.
0: Boleh apa tuh?
1: Dari Nita Thalia.
0: Nita Thalia, judulnya apa?
1: Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh. Berarti Pian hendak goyang heboh sore ini ya. Salam-salamnya buat siapa aja
1: buat
0: nih?
1: Buat Abah Kolbi, buatnya Herman, buatnya siapa tuh?
0: Siapa?
1: Ah, dingin aku.
0: Berataan lah pokoknya lah.
1: Dingin lah.
0: Oke, makasih ya, Bang Ojan.
1: Buat yang siaran di sebelah juga nah.
0: Oh, si Yaumil.
1: Madara.
0: Iya, Yaumil.
1: Berela Anjala.
0: Iya, Berela Anjua ya, Bang Ozan.
1: Selamat hari raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozan dari Martapura, requestnya Goyang Heboh dari Nita Thalita ya. Oke, kita terima lagi di WhatsApp. Mohon maaf kita belum bisa ya, nanti kita akan hubungi operator kita. Oke, kita terima lagi di 0511 maksudnya ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, ini Yani ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Yani?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Di Alabio cuaca kayak apa nih?
2: Panas.
0: Wah, berarti beda banar lah dengan yang di Banjarmasin nih ya. Kita lagi di Guyur Hujan. Ini lagunya sore hari ini ada dari Lesti, Ada Cerita, kemudian Evi Masamba, Muara Hati, Guyon Waton, featuring Bagus Muhammad, Pelanggaran, kemudian Fildan
2: D.A. Pelanggaran,
0: oke siap. Salam-salamnya
2: dari Asam Panjena Jena buat Anissa, terima kasih sesuatunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nih yang requestnya Pelanggaran. Nah, dari Guyon Waton ya. Kemudian kita sapa dulu yang di TikTok ya. Halo semuanya, salam kenal Ulun Anissa. Ini kita baca dari atas dulu lah. Ini ada Ida Monik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak, dari Monik Bontang PKT. PKT itu di mana tuh Kak? Kak Ida. Salam kenal juga ya Anissa di sini ya. Monik udah follow Kakak, terima kasih. Makasih banyak ya. Jangan lupa kalau mau request lagu dangdut bisa langsung komen ya. Kemudian ini ada dari Pati ya, pendengar setia kita dari Pati Jawa Tengah nih. Ada dari Bang Arnold. Joko Tingkir Ngombe Dawet. Siap ya, dari Adela ya. Siap, selalu kita siapkan nih kalau Ayo Goyang nih, karena Bang Arnold amun Sidin bergabung nih pasti requestannya Joko Tingkir Ngombe Dawet ya. Siap Bang Herman, ditunggu ya. Terus ada dari Hasan, dua pilihan Kakak. Dua pilihan lagunya siapa tuh? Boleh di komen lagi ya. Kemudian ada dari Bacin, Ayo Goyang ikut gabung Mbak. Terima kasih Bacin, Abang Bacin. Request lagu Cincin Putih dari Caca Handika. Oke, siap. Kita susun dulu lagunya ya, nanti ditunggu aja lagunya ya, pasti kita putarkan. Kemudian ada dari Yeni 1998. Izin request lagu Gadis Kalimantan. Itu lagunya Syahriyadi ya, itu dangdut kah? Kayaknya ada sebujurnya di playlist kita, tapi playlist lagu Banjar lain playlist lagu dangdut gitu ya. Jadi amun di sini itu kada termasuk lagu dangdut gitu. Oke, kemudian oke, kita ini dulu siap-siap dulu putarkan dari requestannya Bang Ozan, kemudian Yani, kemudian kita baca lagi yang di TikTok. Mana lagi nih? Oh, ini dari Bacin, dikirim lagunya buat kekawanan lagi begawian, si Ian, si Ipit, si Anca, selamat menikmati. Siap Bacin. Ada dari Kak Ida nih, PKT Bontang Kalimantan Timur. Wow, apa kabar warga Kalimantan Timur? Kayak apa cuaca di sana nih? Apakah mendung, hujan? Apakah panas, panas, panas? Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di TikTok ya, kita dengarkan dulu nih dua lagu requestan yang sudah masuk. Ada dari Nita Talita, Goyang Heboh, kemudian dilanjutkan lagu Pelanggaran dari Guyon Waton.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Ulun, Anissa di sore hari ini yang dingin ya, dan senang perempat ya. Dan kita masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut requestan dari Buhan Pian Seberataan ya. Ulun hendak menginformasikan, ini sebelumnya mohon maaf benar, minta rela benar Ulun. Nah, kita kada kawa menerima telepon di WhatsApp ya, karena memang sedang trouble. Tadi itu sebujurnya sudah dicoba perbaiki ya oleh teknisi kita, tapi sekalinya masih kada kawa. Nah, jadi kita sore hari ini hanya menerima requestan dari telepon 0511-325-2602 dan juga gasan Buhan Pian yang mungkin hendak menghemat pulsa ya. Kalau silakan mampir ke TikTok kita untuk requestnya di TikTok kita ya, di komen live TikTok di RRI Perempat Banjarmasin. Dan Ulun informasikan juga nanti kita akan break sejenak pada pukul 15:43 menit waktu Indonesia Tengah untuk kumandang azan asar. Jadi kita masih punya waktu untuk menerima telepon dari 0511-325-2602. Sambil menunggu, sambil Ulun menghadangi telepon Buhan Pian Seberataan ya, kita bacakan dulu yang di TikTok nih, karena tadi juga sudah banyak yang merequest ya, dan sanak perempat ya. Tadi ada dari, tadi Bang Arnold sudah kita putarkan, Joko Tingkir Ngombe Dawet ya. Kemudian ada Bacin, request lagunya Caca Handika yang Cincin Putih. Oke, siap. Kemudian ada Kak Ida dari Bontang, request Kau Tetap Kusayang dari Evita Mala. Siap ya. Kita tampung dulu requestannya. Kemudian ini ada lagi, mana yuk? Ini ada dari Din78, Balangan hadir. Apa kabar warga Balangan? Mohon maaf yang di WhatsApp ya, belum. Coba sih, kita angkat dulu coba ya. Coba ya, Bang Sarul, kita coba dulu ya, Bang Sarul ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kawa ternyata mau, alhamdulillah kan? Karena iya, mungkin kan? Pian ya
1: karena
0: yang menelponnya
1: kan?
0: Inggi, padahal dari tadi kada mau.
1: Iya, karena aku selalu rindu denganmu kan bisa jadinya.
0: Oh, berarti rasa rindu itu kekuatannya luar biasa ya kalau.
1: Iya, mampu yang tadinya WhatsApp tidak bisa jadi bisa kan.
0: Wah, mantap banar pian lah. Iya, jadi hadiahnya nih, hadiahnya karena sudah baik lagi telepon kita. Hadiahnya mau lagu dangdut apa nih? Apa nih, Bang Sahrul?
1: Apa?
0: Lagunya mau apa?
1: Yang di luar list bisa nggak?
0: Boleh dong, kan hadiah gasan Pian nih. Karena Pian menelpon,
1: oh, iya, iya.
0: Telepon kita sudah bujur
1: sudah
0: lagi.
1: Iya.
0: Mau lagu
1: gitu,
0: apa?
1: Kalau gitu, request lagunya Sesal aja deh, darinya Elvi Sukasih.
0: Oh, sedihnya judulnya? Oh, ada yang disesalkan kah?
1: Sesal, bukan hanya sekedar lagu.
0: Hanya sekedar lagu ya, karena kan ada beberapa orang tuh menganggap lagu itu representasi apa, mewakili hatinya ya.
1: Bawaan
0: kalau
1: dari sebuah perasaan.
0: Tapi kalau Pian ya hanya sekedar lagu ya.
1: Iya, tapi kalau bagiku, kalau untuk dirimu hanya sekedar lagu. Tapi kalau aku manggung juga bisa mungkin begitu.
0: Oh iya, apa mungkin nih kena Ulun putarkan versi karaoke lah suaranya dari Pian.
1: Istimewa kan?
0: Istimewa, Lain. Bujur. Jadi sesalnya ini salam-salamnya untuk siapa aja nih?
1: Iya, salamnya buat yang pada udah masuk. Selamat sore aja semuanya, dan senang berlompat. Iya, itu aja buat seberataan aja dah, kalau disebut satu persatu kebanyakan.
0: Inggih, bujur. Bisa-bisa sampai tuntung jam 12 malam kena.
1: Nah, itu. Tapi kalau sama Anissa, lebih dari 12 jam gak apa-apa?
0: Oh, Masya Allah. Luar biasa Pian nih, setia benar lawan perempat ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: cinta dengan suaramu.
0: Oh, dengan suara yang cempreng ini ya Bang ya.
1: Itu idolaku.
0: Oh, idola Pian lah, favorit Pian lah. Masya Allah, Ulun tersanjung banar deh. Oke, makasih banyak Bang Sahrul lah. Kita
1: ya,
0: mau
1: nanti waktunya
0: kan. Iya, ditunggu ya.

menuju azan asar, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita dengarkan satu lagu religi untuk mengawali sebagai sebelum azan asar ini ya. Tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

Dan senak perempat, Ulun informasikan bahwa sekarang sudah tiba waktu azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita akan jeda terlebih dahulu untuk segmen Ayo Goyang ini kurang lebih 10 menit ya. Nanti kan setelah itu baca berita, kemudian kita lanjutkan lagi terima requestan melalui dial telepon kita karena di WhatsApp sudah kawan. Nah, tetap di perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kabar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perompat, Kabar Perompak bersama Ulun Anissa. Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al Jihad Banjarmasin dipastikan kawa berlangsung meriah lawan ramai pulang. Tahun ini Masjid Muhammadiyah itu diperkirakan hendak menyembelih lebih dari 100 ikung sapi kurban lawan puluhan relawan nang diturunkan gasan menangani proses penyembelihan hingga pembagian daging. Sampai pertengahan Mei 2026, panitia mencatat sudah ada sekitar 90 ikung sapi nang resmi terdaftar gasan disembelih. Jumlah itu diperkirakan masih terus bertambah karena pendaftaran hewan kurban masih dibuka gasan masyarakat. Ketua Masjid Al Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban terjadi seperti tahun-tahun semalam. Diperkirakan ada lebih dari 100 ikung sapi kurban, nang pelaksanaannya digawi di halaman parkir Masjid Al Jihad. Meningkatnya jumlah hewan kurban itu maulah panitia harus menyiapkan tenaga tambahan. Karena kada main-main, sekitar 500 relawan hendak dilibatkan, gasan membantu proses penyembelihan sampai distribusi daging kurban kepada masyarakat. Panitia juga memastikan proses penyembelihan hendak menggunakan alat potong khusus, nang selawas ngini rutin dipakai saban tahunnya. Pemakaian alat itu diklaim kawa memudahkan proses pemotongan lawan maulah pelaksanaan kurban menjadi lebih efisien. Demikian Kabar Perompak pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Terima kasih masih bersama dengan Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ya, alhamdulillah. Apa ngarannya, telepon WhatsApp kita kawa sudah diterima lagi. Ya, silakan yang tadi belum terangkat, silakan telepon lagi di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Langsung aja ini di WhatsApp, ada yang sudah menunggu kita ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, Goyang Sunisa.
0: Iya, Pak Udin, apa kabar Pian?
1: Kabar baik, hari hujan.
0: Hujan ya, sama lah, hujan juga di sini. Jadi hujan-hujan nih, hendak ditemani lawan lagu apa nih Pian nih?
1: Ini tidak ada bangsa, lagu apa nih lagunya?
0: Lagunya, ini Ulun bacakan dulu lah. Lagunya ada dari Lesti, Ada Cerita. Terus Evi Masamba, Muara Hati. Terus Lesti lagi nih, Insan Biasa. Kemudian Phil dan DA4, Demi Cinta Suci. Gita KDI, Cinta Rahasia. Elvi Sukaesih, Gula Gula. Imam S. Arifin, Debu-Debu Jalanan. Ines Cynthia, Mengapa Ada Dusta. Evita Mala, Segenap Hati. Kemudian Eri Susan, Mutiara Retak. Nah, nang mana Pian?
1: Gula Gula.
0: Gula Gula, oke, siap ya. Salam-salamnya gasan siapa aja nih, Pak Udin nih?
1: Salamnya Hakim, Bang Jaya, Mama Alfi, Ayani, siapa ya lagi?
0: Siapa lagi? Siapa lagi nih absen satu-satu nih?
1: Lawas kalau masuk, kayak aku nih nggak ada ikatan lagi.
0: Tinggi, ya. Intinya seberataan lo?
1: Buat semua-semuanya aja gitu.
0: Oke. Ini ada yang komen nih, dari Anton Banjar nih, Pak Udin nih, di TikTok kita. Jarnya Anton, jangan lupa Pak Udin.
1: Anton dari Tanjung lah.
0: Kada tahu, nah coba Pak Anton boleh di komen ya, dari mana nih Pian nih?
1: Nama kalau naran... Anton itu dari Tanjung aja tuh saya.
0: Bisa jadi juga Anton yang ya, lainnya.
1: Selamat sore Anton, doanya bujuk Anton di Tanjung.
0: Lain Anton Tanjung nih, Anton Gatot nih.
1: Oh, di Gatot, kamu di Gatot nah, kamu tahu lah. Tapi Pak lagi ya nih saya.
0: Park aja ya, intinya salam kenal ya Pak Udin ya. Gasan Anton Gatot nih.
1: Iya,
0: buat
1: semua teman. Oke. Mohon dimaaf.
0: Inggi.
1: Ditunggu suaranya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktu kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin ya. Nah, Bang Anton nih himung banner nih emotikonnya. Dapat salam-salam juga, salam kenal ya dari Pak Udin ya. Oke, ada lagi kah? Ini sebujurnya ada lagi tapi dipagat, jangan dipagat lah, belum diangkat ya. Kita sambil bacakan nang di TikTok ya, tadi ada Bang Anton. Oh, ada Nisi Mura juga. Nisi Mura request lagu Matahariku dari Sri Devi D5. Oke, siap ditunggu ya. Kemudian Bos Sukari request lagu Idaman Hati dari Rita Sugiarto, spesialnya gasan Neng Siska Dimunjul. Nah, Neng Siska, Siska yang mana? Dimunjul ya. Oke, kita terima lagi ini di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk, waalaikumsalam.
0: Nah, abahnya Kalbi apa kabar?
2: Kabarnya kadep di sini ya, hujan hendak nah.
0: Kadep Bandungnya. Ya. Jadi nyaman lah cuacanya. Gasan santai, dingin.
2: Udah kayak kan malam kadipnya.
0: Inggi, dingin nyamannya minum kopi atau minum teh hangat nah.
2: Ya lagu-lagunya kan tadi aja nah, debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan, oke siap.
2: Debu-debu jalanan.
0: Apa?
2: Anissa.
0: Pun.
2: Telepon lagu gulir apa itu? Itu kok udah mau jiran mah tadi telepon akan.
0: Iya kah? Di WhatsApp.
2: Ada lah.
0: Di WhatsApp.
2: Ada telepon.
0: Oh, di 0511 lah.
2: Iya, iya, iya.
0: Oh, pantas aja. Pantas aja kada daderingnya. Kada bunyi.
2: Kan itu. Mm-mm. Ya kada mau jadi telepon bunyinya telepon berita. Nah, di situ di mana kau masuk ke itu nah.
0: Mm, padahal tadi kawa kenalah ulun infokan ke teknisi kita nih.
2: Ibu. Ibu bunyi juga mau padahal dua ulun tadi tuh. Padahal kenalah. Salam-salamnya berita nih Mbak Nisa, selalu pendengar radio
0: Prabu. Oke, siap. Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya banyak Albi. Terima kasih juga infonya Mbak Amah ya. Nah, ternyata tadi pas telepon WhatsApp kita kada kawa. Nah, sekarang bergantian nah telepon 0511 nang kada kawa. Jadi mohon maaf nanti kita infokan lagi ke teknisi kita ya. Jadi mohon bersabar dan sanak perempat. Kita terimakan satu lagi nih di WhatsApp kita ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Iya, ini dengan kada ingat ulun. Sudah lawas kada
3: Pepandir iya, lawas kita. Pernah kada ketemu Nisan.
0: Oh, siapa ya WhatsApp dengan nama Haji Ilmi ya?
3: Iya, benar.
0: Bang Edo ya? Iya, kada sih Bang Edo Permana dari Palangkaraya kalau kada salah.
3: Ya, unjur banang
0: nah, ya, alhamdulillah.
3: Lawas banang kada bertemuan lawan nikam ni tai.
0: Bujur.
3: Kenal lain nikam ni orangnya.
0: Bujur nah, alhamdulillah.
3: Bapak gitu nah.
0: Alhamdulillah kita kawa bertemu lagi nih sore hari ini ya. Kalau
3: soalnya itu lawas banar karena kawa masuk Bekajalnya ke Banjarmasin ngali
0: banar. Ngali banar lah.
3: Aku kadang-kadang Bekajal ke Samarinda aja aku pagi-pagi. Oh.
0: Alhamdulillah.
3: Samarinda yang pagi-pagi Bekajal itu di Jepun nih.
0: Oh, Samarinda lah. Oke, Bang Edo hendak lagu apa pian nih?
3: Nah, lagunya sudah diformat kah?
0: Sudah, ini ada ulun bacakan dulu lah. Ada dari Lesti kita ada dua nih, ada cerita dan insan biasa. Kemudian Evi Masamba Muara Hati, kemudian Fildan DA4 Demi Cinta Suci, Gita KDI Cinta Rahasia, Ine Sintia Mengapa Ada Dusta, Evi Tamala Segenap Hati, Eri Susan Mutiara Retak, Ayu Ting Ting Cemburu Mantanmu, kemudian Mansur S Zubaidah.
3: Boleh dah dengar Zubaidah aja tentang lawat kedengaran.
0: Inggih siap. Jadi salam-salamnya. Salam-salamnya
3: buat pendengar perempat Banjarmasin lah. Salam sehat aja, banyak rezekinya buat kita. Tambah apa ya, Sa?
0: Tambah banyak rezekinya juga.
3: Amin.
0: Kawa naik haji.
3: Penting tambah rezekinya ya kada.
0: Amin
3: banar
0: dai naik haji.
3: Tapi nang anu jangan dibawa pang lah.
0: Nang apa?
3: Nang lambang bapan dewe jangan dibawa kebanyakan gitu. Oh.
0: Bisa aja pian nih.
3: Umbah malam ngaran bagayaan di udara kada apa-apa ya kalau.
0: Kada apa-apa inggih bujur.
3: Iya itu jadi kada apa-apa ya biar mandiran aja ya dah.
0: Inggih bujur
3: aja, ya. Aja aku tungguin lagunya nih soalan. Memang telepon dari telepon biasa tadi kita kawa jauh masuk tadi Bekajal lah kada kawa jauh masuk beberapa kali micik kada mau waktu pindah ke WhatsApp nih masuk mah kada tahu pang kena pulang mau jar siapa tadi? Jar orang mana tadi bujur kada mau pang.
0: Jar Mbak Amah dari Palam.
3: Aja salah, makasih banyak salam.
0: Inggih.
3: Penting ketemu ikam nasihat selalu ya salah.
0: Inggih. Terima kasih.
3: Aja makasih banyak sa.
0: Inggih, makasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo Permana ya. Ini kita putarkan dulu ya karena sudah ada 4 lagu nang mengantri ya. Jadi mohon ditunggu dan senang perempat. Kita masih ada sekitar 40 menit lagi gasan mendengarkan dan menerima request ya. Ini dia kita dengarkan dulu pertama requestannya dari Bang Sahrul Irama. Lagunya Elvi Sukaesih dengan judul Sesal.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa di sore hari ini yang dingin ya, karena cuaca masih mendung-mendung manja kayak itu nah ya. Nah, kita sebujurnya kadakawa menerima request lagi, tapi kita bolehlah terima salam-salam ya. Ini ada warga Kurau yang menunggu kita nih. Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
1: Bang Wandi, mohon maaf lah, minta rela baru terangkat. Iya.
2: Iya, Rafa, yo.
1: Nah, lagunya ikut yang lain aja ya, Bang Wandi ya. Soalnya terbatas waktu nih. Jadi salam-salam aja nih.
2: Salamnya buat Hadi Mundipa, Lokman, Mbak Yenor, Mbak Irsay Tanjung, buat Nyanyi, Mbak Abi juga, Mbak Madan, Yanti, Pak A buatnya, Herman bertanjir ya. Ya Anissa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi, salam-salamnya ya. Jadi lagunya umpat nang lain aja nah. Kita terima satu telepon lagi ya, terakhir ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
1: Nah, dengan siapa di mana nih?
3: Bang Hadi.
1: Oh, Bang Hadi, Bang Hadilah. Apa kabar?
3: Lagu Banjar aja kena kawalah.
1: Kawa, jam 5 lah. Lagunya ya. Apa?
3: Lagunya Baris Kuning ya.
1: Oke, siap Baris Kuning. Ya, inggi.
3: Siap. Ya, salamnya buat Bang fotokopi Bang Wandi dari sini.
1: Fotokopi Bang Wandi.
3: Salam berat lagi kok.
1: Oke, siap.
3: Helda dan
1: Nisa.
3: Nisa. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Satu lagi ini dari Mama Madan. Assalamualaikum. Belum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sekalinya belum tepicik nah. Apa kabar Pian, Ma?
4: Alhamdulillah sehat. Anugin suara penelponnya gin saai cempreng juga, pecah suaranya juga.
1: Nah, ulun kada tahu. Rasanya sore ini banyak dar-dar-darnya gasan ulun nih.
4: Kayak kita yang sano karena pilek.
1: Nah. Ya jadi kada apa-apalah, dinikmati aja ya Mama Madan ya.
4: Kita nikmati aja ya, kada apa-apa, kita hiburan aja. Nanti kalau salah.
1: Inggi.
4: Iya.
1: Mohon maaf nih Mama Madan, kada kawa request iya. Lagi.
4: Iya, kada apa-apa. Kata penting kita salam-salam juga. Kalau seberataan aja gini saya yang libur. Di TikTok juga harinya masih hujan juga saya nah.
1: Bujur.
4: Nah, masih hujan. Tahu di situ masih hujan kata?
1: Kada mendung, mendung aja.
4: Nah, mendung berarti ke sini air mata tadi itulah.
1: Air matanya itulah siapa ngarannya? Abang Anton.
4: Abang Nanda tadi kita ke sininya.
1: Oke lah Mama Madan, makasih banyak
4: iya,
1: sudah gabung.
4: Iya, terima kasih buat Anissa yang terbaik. Sukses selalu, sehat-sehat kita sabarataan.
1: Amin.
4: Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Nah, langsung aja kita dengarkan lagu terakhir ya. Kita hanya kawa mendengarkan satu lagu ya, karena satu lagu ini durasinya panjang, yaitu Debu-Debu Jalanan dari Imam S. Arifin. Jadi Anissa ucapkan terima kasih banyak Gasan Buan Pian yang sudah bergabung di sore hari ini. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.

0: Rompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perompat, habar perompat bersama Ulun Anissa. Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tahun ini dipastikan berbeda. Pihak pengelola masjid memilih untuk memusatkan penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan atau RPH Basirih pada hari kedua sesudah sholat Idul Adha. Keputusan itu diambil gagasan menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus supaya pembagian daging kurban lawan masyarakat tetap berlangsung tertib. Biarpun proses pemotongan digawi di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Sampai wayah ini, panitia mencatat sudah ada 10 ikung sapi nang masuk sebagai hewan kurban. Sejumlah ngaran pejabat penting juga tercatat sebagai pekurban, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Selatan, sampai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Bendahara Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Syukeriansyah, menyampaikan pelaksanaan penyembelihan memang dipindahkan ke RPH supaya lebih efektif. Sirin juga mengungkapkan jumlah hewan kurban masih berpotensi terus bertambah sampai mendekati hari raya tiba. Sebabnya pihak pengelola masih membuka pendaftaran gasan masyarakat yang hendak menitipakan hewan kurban sampai H-3 Idul Adha. Panitia juga mematok biaya kurban sekitar 21 juta setiap ikung sapi nang kawa dibagi gasan 7 orang pekurban. Artinya satu orang cukup menyiapkan sekitar 3 juta rupiah gasan 4 bekurban di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Tahun gini jumlah hewan kurban diperkirakan kada jauh berbeda lawan tahun semalam, nang mencapai sekitar 30 ikung sapi. Tapi berbeda lawan tahun-tahun semalam, pihak pengelola memastikan kada menerima hewan kurban jenis kambing. Demikian habar perompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih selalu setia bersama RRI Pro4 Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan tentunya masih bersama Ulun, Anissa, Nang mengawani bubuhan pian sampai nanti jam 7 malam. Kita masih ada banyak waktu kebersamaan ya. Dan sekarang jam 5 menuju jam 6, kita sudah memasuki segmen dan Palindangan Banua. Palindangan Banua, nang mana Ulun hendak membahas ya, mengajak Buhan Pian semuanya untuk membahas destinasi wisata di Kalimantan Barat ya. Jadi memang Kalimantan Barat ini ada banyak benar berbagai macam destinasi wisata nang menarik wan jua eksotis ya. Provinsi Kalimantan Barat ini luasnya adalah 147.307 km persegi. Nah, dari wisata alam ya, nang bungas, hingga wisata budaya nang penuh sejarah, ada banyak banar nang harus kita ketahui ya, tapi karena kita terbatas waktu, mungkin hanya beberapa aja, kenalah kita dengarkan dulu lagu-lagu Banjar ya, yang tentunya syahdu menemani sore kita yang mendung ini ya, tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Pasar terapung Lok Baintan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lok Baintan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lok Baintan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lok Baintan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lok Baintan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun Anissa di program Palindangan Banua untuk sore hari ini yang dingin ya. Jadi dasar anak perempat jangan lupa pakai jaket ataupun selimut dengan ya bisalah secangkir teh hangat atau kopi hangat di sore hari ini, atau semangkuk Indomie hangat. Nah, atau semangkuk bakso hangat ya, pokoknya yang hangat-hangat. Nah, supaya kada semakin kedinginan ya. Nah, seperti Nang Ulun padahkan tadi, Ulun hendak mengajak buan-buan semuanya untuk menjelajahi, untuk jalan-jalan secara udara dulu ya, di Kalimantan Barat ya. Nah, Nang pertama, ini kita di ke kota Pontianak dan juga Tugu Katulistiwa. Jadi sebagai ibu kota Kalimantan Barat ya, Pontianak adalah pusat dari segala aktivitas di provinsi ini. Kota ini juga dikenal sebagai kota khatulistiwa karena dilintasi oleh garis ekuator. Wow. Salah satu daya tarik utamanya di kota Pontianak adalah Tugu Katulistiwa. Jadi Tugu Katulistiwa ini adalah sebuah monumen yang menandakan lokasi tepat garis khatulistiwa. Dan di sekitar tugu ini, wisatawan kawa merasakan fenomena unik di mana bayangan benda kawa menghilang apabila matahari tepat berada di atas kepala kita ya. Dan biasanya terjadi pada tanggal-tanggal tertentu seperti tanggal 21 sampai 23 Maret dan 23 September. Nah, Maret kan sudah lewat ya, kalau nah ini masih bisa kita tunggu, kita hadangi sampai September. Nah, selain itu Pontianak juga menawarkan wisata kuliner nang menarik benar dengan beragam hidangan lokal khas seperti sate Pontianak, kemudian pisang goreng Pontianak, dan es krim durian khas Pontianak. Wisatawan juga kawa mengunjungi Masjid Jami Pontianak, salah satu masjid tertua di Kalimantan yang memiliki arsitektur kayu yang unik. Wow, keren banget ya. Jadi tugu bukan sekedar tugu, bukan sekedar landmark semata, tapi juga menawarkan wisata kuliner seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada Taman Nasional Gunung Palung yang menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi ya, dan terletak di Kabupaten Ketapang. Taman Nasional ini memiliki kekayaan hayati nang luar biasa, termasuk habitat asli orangutan Kalimantan. Gunung Palung ini menawarkan pengalaman trekking sambil menikmati keindahan alam nang masih bujur-bujur alami. Dan taman ini juga menjadi wadah bagi berbagai flora dan fauna langka seperti beruang madu, owa-owa, serta burung enggang. Dan Taman Nasional Gunung Palung ini berlokasi di Kalinilam, Delta Pawan, Jalan Gajah Mada, Ketapang, Kalimantan Barat. Dua dulu Anissa sampaikan, setelahnya masih ada banyak tentunya ya, tapi kita lanjutkan dulu dengarkan dua lagu yang menemani sore kita yang sendu ini, yang syahdu ini, tetap di Palindangan Banua, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini, pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya. Sehingga tidak lama kemudian, di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin berdekatan dengan makam Pangeran Antasan.

Iya, masih bersama dengan Anissa yang membahas mengenai destinasi wisata di Kalimantan Barat ya. Kalau tadi sudah dua ulun sampaikan, yang pertama Kota Pontianak dan juga Tugu Katulistiwa di sana ya. Kemudian tadi Taman Nasional Gunung Palung dan selanjutnya ada Kota Singkawang yang lokasinya itu sekitar 145 km dari Kota Pontianak. Yang mana Kota Singkawang itu adalah destinasi wisata unik ya yang memang terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng. Artinya, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Tionghoa di Kalimantan Barat ya, dengan populasi yang besar dari masyarakat keturunan Tionghoa. Dan salah satu acara paling terkenal di Singkawang adalah perayaan Cap Gomeh yang merupakan puncak perayaan Tahun Baru Imlek. Wow, keren ya. Dan dalam festival tersebut, wisatawan Kawa menyaksikan parade tatung, di mana ini adalah parade yang menampilkan atraksi-atraksi spiritual ya. Dan selain wisata budaya, Singkawang juga memiliki banyak pantai seperti Pantai Pasir Panjang dan juga Pantai Tanjung Bajau yang memang menawarkan pemandangan laut biru jernih dan hamparan pasir putih ya. Pokoknya kalau ke Singkawang jangan lupa ke pantai-pantainya dan juga ke perayaan Cap Gomeh ya. Dan selanjutnya ada Danau Sentarum ya. Danau ini adalah danau yang berlokasi di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia. Jadi Danau Sentarum ini adalah salah satu danau rawa terbesar di Indonesia ya, salah satu ya. Dan danau ini memiliki karakteristik yang cukup unik karena airnya itu akan surut total pada musim kemarau. Jadi banyunya bujur-bujur habis kayak itu nah, dan berubah menjadi hutan dataran rendah. Tapi pada musim hujan, danau ini akan meluap dan membentuk rawa yang sangat luas ya. Jadi keunikan sistem ekosistem Danau Sentarum ini membuatnya menjadi rumah bagi banyak spesies ikan dan juga burung, dan juga menjadi wadah penting bagi pelestarian satwa liar. Wisatawan juga kawa menikmati keindahan danau ini dengan menggunakan perahu tentunya ya, atau jukung, serta mengamati keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di kawasan Danau Sentarum ini. Selain danau, ada juga bukit Kelam namanya tuh, yang terletak di Kabupaten Sintang, yang merupakan salah satu monolit terbesar di dunia. Dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, Bukit Kelam ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa dan sangat menantang tentunya ya bagi para pendaki. Karena pendakian ke puncak Bukit Kelam ini tantangannya luar biasa, dan dengan panorama hutan dan juga sungai yang membentang di bawahnya ini menjadikannya daya tarik tersendiri untuk Bukit Kelam ini. Tapi selain pendakian juga, kawasan ini juga menjadi tempat yang sangat cocok untuk berkemah. Yang suka kemah nih, dan juga observasi satwa liar.

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayon, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

Terima kasih masih bersama dengan Ulun di sore hari ini di program Palindangan Banua. Dan tadi demikian ya Dasanak Prompat ya, beberapa destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat. Sebujurnya masih banyak yang harus dibahas ya. Ada berapa lagi ya? Masih banyak pokoknya. Karena memang kan Kalimantan Barat ini kan banyak memiliki destinasi wisata yang worth it, yang harus dicoba apabila Buan Pian main ke Kalimantan Barat ya. Karena kita juga sudah di menit 54 nih dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi Anissa tutup segmen Palindangan Banua ini. Mudah-mudahan apa yang Anissa sampaikan tadi bermanfaat gasan Buan Pian semuanya dan memotivasi untuk terus mengeksplor destinasi wisata dan juga kearifan lokal di Indonesia tercinta kita ini.

0: 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perompat, habar perompat bersama Ulun Anissa. Aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah. Data terhanyar menunjukkan bahwa hingga bulan Mei 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan KTP digital hanyar mencapai 227.141 orang atau 7,27% dari total rekam dinamis sebanyak 3.125.070 penduduk. Data tersebut dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel dalam rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian tertinggi aktivasi IKD. Daerah tersebut berhasil mengaktifkan 42.216 akun IKD atau sebanyak 16,74% dari total rekam dinamis sebanyak 252.163 penduduk. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Tapin dengan capaian 10,21%, disusul Kabupaten Kota Baru sebesar 9,32%. Sementara itu, Kabupaten Banjar justru menjadi daerah dengan capaian terendah. Dari 436.328 data rekam dinamis, baru 14.086 warga yang mengaktifkan IKD atau sekitar 3,23%. Selain mempercepat IKD, Disduk Capil Kalsel juga mulai memperkuat sistem keamanan data kependudukan melalui penerapan standar ISO di sejumlah daerah. Bukan tanpa alasan, menurutnya Pemprov Kalsel menilai digitalisasi administrasi kependudukan menjadi langkah penting, gasan mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan akurasi data penduduk di daerah. Demikian Habar Pro 4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.
1: Romat FM, suara budaya Banjar. Terima kasih masih bersama dengan Anissa di sore hari ini yang sudah semakin gelap ya, dan senak perompat ya. Dan ulun informasikan, sekarang kita memasuki program Bala Hindang, yang mana program untuk menyajikan pengajian ayat suci Al-Quran, azan nantinya ya. Azan di hari ini akan berkumandang pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita tiba waktu maghrib ya, Anissa akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk edisi hari ini ya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 23 hingga 27 yang dibacakan oleh Sabariyah dan terjemahan oleh Fatur. Jadi jangan kemana-mana dan senang perompat, tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain. Dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lainnya. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tak ada bagimu para penolong pun. Maka Luth membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat sudah 18 lebih 20 menit. Menandakan azan maghrib sudah tiba dan akan kami kumandangkan. Jadi Anissa ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga apa yang dikerjakan menjadi amal ibadah pahala gasan bubuhan pian semuanya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar.

hidup. Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: radhiyallahu an berkata, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Saya menjawab, "Baiklah." Berkata Ibnu Abbas, "Itulah wanita yang hitam." Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan." Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, "Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya." Riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal

akan ditolong orang dalam tugasmu. Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk

masalah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan salah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

untuk Tuhanmu. Hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap warak dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan Sontak Perompat masih bersama dengan Anissa di sore menjelang malam hari ini ya. Dari jam 3 sore tadi hingga nanti sesaat lagi ya, beberapa menit lagi hingga jam 7 malam. Dan karena sudah di menit 55 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, ini menandai Anissa harus pamit undur diri ya di hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan Sontak Perompat ya. Terima kasih juga tadi yang sudah bergabung di Ayo Goyang ya, yang sudah memonitor kita, pokoknya ya yang sudah selalu setia bersama kita ya. Kita jumpa lagi di besok hari. Besok Anissa akan di udara siang ya, jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi Anissa pamit, setelah ini akan ada Helda yang menemani malam bubuhan pian seberataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Banjar, Tasanang Perompak. Saat lagi kita mengikuti pengajian malam ceramah agama Rira langsung dari Masjid Raya Sabiul Muhtadin, Banjarmasin.
1: قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه نازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدير القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز لهم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاها اليوم بما كنتم تكفرون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
2: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحيم شيخنا أبائنا وأمهاتنا وقربتنا جميع المسلمين والمسلمات وصلنا إلى روح الشيخ العالم العلامة حجي محمد خطيب ابن العالم العلامة مفتي أحمد ابن مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. هلمن لما dan biawak akan kenabiannya. Nah, paksa membalik. Nah, dibalik halamannya. Nah, di sini ada catatannya halaman 6. Masalah biawak. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perayaan. Jadi Sidin diundang oleh sahabat dalam sebuah selamatan atau perayaan dari seorang sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki Arabi, orang gunung Arabi dari Bani Sulaim, yang ia telah menangkap seekor biawak. Jadi sebenarnya lain biawak, cuma mirip biawak. Karena kalau biawak ganal, ada ini halus, cuma bentuk tubuhnya itu, top itu mirip dengan biawak. Dan inya hidupnya di padang pasir, dan inya hidup satu alam. Artinya kada model biawak kita di sini, kawa di darat, kawa di sungai. Nah, bilanya kawa di darat, kawa di sungai itu haram dimakan. Nah, sedangkan dob yang disebutkan ini mirip biawak, lalu diartikan biawak. Tapi kada sama lawan biawak kita. Dan mereka aneh, biawak ini, biawak padang pasir ini ada dobun, ada dobun, jadi dua. Ujar Imam Ad-Damiri dalam Hayatul Hayawanil Kubra. Jadi ujar Sidin, dobun itu mirip biawak, dobun itu mirip biawak, tapi hidupnya di padang pasir. Anehnya dobun itu mempunyai dua kelamin. Jadi ada kelamin laki-laki, ada kelamin bini-bini. Jadi semunyaan dobun itu punya dua kelamin. Sedangkan dobun itu setahun jadi laki-laki, setahun jadi bini-bini. Jadi tahun ininya laki-laki, tahun dudinya bini-bini, tahun dudinya lagi laki-laki pulang. Nah, ini keanehan dan keagungan Allah penciptanya, ya kah? Disebutkan dalam kitab kayak itu. Kada pernah melihat jopang lagi. Waktu di Madinah betakun, di mana yo ada orang berjual dob. Jadi jerbubuhannya ada setaja di pasar Badar. Di mana pasar Badar itu? Ya kira-kira sekitar 100 kilo lah dari Madinah, mau jauhnya. Yaitu tempat perang Badar. Jadi parak tempat perang Badar situ. Ada pasar di situ. Nah, di situ biasanya ada hari pasaran. Nah, bilangnya hari pasaran tuh ada orang berjual dobun atau dobun. Nah, kedua-duanya ini boleh dimakan. Jadi orang gunung dari Bani Sulaim ini telah menangkap seekor biawak, yaitu dobun tadi, yang ia letakkan pada dalam tangan bajunya. Diandak di sini halusnya kada ganal, dobun tuh kada ganal, cuma bentuknya seperti biawak. Diandaknya di situ. agar ia bawa ke rumahnya, rencananya hendak dibawa ke rumah ya dimakan, dan memanggangnya dan memakannya. Maka ketika itu melihat ia sekelompok orang, ada orang pina beramian melimpas, lalu berkata ia kepada orang-orang itu, siapakah orang ini, bubuhan mana ikam bapa di sini pina rami benar, ada perayaan apa? Mereka menjawab, itu orang yang engkau tunjuk itu Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di antara orang-orang nang bagurumbung itu nang paling diperhatikan oleh orang Baduy tadi, saikung pina lain ini orangnya nah. Bagus pada nang lain kita nah. Lalu betakon lawan nang lain itu siapa orang neta? Dijawab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia orang Baduy tadi mengeluarkan biawak dari tangan bajunya. Nah, biawak, dan berkata, demi Lata dan Uzza. Lata itu, Uzza itu ngaran berhala. Lata itu dari ilah, Uzza itu dari aziz. Jadi Lata itu adalah mu'annasnya ilah, artinya Tuhan perempuan. Sedangkan Uzza itu dari aziz, mu'annasnya menjadi Uzza, jadi Tuhan perkasa perempuan. Itu nah. Jadi bubuhannya ketujuh banan mengarani berhalanya itu dengan ngaran perempuan ketujuh banar. Lata, Uzza, Hubal. Hubal itu kan artinya betianan atau yang akalnya sempit. Kemudian ada lagi ngaran berhalanya itu Manat. Manat itu dari Manan. Jadi kalau muzakarnya Manan, kalau muannasnya Manat. Dengaraninya seperti itu. Jadi inya berkata tadi, demi Lata dan Uzza, artinya demi Tuhan berhala nih, aku tiada akan beriman denganmu terkecuali beriman ini biawak. Aku ada akan beriman nonikam kecuali biawak ini beriman, dilapasnya biawak nah. Yalah. Dilapasnya biawak itu tadi, dan ia melemparkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai biawak. Maka ia menjawab dengan lisan yang jelas, yang fasih, bepandir biawak tadi mendengar akan dia seluruh kaum, semuanya yang hadir mendengar, labbaik wa sa'adik, inggih pun, jaka bahasa Banjarnya neta. Biawak tadi inggih pun jar. Wahai, lalu menyebut Nabi dengan wahai orang yang menepati hari kiamat, menepati janji maksudnya di hari kiamat. Berkata ia, lalu Nabi berkata, siapakah yang engkau sembah? Biawak, siapakah yang engkau sembah? Berkata ia, biawak tadi, yang di langit arasnya singgasananya, dan di bumi kerajaannya, dan di laut jalannya, dan di surga rahmatnya kasih sayangnya, dan di neraka azabnya. Itu nang aku sembah, ujar biawak tadi. Alim kalau biawaknya nenek. Alim biawaknya. Maka siapakah aku? Lalu ujar Nabi, tahukah ikam siapa aku? Ia berkata, biawak berkata, utusan Tuhan pian ini Rasul, utusan Tuhan semesta alam, dan penutup para nabi. Ya, Sungguh, nah ini sungguh, sinnya tertinggal. Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu, dan celaka orang yang mendustakanmu. Maka masuk Islamlah orang Arabi itu. Demikian riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab mengisahkan. Nah itu kesaksian, kesaksian biawak tadi, dobun biawak. Kembali ke halaman 5. Dan tegap berdiri, dan tegap berdiri buruk. Buruk itu berdiri dengan tegap karena hormat akan kemuliaannya. Jadi asalnya waktu terdapat lawan Nabi, buruk itu lamah, kemudian bepaluhan, lalu kemudian Nabi datang berdiri dengan tegak, ya, karena hormat akan kemuliaannya. Ada riwayat buruk itu berada di surga. Jumlah buruk yang berada di surga itu 40 ikung. Lalu Nabi memilih di antara buruk nang 40 neta nang pacangan dipakai sidin nih, sekalinya nang paling uyuh, nang paling uyuh diem, kemudian duduk aja buruknya neta beraba aja kan neta anunya kada semangat, nang lain semangat-semangat, tapi begitu Nabi datang memilih dia, dia langsung berdiri tegak neta. Karena hormat akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabi itu masing-masing ada bisi buruk, dapat kendaraan pribadi dari Allah Ta'ala, ya kah? Ngarannya buruk, Nabi Ilyas dapat, Nabi Ibrahim dapat, semua nabi-nabi itu sama Allah Ta'ala diberi buruk. Oleh karena itu ada riwayat jumlah buruk itu sejumlah nabi-nabi dan rasul, 124,000 semunyaan itu di dalam syurga. Nah, nang paling mulia buruknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim sidin kan di Palestina, bilanya sidin hendak melihat Siti Hajar istri beliau dan Ismail anak sidin di Mekah, naik buruk sidin satu mata sampai, ya kalau naik buruk mbak itu turun sidin belang kena wadah anak sidin Ismail, ngetok pintu sidin, ya kalau assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, sekalinya nang bukai istri Nabi Ismail. Mana Ismail? Kada ada, keluar begawi. Rupanya kada pinando nang bini ini bahwa ini adalah mintuha, ya kalalah. Bagaimana keadaan hidupmu? Jadi ujian nang bini, kayak ini pang sudah, ya kalah. Mbahanu ada, mbahanu kadada, mbahanu baiwak, mbahanu parai, mbahanu. Jadi berkeluh kesah kayak itu. Lalu kemudian ujar tamu tadi, padahal kan lawan laki ikam lah, ganti lawang nina diganti, ingkutan lawang nina ganti. Oh ya kak, enggak ya, nolong padahkan aja, assalamualaikum, bulik sidin, ya Allah. Tak dapat malamnya Nabi Ismail bulik. Tadi anu kae, ya kak anu tah, ada tamu, ulun kalipinan, dupang siapa, orangnya tuh aja. Nabi Ismail tahu itu adalah Abah sidin, Nabi Ibrahim, ya Allah. Mbak napa jar tamu nita? Iya tamu nito madahakan pesan, padahakan lawan laki pian jat suruh ganti apa ngarannya nih pingkutan lawang. Oh mintukah aja jar kena isok jar Nabi Ismail, isoknya di bawah sidin bini sidin wadah keluarga nah ulum ligakan lah anu dicerai. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi Ibrahim itu orangnya berkeluh kesah, jadi berkeluh kesah jauh lalu bersyukur dan Allah Ta'ala apa adanya ini kada badu-adu ya pangjar ini mbahanu kena dapat anu mbahanu ada mbahanu ini mbah macam-macam berkeluh kesah. Jadi ujar Nabi Ibrahim gantilah jar ganti. Jadi mbah itu kau menanu cerailah Nabi Ismail lalu menikah kembali datang pulang Nabi Ibrahim datang pulang mengetuk pintu lalu kemudian terdapat bagaimana keadaan kehidupan alhamdulillah nyaman aja ulun bah makan nyaman nginum nyaman ya Allah laki ulun perhatian ya Allah kemudian rezeki ada aja semunyian lancar aja tau pada tahan dan bagus benar kisahnya bagus kisahnya bersyukur kepada Allah Ta'ala gitu nah jadi ujar Nabi Ibrahim padahkan laki ikam lah anu jangan diganti-ganti lagi sudah lawang nih apa artinya nih pingkutan lawang jangan diganti-ganti lagi sudah. Oh ya kan gini Allah padahkan balik Nabi Ibrahim malamnya terdapat anu kai tadi ada tamu orangnya tuha aja nah pakai sahane mbah itu anu ujar sidin jangan diganti-ganti lagi sudah apa artinya pingkutan lawang ini. Jadi ujar Nabi Ismail tahulah ikam siapa nang datang itu kada tahu lun mintuha ikam itu abahku sidin Nabi Rasul jadi maksud sidin itu memadahi aku jangan lagi sudah bagus benar bini nang ada nenek oh senang ya sidin ya kalau dah bagus benar nah neta jadi bersyukur kepada Allah apa adanya ya kalau bilanya sakit di nyaman-nyaman akan bila nyaman apalagi ya kalau kayak itu tahani aja dunia ini kada dapang nang nyaman terus sakit terus kada ada jua bilanya sakit tahani bila nyaman sampaikan tunjukkan nyaman itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis adapun nikmat Tuhanmu itu tampakkan pandirakan artinya tampakkan tapi bukan dengan kesombongan yang menampakkannya ya tapi seperti berduit misalnya tampakkan kamu itu berduit bagaimana banyak bari nah memberi orang itu namanya menampakkan orang berduit jangan catatannya aja 10M duit tapi engken benar kada usah banyak-banyak duit ya Allah tapi bilanya ada orang perlu membantu bilanya ada orang anu menjulungi ya kah nito ngarannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis minta tah bilanya ada duitnya nukar baju nang bagus gasan sumbahyang bilanya ada duitnya nukar nang bagus gasan ibadah itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dalam hadis innallaha yuhibbu an yanzura asara ni'matihi fi 'abdihi sesungguhnya Allah mencintai melihat ada bekas nikmatnya pada hambanya jadi kelihatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu nah itu kata tapi banyak berduit tapi berbagi-bagi ketujuh memberi orang dermawan nah itu maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis tadi adapun bilanya sakit berdiam aja jangan berkeluh kesah biar aja tahan aja ya kalau nya rezekinya tetap ada jua kada mungkin mangkadada tetap ada jua nah jangan melihat kanan kiri masih anu nyamannya jar masih anu bisi anu jar nah itu penyakit itu meitihi orang lain dalam kenikmatan lalu menyebabkan kada bersyukur munnya misalnya meitihi orang kada ada habisnya bisi duit 100 juta tak lihat orang nang bisi duit 200 apa habar bisi duit 1M melihat orang bisi 10M bahiri tarus merasa kurang tarus coba membisi duit 100 juta lihat tipang ada jenang 1 juta bisi duit ada nang 500 ribu ada kan duitan sama sekali nah neta tunjukkan nikmat Allah dengan ibadah bukan tunjukkan nikmat Allah dengan bekoyok bersombong kada dengan beribadat yaitu dengan sedekah, dengan sedekah ya. Nah, kemudian sedekah itu juga ada syarat-syaratnya, yaitu jangan mentang-mentang bersedekah lalu bepandir ke sana kemari, itu ngarannya riya sum'ah. Jangan mentang-mentang bersedekah lalu orang nang disedekah ini dihina-hina, itu namanya al-man wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekahmu itu dengan merasa berjasa dan mengganggu orang. Merasa berjasa itu ya Allah ajar, unda juga Allah ajar. Nah, merasa berjasa tah. Merasa berjasa. Mun kada unda, siapa lagi ajar? Nah, merasa berjasa tah. Kada boleh neta. Atau ada mengganggu nyawa ni minta taros lawan da duit. Julung aja pang, bari cuma bemamai dulu. Itu ngarannya al-adza. Kada berpahala. Batal sedekahnya, batal. Jadi yang bagus itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sidin kada tapi berduit juga sidin. Bilanya siang sini bersedekah, malam bersedekah. Ada bersedekah sidin nang terang-terangan di hadapan orang menjadi contoh. Ada nang bersembunyi-sembunyi. Lalu dipuji dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniatan lailan wa nahara, dan seterusnya di dalam Al-Qur'an. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi itu makna wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Buruk itu ia hormat akan Nabi SAW, berdiri tegak ia hormat akan kemuliaannya, sehingga kembali seluruh anggotanya kepada asalnya. Artinya tebulik asal nang asalnya lemah lesu, kemudian anu belipat model baanuk itu, nah besindukut tebulik sehat gagah ya Allah, karena hormat akan Nabi SAW. Dan telah memancar air di antara sela-sela jarinya, jadi Nabi SAW, ketika perlu oleh pasukan kepada manfaat-manfaatnya. 1500 sikung orangnya kekurangan banyu, gasan nginum handak habis, gasan baudu apalagi gasan mandi. Ujar Nabi, adakah nang bisi sisa lagi banyu? Ada aja, buat jasidin di gadur. Gadurnya itu wallahualam terbuat dari apa, yang penting semacam gadur. Lalu angkat jasidin, diangkat, ada riwayat diandaki batu, jadi supaya tinggi diandaki batu, di bawahnya diandak di atas sini. Lalu dimasukkan tangan Nabi. Begitu tangan Nabi masuk ke dalam gadur nang banyunya sedikit itu, limpuarlah gadur itu. Lalu limpuar gadur itu telimbaklah, ditanailah oleh para sahabat-sahabat 1500 sikung menang-menanai. Ada nang meisi iwadah, ada nang meisi ember jaka kita di sini, ada nang meisi girbah, girbah itu wadah banyu, ada nang mandi, ada nang baudu, ada nang nginum, samunyaan lengkap berdataan. Terus saja banyu itu limpuar. Lalu ujar Nabi, sudah tuntungkah berdataan? Sudah berdataan ya Rasulullah, meisi anu ember sudah, meisi girbah sudah, jaka anu teng bang sudah diisi jua berataan. Ayah sudah jin Nabi, diangkat sidin tangan sidin ampih melimpar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada riwayat yang lain, yaitu pada waktu hendak baudu Nabi, sekalinya banyunya sedikit banar, tapi bukan kasus ini ya, di kasus yang lain banyunya sedikit, lalu Nabi memasukkan tangan sidin ke dalam banyu yang sedikit itu, sekalinya keluaran banyu. Nah itu kelaham sahabat melihat bujur keluarnya banyu antara sela-sela jari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, keluaran tuh sahabat, ada yang melihat berkisah. Nah itu, dan beberapa kali kejadian seperti itu, dan itu adalah banyu nang paling mulia. Paling afdolnya banyu adalah banyu yang keluar dari sela-sela mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, air zam-zam. Yang ketiga, yang kedua telaga Kausar. Yang ketiga, air zam-zam. Yang keempat, sungai Nil. Yang kelima, sungai Siring. Artinya kada masuk lagi sudah. Kada masuk nomor lagi sudah, nang kelima neta sudah. Jadi itu, jadi sampai empat saja. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyyil muttaba yalihi zamzama fa qausari fanilu misra summa baqil anhuri. Ada yang mengatakan zamzam nang nomor 2, nomor 3 hanya telaga Kausar. Kemudian sungai Nil. Kenapa sungai Nil? Nabi Musa di situ, Nabi Harun di situ, Nabi Yusuf di situ, kemudian banyak lagi nabi-nabi yang lain yang mengambil manfaat daripada sungai Nil. Maka sungai Nil itu menjadi mulia. Dan berbicara kepadanya batu kecil di tangannya. Jadi batu itu berpandir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu jadi batu mengucapkan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di tangannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu sahabat Abu Bakar mengambil juga batu, soalnya kada berbunyi. Sayyidina Umar mengambil juga, kada berbunyi juga. Jadi kemudian suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menanam akan kurma. Karena apa? Karena sahabat Siddin Salman Al-Farisi itu kan budak. Salman Al-Farisi ini asalnya inya agamanya menyembah api. Abahnya itu tukang api. Jadi nang menjaga api di Persia, Iran sekarang, mereka menyembah api bahari, itu adalah abahnya Salman. Meninggal abahnya, lalu Salman ini beralih agama. Napa api ini itu disembah jadi Salman ya Allah. Lalu beralih agama, masuk agama Nasrani. Karena ada seseorang pandita nang diumpatinya, lalu akhirnya belajar mati gurunya nenek, mati gurunya, sekalinya bisi amasing banyakan, maka inya bepadah lawan orang kada bisi napa-napa, maka bepadah supaya orang bebabari, sedangkan inya kada sing barian engken orangnya, sekali mati banyak pan amasnya, kecewa Salman, bah salah nenejar, itu aku sudah mengembara keluarnya dari negeri Persia, berjalan di tengah padang pasir, ditangkap orang, dipasung orang, dijual orang, ya kalau di padang orang ini budak kok, kasih bayari, nah kada kawam sudah paksa nurut, munnya kada nurut dibunuh lawan majikannya, jadi dijual. Nah, sampai dibawa oleh majikannya nenek ke Madinah. Di Madinah itu dijuallah Salman Al-Farisi ini kepada orang Yahudi, karena tuannya orang Yahudi, umpat agama Yahudi. Jadi Majusi pernah, Nasrani pernah, Yahudi pulang, ya kalah. Lalu inya belajar di situ tentang agama Yahudi. Di situ berkisahkan akan ada Nabi akhirul zaman yang akan datang ke Madinah. Di antara sifat-sifatnya adalah menerima hadiah dan menolak sedekah. Lalu mendengarlah Salman Al-Farisi ini bahwasanya ada jar Nabi itu sudah datang di Madinah. Lalu inya menyempatkan diri ke kota, ini kan di desa, ke kota melihat mana. Nah, tak dapat lawan Nabi. ini orangnya nang mangako. Nah, lalu menukar inya akan apa ngarannya anu kurma. Lagi Nabi duduk-duduk, datang inya dan mengatakan, ini nah sedekah, diterima lawan sahabat, lalu dimakan. Nabi kadompat makan, kadompat makan sih din. Nah ini sebuting sudah tandanya, karena kadakun makan sedekah. Isuknya nukar pulang kurma, dipadahkan pulang, nah hadiah. Sekalinya umpat makan Nabi, sahabat makan, nah dua sudah tandanya bujur nih. Ya kalalah, karena dalam kitab mereka, Nabi itu tidak makan sedekah dan mau menerima makan hadiah. Lalu sebuting lagi belum dapat, kenapa sebuting yang belum dapat? Tanda tok kenabian. Apa caranya melihat? Sidin bebaju. Ya Allah. Lalu bakuliling ai Salman, bakuliling mulai di muka situ nah, bakulilingnya ke belakang sini. Nah, begitunya di belakang, Nabi membuka bajunya, kemudian diturunkan sidin sedikit ke belakang baju, kelihatan di belakang. Jadi turunkan sidin, kelihatanlah stempel kenabian. Langsung berkuriak Salman, unda masuk Islam, jadi Salman bujur ini Nabi. Nah neta masuk Islam lah Salman, cuma permasalahannya adalah dia budak. Bagaimana caranya supaya merdeka? Lalu ditakuni kepada tuannya. Tuannya ini karena nang man hendak menukar ini orang Islam, jar tuannya ini sugih-sugih buahnya ini. Ya kalau bahkan ada pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, boleh harganya sekian larang benar, harganya sekian dan tidak cukup itu saja, harus menanam 300 rapun daripada kurma dan harus hidup bertahan 300 rapun. Jadi musyawarah sahabat, kita berkumpulan, nah kita menabus Salman, berkumpulan lawan Nabi kan ditabus Salman sudah, tapi sebutin lagi syaratnya menanam kurma aja Nabi, ayo aku nak menanam. Ditanamlah kurma oleh Nabi, bibit kurma diandak sampai hampir 300. Kemudian keuyuhan sini digantikan lawan Abu Bakar, kemudian digantikan lawan Umar. 2-3 hari kemudian dilihatin yang lainnya hidup bertahan, yang ditanam Abu Bakar kada hidup mati, yang ditanam Umar mati juga. Jadi Nabi ambilakan lagi anunya apa namanya tuh bibitnya, dicabut di sidin, yang Abu Bakar dan Umar ditanam dengan tangan beliau, semuanya hidup. Akhirnya merdekalah Salman Al-Farisi. Lalu kemudiannya kada bisa keluarga, umpat lawan Nabi ay. Bahadam lawan Nabi, orangnya pintar karena dia umurnya tuha. Sidin kan di Persia aja berapa puluh tahun, kemudian mengembara apa berapa puluh tahun, diriwayatkan maksudnya umur Sidin tatkala meninggal, tapi setelah meninggalnya Nabi Muhammad 250 umur Sidin waktu meninggal neta, tapi setelah meninggal Nabi, jadi berarti waktu lawan Nabi itu mungkin bisa sudah 100 juga atau mungkin ano lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuha orangnya tapi pintar. Nah Sidin tuh kan neng akhirnya cara perang yang hebat, wah dasar pintar mulai bahari perang bubuhan itu ya Allah. Jadi yaitu dengan khondak, yaitu parit yang ada di khondak itu kan akhirnya berhasil strategi perang dari Persia yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena para lawan Nabi, bakhadam lawan Nabi, Nabi mengatakan Salman minna ahlul bait. Salman ini sama adalah dari golongan kami, ahlul baitku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluargaku. Ini kan ada bisa keluarga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanal iman fi Suraya lana lahu rajulun min Faris." Jakanya iman itu ada di bintang Suraya, bintang nang paling bercahaya di langit, niscaya nang kawa maambilnya itu orang dari Persia. Maksudnya apa? Salman Al-Farisi, karena semangatnya untuk mencari kebenarannya kalalah sudah menjadi tokoh di agama Majusi, menyembah api kada cukup, dia menggali lagi ilmu Nasrani, kada cukup dia menggali lagi ilmu Yahudi, ternyata dia mendapatkan kebenaran dalam al-Islam, lalu masuk Islam Sidin. Jadi empat agama Sidin, empat. Itu Salman minna ahlul bait, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula batu yang kecil di tangan Nabi bertasbih dan berbicara kepadanya bayi. Kata ulama, kenapa jadi Abu Bakar kada bakaramatkah, Umar kada bakaramatkah? Karena tertutup dengan Nabi Muhammad SAW, karena ada Nabi. Padahal bubuhannya itu bakaramat-bakaramat bertahan. Sayyidina Abu Bakar bakaramat, Sayyidina Umar bakaramat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semunyaan wali-wali Allah Ta'ala, sahabat-sahabat Nabi, semunyaan wali-wali Allah Ta'ala. Tapi karena ada Nabi, jadi mereka kada keluar karamatnya, kada kelihatan. Begitu Nabi kadada, bakaramat berataan. Sayyidina Abu Bakar manakib sidin, karamat sidin banyak. Sayyidina Umar manakib sidin, karamat sidin banyak. Sayyidina Utsman, Sayyidina semunyaan bakaramat sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi kadada. Tapi waktu ada Nabi, semunyaan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berbicara kepadanya bayi kecil yang masih menyusu. Ini peristiwa di Mekah. Pada waktu Sidin masuk ke Mekah, ada bayi yang digendongan, kemudian bayi itu menangis saja, lalu kemudian melimpas Nabi, ampih menangis, dilihat, lalu kemudian bayi itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih umur, masih menyusu bayinya, tapi mengucapkan penyaksian dua kalimat syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih menyusu, bahwa ia adalah seorang rasul yang mulia, diridhai Nabi, diridhai, yang berdiri dengan perintah Allah, menegakkan perintah Allah, yakin dengan janji Allah, mengajak bersegera dalam taat kepada Allah, selalu segera dalam ibadat kepada Allah. Jadi membawa orang taat, sidin pun adalah pendahuluan menggawi akan taat itu. Selalu berserah diri dalam keridhaan Allah Ta'ala. Menutup auratnya. Jadi beliau selalu menutup aurat, kada pernah kelihatan aurat. Bahkan kelihatan awak sidin aja kada, kecuali pada waktu haji, karena haji itu kan pakai kain ihram. Jadi kada kelihatan rapi sidin, menutup awak sidin sallallahu alaihi wasallam, sopan baju sidin, sopan. Waktu haji kelihatan awak sidin, waktu istisqo kelihatan juga sebahagian tubuh sidin. Itu aja sahabat bisa melihat, selain daripada itu kada bisa. Karena apa? Nabi itu sangat penyupan, bahkan kata sahabat lebih penyupan daripada bebinian yang masih gadis. Bebinian yang masih gadis kan penyupan. Nah, Nabi itu lebih penyupan lagi sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menutup auratnya, menahan syahwat. Jadi beliau menahan akan syahwatnya, artinya mampu untuk menahan akan syahwatnya. Seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah yang paling kuat menahan akan syahwatnya. Jadi kalian kada kau mengumpati Nabi, karena mun kalian kena tagawi, yaitu masalah apa? Masalah apa namanya itu, bilanya istri haid, ya kan? Nabi itu tetap berpelukan atau mencium istrinya, baik dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan puasa. Tapi ujar Sayyidatu Aisyah,
3: Seakan-akan Syaikhul Islam mengatakan kana amlakakum liirbih. Jadi Nabi itu paling bisa menahani ikempang, jangan coba-coba mintutna kalau pinakeun aehnya tetukoy. Itu jangan mengampuni kesalahan. Jadi ada seseorang datang wadah Nabi lagi duduk selesai sebuah peperangan. Orang itu langsung menghunus pedang kemudian

akal, dimaafkan sama Nabi SAW. Padahal tadi sudah parang di situ, kada jadi. Nabi pulang sekalinya dimaafkan sama Nabi SAW kada itu kusidin. Lalu kemudian dosur itu boleh ke kampungnya. Jar orang kampung datang di mana? Aku datang dari seseorang yang paling baik di muka bumi. Aku menemui seseorang yang paling pemaaf di muka bumi. Siapa? Yaitu yang ngaku sebagai nabi itu, dan aku beriman sekampungan. Akhirnya dengan berkat akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi mengampuni orang, memaafkan orang, tapi juga tegas jika ada yang kada mungkin kawa dimaafkan, ya harus dihukum, karena sudah ketahuan terlalu memusuhi, ya dihukum. Memaafkan kekeliruan, menyimpan, menyandang akan musibah. Nah ini sifat Nabi SAW. Jadi menyandang akan musibah sahabat kelaparan, kehausan, Nabi berdiam aja. Sekalinya sahabat itu kalah lawan Nabi, Nabi lebih lapar, lebih haus lagi. Sahabat seharian, Nabi 2 hari sudah kasih makanan. Minta. Jadi pada waktu mengeluarkan batu-batu yang diikat di parut sidin, kenapa jadi mengikat batu di parut? Supaya kau menahani lapar dan haus. Berapa hari? 2 hari, ada yang bilang 3 hari sudah kada ada makan sama sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu menyandang akan musibah. Jadi sama lawan kita wahidin apa jua nang ada sandang, sabar, minta kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya kah? Ibadah yang sungguh-sungguh. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesukaran itu ada kemudahan. Pasti itu janji Allah. 2 kali lagi diulangi, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi susah, senang, susah lagi, senang lagi, atau senang, susah, senang, susah lagi. Ayo milih yang mana? Pilih nang mana? Susah di dunia, susah di dunia, senang di barzah, susah di padang mahsyar, senang di akhirat, yaitu di surga. Atau sebaliknya, senang di dunia, susah di alam kubur, senang di padang mahsyar, perasa senang, kada senang bujur, kada cuma bebas dari alam kudu persenang, soalnya susah lagi di neraka. Iyalah. Nah neta, jadi ada sama-sama alim berdapat, ya kalau sama-sama alim berdapat nih, tiada ada, tiada ada. Soalnya kawannya madahkan, bukan seperti itu. Ada, kadada, ada dan kadada. Wah ini apa ini? Oh hilah jar, apa dah? Bolehkan? Kayak itu jawaban dirinya. Paham lah. Ada, kadada, ada, kadada, kadada, ada, kadada, ada dan kadada. Hiilah jar, dah jangan bujuri kam jar sudah. Kena jagain kita kesahkan itu ya Allah. Ini sama-sama orang alim, ini kan itu aja pepandernya ya Allah. Pakai bahasa isyarat aja, setumat aja pepanderan, karena nang salang macam-macam ya Allah. Paham sudah beda 2 bulikan. Nah supaya penasaran, minggu dudi aja ulang sampai akan itu ya Allah. Itu tadi. Karena itu

ilmu tauhid, memaafkan kekeliruan, menyimpan, menyandang akan musibah. Puasa di siang hari, jadi bilanya Nabi puasa seakan-akan ujar Sayyidatul Aisyah kada berbuka-buka, Nabi puasa aja terus. Bangun di malam hari, bilanya Nabi bangun di malam hari, seakan-akan kada sing guringan sidin. Tapi kalau sidin guring, seakan-akan kada sing bangunan. Bilanya sidin kada puasa, seakan-akan kada pernah puas, kada sing puasaan. Artinya semunyaan dilakukan sesuai dengan porsinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu guring, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, sampai mengaruh sidin, mengaruh artinya nafas sidin itu berat. Kemudian bangun sidin, sembahyang sidin dua rakaat. Itu guring pulang sidin. Itu mengaruh pulang sidin, itu bangun pulang sidin, sembahyang pulang dua rakaat. Kemudian setelah itu hanyar ke masjid. Jadi imam sidin boleh kena sudah isyraq. Jadi itu yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas pada waktu bermalam di rumah Nabi. Tapi Sayyidatul Aisyah menceritakan lain lagi. Nabi itu kalau bangun tahajud seakan-akan kada beguringan. Tapi punya guring sidin modelnya kada sing bangunan. Itu Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi kalau berdiri tahajud jangan dihadangi wayah apa rukuknya. Kalau rukuk jangan dihadangi wayah apa itidalnya, lawas, ujar Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan? Ya karena Nabi adalah memberi contoh kepada umatnya. Mun handak lawas nyawa silahkan, mun handak nang satu mat aja beringkas saja silahkan, cuma nang payahnya itu banyak nang kada menggawi, itu masalahnya. Ilmunya tahu aja ya, tapi kada menggawi juga ya Allah. Padahal munnya handak ringkas boleh, handak lawas boleh, ya kan. Kalau misalnya jadi imam ringkas, jangan lawas, ya kan? Kalau seorangan silahkan sekuatnya, kan begitu. Itu adalah anjuran Nabi, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semunyaan yang digawe Nabi itu adalah contoh. Jadi ada sahabat pakai baju, bajunya itu sampai menyeret. Jar Nabi, angkat tuna. Bajun itu angkat, karena kalau baju itu diangkat atqa wa anqa, ada riwayat atqa wa abqa, lebih awet, lebih bersih. Ada lagi mengatakan lebih menjaga, jangan sampai kena najis. Apakah kamu mau contoh, ujar Nabi? Ini lihat ya aku, ujar Nabi. Ternyata sidin itu memakai tapih itu setengah landau. Riwayat Imam Turmudi, setengah landau. Tapi dalam riwayat yang lain ujar Nabi, nah ini nah ikam Nabi lah nyoba tapih, begamis setengah landau. Munnya handak panjangnya lagi sedikit sampai ke mata kaki. Munnya handak panjang lagi, panjangnya lagi sedikit sampai setengah mata kaki. Artinya jangan sampai menutupi mata kaki. Begitu ujar Nabi SAW. Ya kah? Tapi ada sahabat, dia begamis sekalinya nyeret. Lalu ya Rasulullah, inya itu begamis nyeret. Iya, enggak apa-apa, kata Nabi, karena inya itu begamisnya, dia nyeretnya itu bukan karena takabur. Sedangkan yang biasanya orang bajunya sampai telambak itu gara-gara takabur. Kalau inya ini kada, tapi itu bab lain ya, bab masalah khuyala'a. Bab masalah isbalul izar khuyala'a. Kesimpulan bagaimana? Kesimpulannya yang bagus adalah mata kaki atau di atas mata kaki atau setengah daripada landau. Nah, tapi yang lebih penting adalah memperhatikan jangan ada kesombongan di dalamnya. Biarpun setengah landau tapi sombong, nong dojor mau pati Nabi, sombong. Nah, ini sombongnya ini nang kada boleh. Pahamlah.
dinyatakan berita Anda, baik itu selawar kah, baik itu tapih kah, baik itu gamis kah, nang terpenting jangan ada kesombongan di antara kita. Wah, ya kalau lah. Nah, adapun misalnya ada kesombongan di dalamnya, walaupun di atas mata kaki, kada boleh juga tetap, itu ngarannya khuyala. Jadi Nabi SAW itu menagur karena kebiasaan orang bahari di zaman itu, bilanya orang sugih, talambak bajunya itu dan sombong. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya inya ini kada sombong, kada apa-apa. Cuma di sisi yang lain, dari segi kebersihan, dari segi lebih awet, dari segi lebih menjaga dari najis, maka angkatlah bajumu itu.

Kabar Penerbangan bersama Ulun Helda. Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru mulai mendorong konsep edukasi budaya yang lebih inklusif gasan seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas, tunarungu, dan tunawicara. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan bahasa isyarat dalam program Belajar Bersama Museum tahun 2026. Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat, Adi Surya, memadahkan museum wayah ini kada lagi hanya berfungsi gasan tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga harus menjadi ruang bersama nang terbuka gasan semua kalangan. Menurutnya, kegiatan inklusif nangkai pelatihan bahasa isyarat menjadi langkah awal menjadikan museum sebagai pusat interaksi budaya serta edukasi masyarakat. Ubah Sidin berharap Museum Lambung Mangkurat dapat berkembang menjadi base camp para pegiat seni lawan jua budaya di Kalimantan Selatan. Juga sekaligus menghadirkan banyak kegiatan yang ramah bagi kelompok kebutuhan khusus. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel Edi Suwarto menilai, museum modern harus mampu bertransformasi mengumpati perkembangan zaman. Sini menegaskan, museum saat ini dituntut lebih kolaboratif, inovatif, dan juga mampu memperkuat kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Selain itu, kegiatan edukatif budaya dinilai penting dasar membantu meningkatkan indeks pembangunan. Indeks pembangunan kebudayaan Kalimantan Selatan yang saat ini mengalami penurunan, khususnya pada aspek ekspresi budaya dan pendidikan. Edi pun mendorong pengelola museum menghadirkan program-program kreatif, lawan jua tidak berjalan dengan pola nang monoton, jangan business as usual. Museum harus lebih inovatif dan berpihak pada inklusivitas masyarakat. Demikian kabar perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan Sana Perempat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Ruhi Barakatan. Edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 16 Mei 2026. Dan yang Sana Perempat, sahabat Ratan, tentunya di malam hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik dan tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita selama ini. Dan topik kita pada malam hari ini yaitu lumrah tapi terlarang praktik jual beli di masyarakat dari lensa fikih muamalah. Dan tentunya pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang menemani kita di Ruhi Barakatan. Kita ditemani dengan Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah SMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Kita juga ditemani juga dengan ada Muhammad Syamsudluha dan juga Ahmad Syifa-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih juga kabar bubuhan pian sabarataan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik sehat sabarataan. Topik kita malam hari ini yaitu lumrah tapi terlarang praktik jual beli di masyarakat dari lensa fikih muamalah. Nah mungkin ini Pak, lumrah tapi terlarang. Ini apa nih maksudnya nih? Mungkin dengan Sanak Perawat ada yang penasaran juga lah. Tapi sebelumnya, ulah hendak membawai dengan Sanak Perawat sabaratan juga nih. Kalau ada anak bergabung atau anak bertetakun ya kalau bisa aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Nah langsung aja nih Pak, lumrah tapi terlarang. Nah apa ini Pak?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat-Nya jualah kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara Ruhi Barakatan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar dan penonton via YouTube acara Ruhi Barakatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan kita, maka ada barang yang kita beli. Dan sebagian orang yang berprofesi sebagai pedagang, mereka harus menjual sesuatu kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaannya adalah, apakah semua jual beli itu dibolehkan? Atau ada sebagian yang dilarang? Tentu ada jual beli yang boleh, ada juga yang terlarang atau dilarang. Maka dari itu, hari ini sangat penting akan kita bahas tentang jual beli yang sepertinya dianggap biasa atau lumrah, sepertinya dimaklumi, tapi sebenarnya kedudukan itu dilarang dalam Islam. Kita akan memandang praktik jual beli tersebut dari lensa fikih muamalah atau aturan hukum Islam dalam perkara ekonomi. Nah, untuk memulai terkait jual beli yang lumrah tapi terlarang, ada satu jual beli yang ini sangat sering kita temui, tapi sebenarnya hukumnya adalah haram untuk dilakukan. Apa itu? Yakni jual beli di waktu sholat Jumat. Nah, hampir setiap minggu, terutama di masjid-masjid besar, kita temui banyak sekali pedagang yang berjualan di muka masjid. Terlarangnya bukan berjualan di hari Jumatnya, tapi terlarangnya ini adalah ketika azan telah dikumandangkan dan khatib naik atas mimbar, maka di saat itu dilarang untuk berjual beli. Jadi salah satu jual beli yang terlarang dalam Islam adalah karena waktunya. Kapan waktunya itu? Di waktu sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melakukan sholat Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam. Tapi ternyata praktek di masyarakat hampir setiap minggu kita lihat banyak orang yang masih berjual beli Padahal khotib sudah naik atas mimbar.
0: Mm-mm.
1: Khotib sudah menyampaikan khutbahnya, banyak masinang mencucuk pentol.
0: Iya.
1: Banyak masinang menukar sate.
0: Mm-mm.
1: Kalau belum azan berkumandang, khotib naik atas mimbar, boleh aja, Mbak Hildai. Cuma pas sudah azan berkumandang, khotib naik atas mimbar, maka saat itulah haram hukumnya untuk berjual beli. Tapi ternyata di masyarakat, hampir setiap minggu, ya kan, kita lihat banyak sekali terjadi masyarakat yang masih bertransaksi padahal khotib sudah naik atas mimbar. Padahal Bilal selalu mengingatkan, wa man la ghafala jum'atalah, barang siapa yang berbuat sia-sia, baik itu karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, termasuk berjual beli, maka tidak akan mendapatkan pahala Jum'atnya. Nah, inilah bagaimana kita perlu meningkatkan kesadaran di masyarakat. Berjualannya boleh saja, cuma pas sudah Bilal azan, khatib naik atas mimbar, saat itulah untuk berhenti sebaiknya. Kau aja melanjutkan pulang kan habis sembahyang, nukar sate pulang, mencucuk pentol pulang. Tapi kada semua pedagang seperti itu, Mbak Hilda. Karena saya sendiri punya kawan yang berjual sate, jar Sidin, aku kalau sudah azan, aku belapas pedaganganku, kutinggalkan Sidin, langsung sembahyang. Karena memang ujar guru sekumpul kayak itu ya Sidin. Nah Sidin ingat jar guru sekumpul, Sidin gawi kayak itu. Maka kesadaran ini dibangun tidak hanya bagi pedagang, tapi juga bagi si pembeli. Dua-duanya harus paham. Sebujurnya bisa jadi sudah paham, tapi mungkin parut lapar kah? Atau apa, karena khotib mengingatkan terus. Nah itu Mbak Hilda, salah satu jual beli yang lumrah tapi terlarang.
0: Iya.
1: Nah, salah satu hanya Mbak Hilda. Karena ada lagi nih berdua menjelaskan contoh-contoh lainnya. Nah, kayak itu Mbak Hilda.
0: Lainnya, iya. Nah, jadi itulah yang maksudnya lumrah tapi terlarang tadi. Kalau misalkan nih, ya kalau yang berjualan nih non muslim ibaratnya. Berjualan nih mau ke masjid juga enggak orang ramai tadi kan berjualan. Itu nang kayak apa tuh sidin hukumnya?
1: Nah, apakah ya pertanyaannya apakah haramnya ini berlaku untuk semua orang? Nah, pertanyaan kan itu lagi.
0: Iya.
1: Jadi haramnya ini berlaku bagi siapa saja yang wajib untuk sholat Jumat. Maka bagi perempuan yang tidak wajib sholat Jumat, tidak masalah. Tapi bagi non-muslim, alangkah baiknya dalam rangka toleransi beragama, dia menghormati syariat kita, maka ketika sudah berkumandang azan sholat Jumat, kemudian khatib naik atas mimbar untuk tidak mengganggu para jamaah beribadah, untuk juga berhenti jika memang berjualan di muka masjid. Ya, kalau memang jauh dari masjid, ya silahkan. Nah, seperti itu, Mbak Yoda.
0: Atau benang bebinian kadang berjualan lah, tapi sudah hati naik atas mimbar kan ya stop dulu lah ibaratnya.
1: Stop dulu, kalian dilayaninnya bukan lakian juga sekalinya yang muka masjid. Tapi kalau sesama binian, ya ada masalah. Kayak itu, Mbak Hilda.
0: Tapi ngarnya mau di muka masjid rajin, ya itu.
1: Itu, ngalih menolak rejeki ya. Padahal rejeki dari Allah itu datang kan yang baik dan halal juga harusnya. Kada cuma itu.
0: Jadi menyempetakan rajinan kita kan lewat. Kalau banyak tuh berarti sudah hati sudah naik ke semimbar tapi masih aja lagi banyak yang cocok pentol, ada banyak yang makan lah,
1: makan
0: di luar
1: sate lah ya, namanya es teh kah lah,
0: namanya jual menyambut jual pulang. Nah jadi itu harus ada kesadaran antara dua belah pihak.
1: Betul
0: nih lah
1: sekali, Mbak Hilda.
0: Mungkin ini tambahkan lagi nih, siapa yang mau nambahkan lagi nih?
1: Nah,
0: mungkin dua-duanya
1: ya, silahkan Shifa kah duluan. Ya silahkan Shifa,
2: tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Syahid kan salah satunya yang lumrah tapi terlarang tadi.
0: Yeah.
2: Nah, cuman dari ulun kan ada nih salah satunya lagi.
0: Apa tuh?
2: Nah, di sini praktik itu praktik najis.
1: Okay.
2: Apa itu najis? Nah, najis ini kan kalau dari jual beli itu merupakan dari pihak ketiga yang emang provokator atau yang biasanya dari pihak ketiga itu menaikkan harga. Bukan menaikkan harga, cuman kayak
1: menawar.
2: Misal menawar. Kan misal ambil contoh aja langsung.
0: Yeah.
2: Kan ini misal ulun penjual. Bapak Syarif ini pembeli. Nah, kawan ulun ini di Samsuduha ini memprovokatori si Bapak Syarif. Ya misal nih, ini harganya baik nih. Harganya baik. Kayak barangnya bagus atau segala.
0: Mengompor-ngompori ya, jadi kita supaya menukari.
2: Padahal kan
1: kong kali kong sudah.
0: Kalau sudah sepakat
1: janjian,
0: nih,
1: ya.
0: Janjian nih.
2: Padahal kan si Samsuduha ini tidak ada niat membeli. cuma mengompori si bapak syarif ini
0: karena kerja sama,
2: ya.
0: Tapi ini ada telepon nih, kita
1: menerima telepon dulu
0: karena kita sambung lagi nih. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
3: Nah, ulun tak telepon lah.
0: Inggih, silakan Abah Sofyan.
3: Tiket masalah jual beli.
0: Inggih.
3: Tapi kan ada juga orang lain pada itu nalah.
0: Mengapa tuh?
3: Umpama orang kubat utang atau pegawai yang lain. Heeh. Ya ada kabar sih. Takut kurang, aku kada berjual beli jar. Aku bertukang. Ya, itu Pak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Rajin kan tukang ya kalau ada jua sebagian tukang-tukang sudah saatnya sembahyang Jumat atau sidin beli buruk hari Jumat atau pas sudah saatnya kan sidin bestop lu kan istirahat. Ada jua nang betarus saja aja kada Jumatan lagi tukangnya ada jua kan kayak itu. Nah, jadi sidin kan di Abah Sofyan ulun kada jual beli nya lo. Nah, tapi kan itu jual beli jasa.
1: Iya.
0: Nah itu kayak apa tuh? Mungkin mau ditanggapi atau mau diteruskan lagi tadi tuh? Siapa? Okay. Silahkan.
1: Mungkin menjawab yang Abah Sofyan dulu.
0: Silahkan. Ya,
1: sebelum dilanjutkan lagi. Jadi terkait yang betukangan nih. Ibarat kata nih Sipa nih betukangan. Sudah azan, khotib naik semimbar, ya kan? Apakah gawian betukakannya juga haram kayak jual beli? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat, Mbak Helda. Ada yang menganggap bahwa yang terlarang itu adalah jual beli saja. Ada pula yang mengkiaskannya pada hal lain yang sifatnya sama-sama melalaikan dari kewajiban. Karena perintah dalam Al-Jumu'ah itu kan bersegera untuk mengingat Allah. Dalam hal ini untuk sholat Jumat. Artinya dalam hal ini tidak sebatas jual beli saja, termasuk juga yang terlarang hal-hal yang melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk begawian tadi. Ya kan, termasuk begawian tadi, karena begawian itu nyalalai, akhirnya fokus dengan gawiannya aja, kadingat lagi sampai Jumat, apalagi sampai tak tinggalakan. Nyani parah ya lalu jadinya. Jadi kada boleh juga, maka sebaiknya bagi orang-orang nang bagawi juga, misalnya bagawi kantoran, termasuk itu kalau sudah azan berkumandang, maka sebaiknya lepaskan gawiannya karena memang waktu istirahat kan sudah. Ya kalau maka bersegera untuk ke masjid. Ya, ya karena kan wa malagha fala jumu'atalah. Maka barang siapa yang berbuat sia-sia termasuk dalam hal ini karena kita diharuskan segera mengingat Allah dalam arti untuk mendengarkan khutbah kemudian sholat Jumat, maka lepaskan pekerjaan dunia kita segera untuk mengingat Allah. Ya, termasuk batukang tadi dapat dipersamakan hukumnya dengan berjual beli. Wallahu a'lam.
0: Jadi seperti apapun itu kegiatannya, yang namanya sholat ya jangan sampai kita tinggalkan ya Allah Pak.
1: Betul. Bagusnya bersegera.
0: Bersegera. Ya. Ya, silakan mau disambung lagi tadi. Ya, silakan sih Pak.
2: Kan tadi kita berbicara tentang najis tadi kan. Allah sudah menjelaskan atau memerintahkan dalam Al-Qur'an kan di Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Nah, artinya tuh wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Kan di situ dijelaskan bahwa jangan memakan harta sesamamu itu dengan cara yang batil. Sedangkan kan najis ini merupakan praktik yang dilakukan secara batil. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu melarang tentang praktik yang secara batil ini. Batilnya itu di mana? Di sini kan dari pihak ketiga kan mengompori si pembelinya ini sekira
0: menukarinya
2: itu kan menukarinya dengan harga yang tinggi. Misal nih nukar HP kan biasanya tuh di barang second bang. Kan di barang second nih kayak nih HP-nya nih masih bagus ya, masih bagus, masih tinggi nih harganya. Nah, terus kan si bapak syarif ini misal nih hendak menukar HP ini, kau kah dituruni lagi nih ya
1: harganya.
2: Ya, harganya. Lalu datang si Samsuduha ini.
0: Memadahkan mungkin lo itu pas aja sudah harganya.
2: Iya, pas aja harganya. Misalkan ikan kada menukari aja.
0: Rugi ya, aku menukari ya.
2: Itu praktik najis itu.
0: Oh, kayak itulah. Kayak ibaratnya itu kayak mempengaruhi jari kita tuh.
1: Iya, mempengaruhi. Ini pura-pura aja. Kong-kali-kong sudah kerja sama.
0: Karena sudah kerja sama tadi kan. Modusnya jari kita tuh lah.
1: Iya, bandai. Karena Rasulullah pun melarang ini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najis. Rasulullah SAW melarang praktik najis. Nah, kemudian selain najis ini, nah ini juga yang sering kita temui dan masih dianggap lumrah, mungkin dianggap seperti strategi marketing ya.
0: Iya.
1: Atau strategi bisnis ya. Ya memang kalau cari untung oke, tapi kita kan sebagai seorang muslim yang kita cari bukan hanya profit, bukannya untung, tapi juga berkah.
0: Berkahnya,
1: berkah tidak akan didapatkan kalau tidak sesuai syariah. Iya kan? Kayak apapun menggawinang haram, profitnya banyak, tapi kalau haram tidak mungkin ada keberkahan. Nah, selain jual beli di waktu sholat Jumat, kemudian dari namanya najas tadi, jual beli dengan kecohan, memprovokasi harga, ada lagi namanya gish.
0: Nah,
1: bayadai. Nah, gish ini silahkan Abang Duha.
0: Ya, silahkan Camsu Duha.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ulun mengambil apa kegiatan dalam bentuk transaksi gas ini, di mana transaksi gas ini adalah transaksi yang sebenarnya menyembunyikan kecacatan daripada suatu barang yang dijual. Nah, misalkan ada jual beli handphone. Nah, jual beli handphone sini si penjual itu menjualkan handphonenya dengan deskripsi atau dengan penjelasan yang kurang. Artinya
1: sesuai,
4: ya kan? Tidak sesuai ya. Ada barang yang cacatnya disembunyikan, misalkan nih
0: keterangannya sembunyikan
4: tinggi ya. Keterangannya sembunyikan, ada misalkan ulun menjual HP ke Bapak Syarif dengan kondisi yang mungkin dari luar terlihat sangat bagus, tapi sebenarnya di dalamnya ada kecacatan kayak baterainya misalnya drop ataupun ada kamera yang rusak. Itu tidak disebutkan oleh penjual. Jadi jatuhnya gas ini menipu, jual beli yang menipu gitu, yang tinggi, yang dapat merugikan si konsumen ataupun si pembeli.
1: Ya, jadi tidak transparan, Behel.
0: Tidak transparan.
1: Ya, karena kata Nabi, man ghasya falaysa minni, barang siapa menipu itu bukan golonganku, jar Nabi. Memang kita diperintahkan dalam perjuangan itu kan jujur, transparan. Mungkin sebagian orang, itu jangan diungkai berataan ya. Namun kayak itu karena harga turun. Tapi kalau kita pikirkan sudah sewajarnya kalau barang itu cacat harga turun. Itu konsekuensi lah. Jangan sampai kita kalau di posisi sebagai pembeli hendak diungkai berataan, kalau sebagai penjual ditutupi benar. Kan kada adil jadinya.
0: Kada adil.
1: Kalau dalam Islam mengajarkan untuk transparan. Jadi baik penjual pembeli itu transparan. Jadi bagi penjual ini, terutama ini barang second biasanya, penjual HP kah, kendaraan kah, apalah minus aja, minus pemakaian aja jar. Nah, lecet aja. Padahal soalnya baterainya drop kah, programnya ada yang error, kameranya kalian sebagainya. Akhirnya apa? Mungkin ketika di tempat si pembeli ridho aja, karena kada tahu. Pas di rumah tahu bahwa cacat, lalu yang menyumpah, kada ridho jadinya kan berarti. Jadi kada sah jadi transaksinya.
0: Kada sah. Nah, abis itu kan ngarinya transaksi, kita orang Banjar kan ada bakat dari kita lah.
1: Jujur
0: banget. Ditukar jadi jual ya. Itu ada akad tuh sudah tuh. Ibaratnya dengan kondisi barang yang seperti itu kan ada gis, jadi kan disembunyikan tadi itu lah.
1: Betul.
0: Itu bagaimana tuh untuk akadnya, apakah otomatis batal atau bagaimana tuh? Karena kan ini kan ibaratnya karena banyak yang disembunyikan tadi lah ibaratnya. Dengan yang kita tahu kan pas sampai ke rumah aja pian hanya tahu tadi ternyata banyak kurangnya, ininya ini itunya. Nah, itu bagaimana tuh?
1: Iya. Ini sama kayak ayat Quran yang dibawakan oleh Syifa tadi, Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan atau perdagangan yang berlaku saling ridho atau saling rela di antara kamu. Nah, jadi salah satu prinsip ya Mbak Hildaya dalam menjual beli itu yang harus terlaksana adalah prinsip antaradin namanya. Saling ridho, saling itu berarti kan dua belah pihak. Bukan cuma penjualannya yang ridho, tapi pembelinya ridho. Nah, ketika orang bajar ba'akatnya, tukarlah, jualah, apalagi tambah dengan kata berelaan lah jar.
0: Seadanya ya, kan? Pulang jar pulang.
1: Jual beli jual, jual seadanya lah jarnya. Minta rela ulun lah jar. Mungkin saat itu si pembeli rela. Relanya karena kada tahu. Nah, pas sudah tahu kada relanya, artinya prinsip antarolin tadi tidak terlaksana. Tapi kan sudah berelaan ya. Iya, berelaan di tempat pas kada tahu. Makanya dalam Islam itu Mbak Helda, dalam fikih muamalah ada namanya khiyar aib. Khiyar itu hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Maka ada namanya khiyar aib. Jadi hak bagi si pembeli untuk mengembalikan barang saat ada aib dalam barang yang dibelinya, dan aib itu tidak diketahui saat bertransaksi. Ya kan? Tapi kalau dalam saat transaksi sudah dipadahi aibnya nih, aku jual menjual iPhone nih. Sudah barangnya ini cacatnya ini. Orangnya rela sudah. Itu kada apa-apa. Tapi kalau ternyata aibnya ditutupi, barangnya bagus minus pemakaiannya ternyata luar biasa cacatnya. Di rumah hanya tahu. Sebenarnya kalau dalam Islam si pembeli punya hak mengembalikan. Masalahnya pulang si penjual nih hakun lah pulang. Nah, sebujurnya kalau dalam Islam ini punya hak membelikakan.
0: Tapi kan? Tapi pulang kadang enggak ini barang sudah dibeli tidak
1: bisa dikembalikan. Nah, di situ pulang.
0: Itu pulang tuh.
1: Itu pulang. Iya. Tapi itu adalah aturan yang kada sesuai dengan hukum Islam.
0: Hukum Islam. Iya. Dan menarik sekali nih tentunya. Kesenang-senang perempat mungkin yang lain ingin bergabung bersama kita di sini, anak betetakun bisa di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Tentunya ulun anak betetakun juga nanti kan bagaimana dampak ekonominya terhadap masyarakat luas nih mengenai najis tadi atau yang gish tadi itu kan. Siap. Tapi sebelumnya kita hendak mendengarkan yang berikut ini dulu, tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Come on!
5: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 kan banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: 4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar, Senang Perompat, masih di Ragam Budaya bersama Rui Barakatan malam hari ini dengan topik kita lumrah tapi terlarang praktik jual beli di masyarakat dari lensa fikih muamalah. Nah, tadi kan ada Najas, ada Gis juga kan tadi kan, tentunya dua hal ini pasti ini membawa dampak sosial ekonominya gasan masyarakat luas. Itu bagaimana menurut Pian nih dari hasil kedua ini tadi? Pasti kan ada dampak ekonominya nih untuk masyarakat luas. Apabila kan itu pastilah rancak aja tuh pasti terjadi kan kayak itu. Bagaimana tuh, kan pasti ada yang dirugikan lah dari hal itu tuh.
2: Betul, jadi hal yang paling mendasar tentunya ini kerugian bagi si pembeli. Ya kan, baik Najas ataupun Nagish, ini kerugian bagi si pembeli. Dan Nagish Najas ini Mbak Helda, tidak hanya terjadi dalam praktek jual beli di tengah masyarakat yang sifatnya langsung atau offline. Bahkan dijual beli online pun, nah saat sekarang kita kan hanya main klik-klik jari aja nih, tinggal check out aja dari rumah pakai HP. Dan jual beli online di marketplace itu pun, e-commerce itu pun marak juga terjadi Wish dan Najas ini Mbak Hilda. Bagaimana prakteknya? Nah langsung aja nih, gimana sih Pak, kalau Najas di e-commerce tuh kayak gimana?
3: Kan di Najas di e-commerce kan misal nih, misal kayak fake order. Fake order ini kan kalau dalam hal Najasnya itu dari si pihak ketiga membeli si penjual ini. Misal nih ulun berjualan di online. Misal dianggap aja
2: di Shopee,
3: Black Shopee atau TikTok Shop atau di mana gitu. Misal dari WA kah. Kan biasanya dari TikTok Shop atau Shopee kan orang yang si pembeli ini melihat dulu nih penjualannya ini selama satu bulan berapa. Nah biasanya kan ulun pribadi pun melihat itu kayak anggapan kan kayak laris kah dah nih,
1: banyak kan sudah tukari ini, orang ya
3: kalau pandangan orang kan misal banyak yang menukari itu
2: bagus berarti bagus.
3: Jadi kan dari fake order ini kan orang yang dari pihak ketiga membeli cuman sekira
2: naik sejumlahnya memang disuruh.
3: Nah emang disuruh. Salah satunya itu kan ada namanya rating palsu
2: review juga
3: kan biasanya kan dari TikTok Shop kan ada videonya kan, video reviewnya. Nah dari video review itu pun ada juga nih komen-komennya. Nah orang tuh kan melihat dari video reviewnya dulu lalu di komen-komennya. Misal kan kayak ulun nih membuka mulai video lalu si Bapak Syarif nih mereview yang emang kada yang menukari cuman review yang palsu. Ini barangnya bagus ya kini ya
2: padahal janjian sudah sama pedagangnya. Emang ada kembali kong kali kong lagi. Jadi review palsu, rating palsu. Memang niatnya untuk memperbagus reputasi. Dalam sisi strategi marketing, iya memang bagus. Cuma orientasi kita kembali lagi seorang muslim bukan cuma profit atau untung. Jangan sampai kita mencari untung tapi memakan harta sesama dengan cara yang batil tadi. Fake order, kemudian review palsu, rating palsu, istilahnya buzzer ya kan? Jadi buzzer nih orang ketiga yang disuruh untuk memberikan review yang positif terus menaikkan jumlah orderan terus kemudian ratingnya bintang 5 aja terus. Padahal semua hanyalah fiktif aja.
1: Nah, ya
2: kalau Gish gimana praktiknya?
4: Kalau Gish itu biasanya di pada platform-platform di toko online Gish ini ketidaksesuaiannya itu di dalam deskripsinya. Jadi si penjual itu biasanya mendeskripsikan atau menjelaskan suatu barang yang dijualnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang aslinya.
1: Datangnya lain,
4: iya, barangnya. Nah, misalnya nih ada baju lah, contoh paling simpel kita ambil baju. Kainnya dingin, jar, lembut, kainnya tebal misalnya. Ternyata pas datang barangnya ada kayak tipis dan sebagainya atau ada kasar, rusaknya di mana, kasar. Yang tidak dijelaskan oleh si penjual.
1: Kada sesuai
4: jadi. Kada sesuai.
2: Jadi bepadah ori sekalinya KW.
1: KW.
2: Atau kada real pick gambarnya. Bagus banget gambarnya. Sekalinya ambil di internet juga kada sesuai barangnya. Nah, kalau di sini maka dalam e-commerce ini contohnya ya pada foto-foto yang tidak real fake dalam rangka ya untuk memanipulasi pandangan pembeli. Yang kedua, deskripsi barang tidak sesuai kondisi kenyataannya. Misalkan baju tadi kondisinya nyaman, kainnya dingin, misalkan halus, ternyata datang kainnya kasar, bahkan transparan, tipis, dan sebagainya. Nah, itu praktek-praktek gish najis yang ternyata dalam jual beli online pun marak terjadi. Dan tentunya dampak sosial ekonominya akan merugikan bagi si konsumen atau pembeli itu, Mbak Hilda.
1: Iya, tentunya akan sangat-sangat merugikan lah. Yang keduanya tadi itu ya kan.
2: Nah,
1: apalagi kan untuk online ini sendiri ya kadang kan kita mungkin ini dari penjualnya sendiri bisa lebih memberikan keterangan yang lebih lagi. Oke, kita terima telepon dulu, dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Oh, Inggih, silahkan Abah Sopian.
5: Ini pernah ulun alami kan. Orang itu umpama menukar sandal.
1: Menukar sandal, iya.
5: Dia datang ramah ulun, minta tukari.
1: Minta tukari lah. Iya,
5: tukari yang datang di sana menukar sandal, nak tukari ya kan. Kenapa tukari itu lah, tapi kebayar seribut. Nah, itu boleh aja lah, Pak.
1: Iya, oke. Tapi bayarnya kredit lah. Iya,
5: yang pertama. Iya. Ada orang yang berjual. Apa aja? Ini aja ya, tapi kalau bisa jamaah sama jauh saya ini aja orang lain karena orang pada orang terima kasih soal itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kayak apa tuh yang pertama tadi kan Yasidin menukar itu dijual kok ada siapa misalnya ada Abah Sopian tadi tapi jar Abah Sopian bayarnya kredit kalau jar itu yang kedua tadi kan ibaratnya nih lah aku menjual ikam ya lawan ikam aja aku menjual jasa ini aja jasa kalinya jasa larang pada ampun orang ya. Nah, itu apa tuh prakteknya tuh juga tuh.
2: Oke, jadi dalam hal bermuamalah ini Abah Sopian lah, khususnya jual beli, jadi dalam fikih itu ada kaidah yang berbunyi yang jadi prinsipnya adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayyadulla dalilun 'ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh terkecuali ada dalil yang melarangnya. Pertanyaannya ada enggak dalil yang melarang jual beli kredit atau jual beli dibayar dengan cicil atau kada cash? Jawabannya kada ada. Berarti jual beli kredit itu hukumnya apa? Boleh. Cuma jadi catatan adalah ketika melakukan jual beli kredit itu, maka harga harus jelas, Mbak Hilda. Misalkan, banyak orang yang meragukan kalau berjualan kredit itu ketika harganya beda dengan cash, ini riba aja. Sebujurnya kada. Permasalahannya adalah pada yang namanya goror, Mbak Hilda, atau ketidakjelasan. Misalkan, ulun nih berjual barang atau HP, misalkan ke Mbak Hilda, nah HP ini ku jual bila ikam nukar cash 2 juta. Nah, bila kredit 3 kali cicil 3 bulan 2 juta 200 misalkan. Bolehlah kayak itu. Tergantung Mbak Hilda. Ketika ulun tawarkan ke Mbak Hilda dua harga ini, lalu Mbak Hilda memilih salah satunya, kayaknya yang kredit aja nih harga 2 juta 200. Maka itu boleh. Jadi larangan dalam fikih itu adalah larangan adanya dua akad dalam satu transaksi. Nah, seolah-olah ini kan ada dua akad. Akad jual beli cash sama jual beli kredit. Ada harga cash, ada harga kredit. Kalau Mbak Hilda memilih salah satu, aku nukarin nang kredit aja gin, harga 2.200. Maka jadi satu akad aja. Tapi kalau pas ulun tawarkan tadi kayak itu, Mbak Hilda, aja aku tukari. Lalu kita berpisah dari majelis akad tadi, tanpa memilih salah satu. Ini kan kada jelas nih. Mbak Hilda ini nukar yang kredit kan yang cash kah? Ulun ini berpikir sebagai penjual yang kredit. Mbak Hilda dalam pikiran Mbak Hilda yang cash. Nah, maka ada ketidakjelasan di situ. Nah, ketidakjelasan inilah yang kada boleh. Selama itu jelas, si pembeli memilih salah satu akadnya yang kredit kah yang cash. Oke, yang kredit dengan harga 2.200 itu boleh. Jadi catatan kita di sini adalah ketika pedagang menawarkan dua harga, selama pembeli memilih salah satu pas berakad itu boleh. Jual beli kredit itu bolehlah lebih mahal pada yang cash? Boleh jawabannya. Kenapa boleh? Kalau orang kredit, itu kan kalau hitung-hitungan ekonominya, modal itu kada langsung kau diputar. Ya kan? Maka kita larangi. Bolehlah, boleh. Kada ada larangan dalam Islam. boleh aja dilarangi, tapi asal akadnya jelas di awal.
1: Jelas di awal.
2: Iya, jadi apa hukumnya jual beli kredit? Jawabannya boleh, Abah Sofiane, asalkan akadnya jelas. Tapi ini konteksnya jual beli lah, bukan hutang piutang atau pinjaman duit. Kalau pinjaman duit, kaidahnya kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman uang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Adakah 100 ya? Ada ai, tapi boleh kakat lah, karena bila ku hutangi 110.000, nah 10.000 itulah yang riba. Tapi kalau jual beli, ya kan, kredit itu tidak masalah. Asalkan ketika akad transaksinya jelas, akadnya jelas, penyerahan barangnya juga jelas, maka ini tidak masalah. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa tadi Mbak Hilda ya?
1: Pertanyaan keduanya itu, Sidin kan ibaratnya dijuali orang tadi, ibaratnya nih aku menjual ikam aja nih, kalau ikam aja harganya seini, ternyata harganya itu larang padanang di lain-lain.
2: Iya, ini

0: bukan kebiasaan yang benar dalam Islam. Artinya ada ketidakjujuran di situ, tentu berarti ada kecurangan. Apa curangnya? Memadahi kada yang sebenarnya lagi. Padahal ini anak harga tuh sama aja kayak orang lain, tapi supaya pembeli ini tertarik, lawan ikamnya nah aku menjuali, lawan orang tadi 100, lawan ikam 80 aja. Padahal lawan orang 50 saya mandak harga. Nah, jadi jawabannya Mbak Supenai, kada boleh transaksi kayak itu. Walaupun banyak pedagang menganggap itu sebagai strategi, kembali lagi, strategi jangan bertentangan dengan prinsip syariah.
1: Iya.
0: Nah, wallahu a'lam.
1: Dan habis ini lagi, kita kan rajin nih menukar nih sayur atau buah di pasar.
0: Bujur.
1: Kadang kan yang di anak di atasnya yang bagus-bagus.
0: Bujur.
1: Kita memilihnya yang bagus-bagus. Kadang sampai ke rumah ada sebagian yang kada sesuai dengan apa yang kita pilih. Kadang. Nah itu bagaimana? Kadang ada juga kan, Allahu a'lam lah, ada mungkin pedagang dan banyak yang jujur nih.
0: Betul.
1: Pedagang kita. Tapi kan sebagian ada juga yang kayak itu nih. Kita memilih, sudah memilih. Sampai ke rumah, kenapa nih aku udah memilih nang ini, kenapa ada tuh buat nang ini, nang cacat atau apa nih, buah atau sayurnya. Nah kadang-kadang kayak itu kan.
0: Iya, jadi ini bisa masuk dalam konteks yang begish tadi. Jadi kalau zaman Nabi itu menemukan ada pedagang yang mencampur adukan antara barang yang berkualitas dengan barang yang tidak berkualitas. Jadi barang berkualitas dianak di atas. Nah kayak itu, sama hal buah tadi, yang dianak yang bagus-bagus. Sekalinya pas sudah ditimbang bekilo nih, nang ambilnya nang di lain.
1: Di bawah dibuat jar.
0: Yang di display tadi di muka tadi kada diambil. Ini memang yang bagus-bagus nih. Pas sudah ya nukar sekilo jam ada. Diambilnya sangnya di lain. Nah, ini kan bentuk ketidakjujuran tadi. Kejujuran itu adalah kunci utama untuk meraih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ghazali itu, apa yang dimaksud dengan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kita sebagai seorang muslim yang kita cari dalam berbisnis, berusaha, tidak cuma sekedar untung aja, tapi untung yang berkah.
1: Untung
0: kalau sudah berkah itu Allah cukupkan kita. Cukupkan dengan segala kebutuhan kita. Jangan takutan rugi. Jangan takutan bangkrut. Nah ini ada satu hadis Mbak Helda. Mungkin Mbak Helda rancak mendengar, tapi sebujurnya konteksnya kayak lain daripada sebujurnya. Ada hadis bunyinya, Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah sebujurnya hadis ini konteksnya itu jual beli Mbak Helda. Jadi kronologinya kayak ini ceritanya itu. Jadi ada pedagang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah, wahai Rasulullah, celaka aku, binasa aku. Kenapa ikam ya Rasulullah? Jadi ulun ni Rasulullah hai melihat orang membawa sampel barang. Ulun lihat barangnya pina bagus, jadi ulun borong. Ulun pesan banyak. Ulun tunggu barangnya datang, ulun sudah bayar cash di awal. Pas barang datang, sekalinya kada sesuai dengan kondisi sampelnya tadi. Kayak apa ya Rasulullah nih? Padahal ulun ini pedagang juga. Amunnya kayak ini ulun bisa rugi. Jadi kayak apa ya Rasulullah, bolehkah ulun menutupi aibnya ini ya Rasulullah? Atau ulun harus berpadah seadanya bahwa ini barang cacat. Tapi amun kayak itu Rasulullah, ulun ini bisa rugi. Ulun bisa bangkrut malah. Lalu apa kata Rasulullah? Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit.
1: Pahit.
0: Ya maksudnya itu benar bagiku, pahitnya bagiku juga. Tapi kalau di masyarakat menggunakan hadis ini biasanya, katakanlah yang benar bagiku walaupun pahit bagimu. Ya kan? Ini aib orang nih, sambat aja aibnya aja. Iya kan? Itu bujur bagi kita, tapi pahit baginya. Padahal konteks hadisnya ini dalam jual beli. Ya kan, bagi si pedagang itu bujur, bagi si pedagang pahitnya bagi siapa? Si pedagangnya juga. Ini harus transparan,
1: jujur.
0: Kayak para Rasulullah nih, ulun tutupi kah aibnya, cacatnya nih, atau ulun harus jujur? Tapi mau jujur bangkrut ulun Rasulullah. Apa jaran Rasulullah? Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Itulah prinsip dalam Islam, pentingnya kejujuran dalam berjual beli. Wallahu a'lam.
1: Iya. Nah mungkin ini kita juga hampir penghujung nih ya.
0: Salah.
1: Bagaimana nih cara kita untuk memperbaiki kebiasaan yang sudah terlanjur lumrah ini sendiri nih, agar mungkin pedagang yang ini kada hanya untung aja tapi juga berkah berjualannya.
0: Langkah-langkahnya apa nih?
1: Silakan nih, Pak.
2: Bapak yang lebih pantas menjelaskan.
0: Jadi ini kan hal yang lumrah tapi terlarang, sudah jadi

0: kebiasaan. Tapi selama kita masih bernapas, Mbak Hilda, ya kan, masih hidup nih, belum terlambat untuk berubah, ya kan. Kalau sudah tahu ini salah, bagaimana naik, jangan digawi lagi. Jangan malah ini dilarang kayak disuruh. Ya kayak tadi berjual beli waktu sholat Jumat. Malah di waktu Jumat itu masjid rami. Senin sampai Kamis, Sabtu Minggu malah sunyi. Nah pas waktu kamu ada titik yang dilarang, malah rami. Boleh aja berjualan, boleh aja kita makan, kamu cucuk pentol kah, makan sate di situ, hanukar es kah, es teh jumbo, boleh. Cuma ketika sudah di waktu yang dilarang, azan berkumandang, khatib naik atas mimbar, alangkah baiknya berhenti karena memang diharamkan untuk dilakukan.
1: Iya, basatop dulu.
0: Basatop dulu, raja itu kada kemana juga. Nah, kalau si Pak gimana sih Pak? Ada tambahan kah?
2: Mungkin kan dari pembelinya, pembelinya kan kita sebagai pembeli kan harus tahu juga nih
1: batasan waktunya lah.
2: Iya, kan dari kita kan walaupun ada penjual yang masih melanggar apa yang dikatakan Bapak Syarif tadi kan, kita harus tahu juga bahwa kita yang sebagai pembeli pun kita mendapat dosa bila melakukan di waktu itu.
0: Jadi harus kedua belah pihak.
1: Nang menukari harus tahu waktu juga, nang berjualan harus tahu waktu juga kan. Jadi klub nih sama kita
0: sama,
1: kan.
0: Sama dua-duanya
1: kan, jadi pian rezeki kada kemana. Insyaallah hebat. Satu mat aja bertahan, satu mat benar bertahan kan, amun sudah tuntung kan ibaratnya, nyaman juga, anak bapak apa santai aja lagi ya kan.
0: Santai aja lagi.
1: Rezeki kada kemana, bujur pian tadi. Mungkin nih sebelum kita akhiri nih topik kita pada hari ini di Ruhi Barakatan, mungkin ada pesan atau kesimpulan nih dari pian dari topik kita hari ini, lumrah tapi terlarang praktik jual beli di masyarakat, dari lensa fikih muamalah, silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita alangkah baiknya lebih meningkatkan literasi kita, terutama dalam kajian hari ini masalah fikih muamalah. Yang kita perlu perbaiki sebagai seorang muslim kada cuma masalah ibadah, Mbak Hilda. Kada cuma masalah wudu, sholat, puasa. Tapi ada hal lain yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu muamalah? Berjual beli. Kada cuma jual beli, hutang, piutang, sewa, menyewa. Setidaknya kita paham hukum atau ketentuan dari apa yang kita gawi. Jangan sampai kita sholat rajin, puasa menggawi, ya kan? Rajin ke sembahyang berjamaah ke masjid, tapi tegawi muamalah yang terlarang. Maka kita tingkatkan literasi kita, sama-sama saling belajar, bukan saling menyalahkan, karena dua belah pihak harus sama-sama mengerti untuk bisa sama-sama membangun kesadaran menuju transaksi yang sesuai syariah. Kalau sudah syariah, insya Allah berkah. Seperti itu.
1: Ada lagi mungkin? Sedikit tambahkan?
0: Silahkan,
1: singkat kita, mungkin tambahannya.
2: Mungkin kan yang Bapak Syarif tadi meningkatkan literasi. Nah, kalau sudah tahu nih, digawi. Jangan kada digawi. Walaupun kita sudah tahu nih kan, tapi kada digawi, percuma.
0: Percuma juga, bujur. Tahu tapi kada digawi.
1: Dulha mungkin?
3: Mungkin pada intinya, tidak ada kata terlambat untuk berubah.
0: Masya Allah. Luar biasa closing statement.
1: Luar biasa. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Syarif, Dulha juga, Syifa juga, terima kasih di Ruhi Barakatan malam hari ini. Tentunya nih semoga bermanfaat gesan kita seberataan. Mungkin yang bisa kita ambil nih, jangan karena mengejar yang lumrah kita justru menabrak yang dilarang. Tentunya harus kita perbaiki transaksi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Oke, terima kasih semuanya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga untuk Rasanah Perempat, Bapak Abah Sofyan sudah bergabung malam hari ini di Ruhi Barakatan. Ulun pamit, Helda berselarkan yang bertugas pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda. Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahunan ini dipastikan berbeda. Pengelola masjid memilih memusatakan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Keputusan ini diambil gagasan menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Hingga wayah ini panitia mencatat sudah ada 10 ekor sapi yang masuk sebagai hewan kurban. Sejumlah nama pejabat penting turut tercatat sebagai pekurban, mulai dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, hingga Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Riyadi Sulaiman. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin memandangkan pelaksanaan penyembelihan memang sengaja dipindahkan ke RPH supaya lebih efektif. Masjid Raya Sabilillah Muhtadin melaksanakan ibadah kurban hari kedua Idul Adha. Gagasan penyembelihan di RPH Basirih untuk pembagian dagingnya tetap di Masjid Sabilal. Sirin mengungkapkan jumlah hewan kurban masih berpotensi terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, pihak pengelola masih membuka pendaftaran gagasan masyarakat yang hendak menitipkan hewan kurban hingga H-3 Idul Adha. Sementara itu, gagasan masyarakat yang berkurban 10 ekor sapi ada dari pejabat kita, dari Presiden ada 1 ekor, Gubernur 1 ekor, dan Wagub 1 ekor. Ubuan Sidin kadang menargetkan berapa banyak sampai 3 hari sebelum hari hanya. Pengalaman dari tahun lalu sampai 30 ikung. Panitia juga mematok biaya kurban sekitar 21 juta rupiah per ekor sapi yang dapat dibagi untuk 7 orang per kurban. Artinya, satu orang cukup menyiapkan sekitar 3 juta rupiah. Gagasan umat berkurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Tahun ini, jumlah hewan kurban diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 30 ekor sapi. Namun, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pengelola memastikan kada menerima hewan kurban jenis kambing. Demikian kabar perompat, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Prompat FM, suara budaya Banjar, dan sana Prompat. Setelah lagi kita akan mendengarkan mini drama untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 16 Mei 2026 dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tuan Halaban, come on, tuanlah.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat

0: Manusia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah

0: jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ular Tedung tak suka berbagi hartanya.
1: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai diri kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Tumbang Borneo, edisi malam hari ini. Di malam minggu nih, Hilang Sanak, di edisi hari Sabtu, di 16 Mei 2026. Yang menemani pilihan seberatan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik, dan info-info tips ringan menarik tentunya di malam hari ini, hingga pukul 22 nanti. Dan masih bersama Helda tentunya menemani pilihan seberataan di ruang dengar di 87,7 dan 105,9 MHz di malam hari ini. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar, Dang Sana Promot masih di Tembang Borneo malam hari ini. Ini Dang Sana. Ya, Dang Sana, penanganan dan pencegahan depresi melalui terapi dan pola hidup sehat. Bagaimana ini? Ya, depresi merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, berkepanjangan, serta hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai ini. Dan kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang apabila tidak ditangani dengan tepat tentunya. Penanganan depresi ini umumnya dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh atau holistik di mana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id. Penanganan tersebut yang dapat mencakup terapi obat maupun terapi psikologi sesuai kondisi pasien nih. Kalau untuk terapi obat nih, Rengsanak, ini dilakukan dengan pemberian anti depresan oleh dokter untuk membantu mengurangi gejala depresi. Jenis obat yang umum digunakan antara lain seperti selektif serotonin, reuptake inhibitors, dan ada juga serotonin norepinephrine, reuptake inhibitors, serta tentunya nih antidepresan tricyclic nih Dang Sana Pro 4. Selain itu nih, terapi psikologis juga menjadi bagian penting nih dalam penanganan depresi. Tetapi terapi ini juga meliputi terapi kognitif, perilaku, dan terapi bicara yang membantu individu mengelola pikiran negatif serta mengembangkan strategi menghadapi stresnya juga nih. Melalui terapi tersebut tentunya penderita diharapkan mampu memahami kondisi yang dialami dan membangun pola pikir yang lebih sehat lagi. Pendampingan tenaga profesional ini juga menjadi faktor pentingnya dalam proses pemulihannya juga nih. Sementara itu nih, upaya pencegahan depresi dapat dilakukan dengan pengelolaan stres secara baik dan membangun dukungan sosial yang positif tentunya. Lingkungan yang sehat secara sosial ini dapat membantu menjaga stabilitas emosi seseorang. Selain itu nih Dang Sana, deteksi dini juga menjadi langkah yang penting nih ketika depresi mulai muncul. Segera mencari bantuan medis dapat mencegah kondisi menjadi lebih berat lagi tentunya. Selain itu nih, menjaga kesehatan fisik dan mental secara umum seperti tidur yang cukup, berolahraga, dan menerapkan pola hidup sehat. Ini juga dapat membantu mengurangi risiko depresi tentunya. Langkah-langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kesehatan jiwa nih.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui

Promo TPM, suara budaya Banjar, dan sana perempuan masih dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik nih hingga pukul 22 nanti, dan juga info-info menarik nih dan sana perempuan. Ya, dan sana, olahraga nih memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kualitas hidup kita nih. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin tentunya ini dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal sekaligus menurunkan resiko penyakit jantung ternyata. Olahraga ini juga membuat otot tubuh lebih kuat sehingga proses penyerapan oksigen dari darah menjadi lebih efisien juga nih. Nah, kondisi ini nih di sana, ini membantu jantung bekerja lebih baik dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh tentunya. Selain aktivitas fisik, membantu membakar kalori sehingga berat badan juga tetap terjaga nih. Berat badan ideal berperan penting dalam mengontrol kadar kolesterol dan mengurangi resiko gangguan jantung juga nih. Olahraga secara teratur nih dan sana secara rutin ini juga dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati kita tentunya. Dengan stres yang lebih terkontrol, tekanan darah pun ini cenderung lebih stabil. Manfaat lain dari olahraga ini adalah meningkatkan kadar kolesterol baik atau DLH atau HDL nih dalam tubuh. Kolesterol baik ini membantu membersihkan pembuluh darah dari penumpukan kolesterol berbahaya tentunya. Olahraga ini untuk menjaga kesehatan jantung tidak harus dilakukan dengan intensitas tinggi ini dong sana, tapi aktivitas sederhana seperti berjalan cepat selama 30 menit setiap hari ini sudah memberikan manfaat besar bagi tubuh kita semua tentunya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi malam hari ini di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik Banjar atau lagu-lagu Banjar nih, dan Sanak Pro 4 yang menemani dan Sanak Pro 4 di ruang dengar bubuhan pian sabarataan di malam hari ini. Di edisi hari Sabtu, malam minggu nih, dan Sanak edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Dan juga info-info menarik tentunya mengenai tradisi dan budaya yang dari Kalimantan nih, yang sangat promot pada malam hari ini hingga pukul 23 nanti. Gasan pian sabarataan di mana saja berada, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, ada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Pun kada kita yang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita yang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Selamat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat masih menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti, dan juga info mengenai tradisi adat budaya yang menarik juga hingga pukul 23 nih dan sanak. Era sana Kalimantan ini memiliki beragam tradisi penyembuhan yang unik dan yang memadukan pengobatan herbal, mandi uap, hingga ritual spiritual dengan bantuan roh leluhur nih. Praktik turun-temurun ini tentunya kada hanya bertujuan gasan kesehatan fisik saja nih dan sana, tapi juga mental dan juga menjadi bagian erat dari identitas sosial budaya masyarakat setempat nih. Di mana ada beberapa tradisi pengobatan dan kesehatan yang menarik ada di Kalimantan Selatan. Yang pertama nih dan sana, yaitu Batimung. Di mana praktik tradisi Batimung ini dari Kalimantan Selatan. Tradisi mandi uap menggunakan ramuan rempah-rempah tradisional khas Kalimantan. Pasien ini akan duduk di atas bangku pendek, dikelilingi tikar purun dan dibiarkan berkeringat mengeluarkan racun dari dalam tubuh nih. Fungsinya nih, yaitu umumnya digunakan untuk memulihkan kebugaran tubuh, perawatan pasca melahirkan, dan menjadi rangkaian prosesi penting dalam perawatan tubuh calon pengantin. Selain itu, ada juga nih, dan sana yang namanya tradisi ritual belian dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Praktiknya nih, upacara pengobatan sakral yang dipimpin oleh seorang tokoh adat atau dukun disebut pemeliat atau belian nih, yang berlangsung hingga semalaman. Ritual ini diiringi dengan lantunan mantra, tetabuhan, musik tradisional, serta tarian khusus nih. Fungsinya nih, dan sana, ini dipercaya oleh suku Dayak sebagai perantara untuk memohon kesembuhan dari berbagai penyakit, baik fisik maupun mental atau spiritual, kepada roh leluhur dan sang pencipta tentunya. Masih ada tradisi-tradisi unik lainnya yang berkaitan dengan penyembuhan di Kalimantan tentunya. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, Rasana Prompat, masih dengan tradisi budaya yang berkaitan dengan kesehatan di Rasana Prompat. Di Kalimantan Selatan ada yang namanya Batatamba nih. Nah, praktek metode pengobatan tradisional suku Banjar ini menggabungkan penggunaan ramuan herbal jampi-jampi dari seorang tabib serta penggunaan benda dengan nilai magis atau budaya seperti kain sasirangan yang dililitkan di kepala. Fungsinya yaitu tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit medis biasa, tetapi juga untuk mengobati penyakit psikologis dan gangguan yang bersifat magis nih dang sana. Selain itu nih, dari Kalimantan Timur ada yang namanya ritual nejuk dari suku Dayak Wehea. Praktik ritual ini dilakukan oleh tokoh adat yang disebut Emta dengan cara mengelilingi balai kecil dan menggunakan sarana telur yang diusapkan ke sekujur tubuh pasien. Telur tersebut ini kemudian dipecah untuk melihat sumber penyakitnya nih. Fungsinya itu menjadi sarana pengobatan alternatif bagi masyarakat Dayak Wehea yang biasanya diakhiri dengan kewajiban berpantang tertentu bagi pasien nih dan sana. Ya dan sana, pengetahuan mengenai keajaiban berbagai ramuan herbal Kalimantan yang berasal dari hutan hujan tropis turut ini memperkaya warisan kesehatan di pulau ini, tentunya di pulau Kalimantan nih. Tradisi-tradisi ini, dari banyaknya tradisi ini hanya sebagian tradisi ya, Nasanang Perompat. Tradisi-tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan ini memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kesejahteraan jasmani dan juga rohani mereka tentunya. Ya Rosana, kesan pian seberataan tetap bersama kami, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti di Promot FM di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: sadari kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
1: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: tadi kan ada sotok, ada burak, ada nasi kuning.
1: Halo, kenapa bro?
2: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
3: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
2: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
3: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
2: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
3: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
2: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
4: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hati. Sekarang ini Acil juga bingung, ada adik yang bertanggung yang baik hati. Pisang talas, pisang mahuli, kalau maras, ayo.

0: dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang
0: tadi dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dia

mengurangi gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sana perompat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, selamat pagi. Ulun ucapkan dari studio RRI Perompat Banjarmasin, kembali bertemuan dengan Ulun Kian yang akan mengawani bebuan pian seberataan sampai kena pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sanak di pagi hari ini kita awali terlebih dahulu dan sanak perompatnya dengan menunaikan ibadah sholat subuh untuk bebuan pian semuanya yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, yang mana akan dibacakan oleh Abdul Rahman. Untuk sari tilawahnya akan dibacakan oleh Ratna Fauziah, surah Al-Mu'min ayat 36 sampai dengan ayat 45.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak kuketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kewajiban-kewajiban muslim untuk budi pekerti kita. Hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. bersikaplah rendah hati atau tawadhu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat, hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan.

0: penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan, selamat pagi gasan para pendengar Pro 4 di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya dan sanak ya. Di hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026 tentunya. Dang Sanak seberataan, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja dan kita kembali bertemu Dang Sanak ya dalam program yang selalu menemani pagi hari Buan Pian semuanya di Banjarmasin tentunya di pagi hari ini yang sangatlah dingin harinya ya, karena memang hujan itu mengguyur dari tengah malam tadi. Rahmat ya sudah Dang Sanak Pro 4 ya. Selamat datang dalam program Hikmah Subuh bersama dengan Ulun Kian yang akan mengawani sampai kena pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak, di baisukan hari ini Ulun sudah bersama dengan narasumber kita Dang Sanak ya, yang mana akan mengawani kita semuanya. Ada Ibu Ratna Dewi SHI ya. Kita hari ini akan mendengarkan sedikit tausiah dari Sidin mengenai pengorbanan adalah bahasa cinta. Nah, untuk Buan Pian semuanya yang mungkin kena hendak betakun, pengorbanan adalah bahasa cinta ini, entah mungkin hendak betakun tentang pengorbanan kah, yang penting kada betakun tentang cinta-cintaan. Dang Sanak silakan hubungi melalui WhatsApp-nya Pro 4 Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler bisa Dang Sanaknya di 0511-3252-602. Kita sapa dulu beliau Dang Sanak di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Pagi ini sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat, walaupun tadi kesini memang kehujanan ya tadi ya Bu ya. Iya,
2: hujannya lebat.
1: Hujannya lebat, betul. Tapi di tempat Pian tadi lebat?
2: Iya, lebat.
1: Pas di sini lebat atau udah teduh nih Bu?
2: Sini tadi gerimis saja lagi.
1: Gerimis saja lagi ya. Sama Bu, wadah ulun juga lumayan lebat tadi. Tapi gak ada apa-apa, yang penting kita pagi hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan waktu masih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawani Dang Sanak Pro 4 ya Bu ya. Oke, hari ini tema pembahasannya itu adalah pengorbanan adalah bahasa cinta Ibu. Nah, mungkin boleh dibukakan dulu nih Bu mengenai materi Pian di pagi hari ini. Dipersilahkan mungkin untuk Ibu Ratna ya panggilannya ya. Nggih, silakan untuk Ibu Ratna.
2: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dalam kehidupan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga beliau ila yaumil akhir. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dalam maknanya.
1: Betul.
2: Yaitu, pengorbanan adalah bahasa cinta.
1: Waduh.
2: Apa jar isinya? Jadi mengapa pengorbanan disebut bahasa cinta?
1: Mm-mm.
2: Karena cinta yang sejati tidak hanya lahir dari ucapan. Nah, okay. Jadi Inggi kada yang aku cinta kamu aja.
1: Oh, ya, itu biasanya Inggi, palsu panggula.
2: Tetapi dari kesediaan untuk memberi, menjaga, memperjuangkan, bahkan merelakan sesuatu yang berharga.
1: Ya, betul.
2: Itu Inggi. Seseorang yang benar-benar mencintai akan rela berkorban. Seorang ibu kehilangan waktu tidurnya demi anak-anaknya. Seorang ayah rela menahan lelah demi keluarganya. Seorang sahabat rela membantu sahabatnya tanpa pamrih. Dan seorang hamba yang mencintai Allah akan rela mengorbankan keinginan dirinya demi taat kepadanya. Sahabat Pro 4 di mana saja berada. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada satu kisah tentang pengorbanan. Nah, ini kebetulan mendekati
1: Idul Adha gitu Idul ya, Adha, Ibu ya, iya, betul.
2: Nah, kita hubungannya ke situ karena iya, mendekat Idul Adha lalu
1: ada cerita, cerita gitu di masa lalunya.
2: Iya. Jadi dalam sejarah ada satu kisah yang sangat penting dan sangat agung dan tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat mencintai Allah. Beliau diuji dengan berbagai ujian berat sepanjang hidupnya. Salah satu ujian yang terbesar adalah ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putra yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail.
1: Pada saat itu gitu ya, Bu ya.
2: Jadi bayangkan, setelah bertahun-tahun kehadiran seorang anak lah menunggu bertahun-tahun untuk punya anak.
1: Punya anak,
2: akhirnya Allah menganugerahkan Nabi Ismail.
1: Nabi Ismail.
2: Kepada beliau, anaknya soleh, taat,
1: baik gitu ya, Bu ya. Nah,
2: dan juga menjadi anak yang penyujuk hati, jurang tuh qurratu ain. Namun ketika rasa cinta itu tumbuh besar, Allah menguji Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi agar menyembelih putranya. Nah, ini ada di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup bersama Ibrahim, artinya tuh yang sudah yang mungkin kira-kira 6-7 tahunan lah gitu.
1: Nah, si Nabi Ismailnya ya, Bu ya.
2: Sudah yang kita sayang-sayangnya ya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, pendengar radio yang berbahagia, betapa berat ujiannya saat itu.
1: Iya.
2: Bukan menyembelih seekor hewan, bukan menyerahkan harta, tetapi menyembelih anak kandung. Walau zaman sekarang bisa kada mau.
1: Bisa kada mau, bujur ibu. Apalagi bujur kalau misalkan temimpi menyembelih anak ini kan, jadinya mungkin abahnya kada mau juga bagi salon anaknya ya, Bu ya. Beda kalau zaman dulu ya.
2: Inggi zaman dulu. Kalau ini nak, oh aja abahnya mimpinya tuh cuman anu aja bunga tidur ya.
1: Bunga tidur untuk penghias mimpi haja ya kalau Bu Inggi.
2: Lu lanjutkan.
1: Inggi silahkan. Iya.
2: Namun lihatlah jawaban Ismail. Ada jawabannya, apa jawaban Ismail?
1: Apa tuh jawabannya, Bu?
2: Qala ya batif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini jawaban anak yang soleh. Walau wah ini kada pian aja bahaya jaring disebelah. Iya. Nah,
1: atau mungkin itu malah melawan gitu ya, Bu ya. Siapa nah anak disebelah bah.
2: Inilah dialog cinta antara seorang ayah dan anak yang sama-sama mencintai Allah di atas segala-galanya. Nabi Ibrahim tidak mendahulukan perasaannya dibandingkan perintah Allah, dan Nabi Ismail tidak memberontak atas ketentuan Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim benar-benar menjalankan perintahnya, nah, jadi dirabahkan Nabi Ismail, ditutupi. Pada saat itu hendak disembelih lalu diganti. Diganti dengan seekor sembelihan. Ya, seperti firman Allah, "Wafadainahu bizibhin azim." Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: Itu digantinya itu apakah tiba-tiba ibu atau seperti apa nih? Jadi tergantikan si Ismail ini seperti itu. Apakah mungkin pas Nabi Ibrahim mungkin mau menyembeli Nabi Ismail gitu ya? Itu tiba-tiba ada hewan sembelihan yang lewat kah atau menghampiri kah, atau seperti apa nih?
2: Nah, ini malaikat Jibril yang menggantikannya.
1: Oh, malaikat Jibril.
2: Jadi sudah dirabahkan, sudah ditutupi, rencana yeah. sudah disembelih gitu. Nah, tiba digantikan oleh malaikat Jibril dengan seekor kalau dulu kalau enggak salah domba ya, kalau
1: oh, domba ini, ya, Bu ya.
2: Atau kibas gitu. Mm-hmm. Nah, jadi Nabi Ismail tuh di sebelahnya berbaring bersebelahan dengan hewan.
1: Oh.
2: Itu wallahu a'lam lah, karena kita mendengar kisah-kisahnya.
1: Mendengar kisahnya sebelum, aja. Jadi kita membayangkannya tuh seperti apa gitu ya. Oh, jadi malaikat Jibril ya yang menggantikan Nabi Ismail ini dengan hewan sembelihan pada umumnya gitu ya, Bu ya. Oke.
2: Nah, dari kisah tadi kita belajar pengorbanan, pengorbanan sejati tentang kehilangan, tetapi tentang ketundukan dan cinta kepada Allah. Ini yeah. yang namanya tadi yang maksud dimaksudkan pengorbanan adalah bahasa cinta.
1: Oh.
2: Jadi muncul pengorbanan tuh karena adanya cinta.
1: Cinta gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini tuh sebenarnya relate gak sih, Bu, dengan era sekarang gitu. Sekarang kan yang namanya era sekarang itu jarang ada orang yang hendak berkorban. Wah, aku berkorban terus dapat sakitnya aja kayak ini, jar. Korban tuh lainnya cinta, Pang.
2: Ini kalau di hubungan zaman sekarang memang sangat jauh sekali.
1: Jauh ya.
2: Cuma kita kembali lagi lihat kepada sejarahnya Nabi. Mungkin pengorbanan kita zaman sekarang tuh beda dengan zaman yang dahulu. Kalau zaman dahulu kita di Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya. Kalau sekarang kita kalau mampu berkorban dengan seekor sapi atau dengan seekor kambing. Kalau mampu.
1: Tapi kalau misalkan memang tidak mampu tuh biasanya kita bayar apa gitu ya, lupa ulu nih. Ikut bayar sama orang mungkin atau
2: bisa,
1: ya kan bisa kan ya, Bu ya. Itu biasanya udah punya niat berdulu tuh, ah aku tahun ini hendak berkurban. Nah, itu biasanya berkumpulan gitu ya, Bu ya.
2: Ada arisannya kalau di kampung tuh.
1: Nah, itu dia arisan kurban.
2: Arisan kurban.
1: Iya. Itu kan berapa orang ya untuk mengumpulkan beberapa orang untuk beli satu sapi kah? Mm-hmm. Atau biasanya kalau misalkan yang perorangan itu yang sudah bernazar ya, Bu ya, kambing biasanya ya.
2: Iya, biasanya kambing tuh paling ringan kambing lah.
1: Paling ringan tuh kambing. Tapi kalau misalkan emang nazarnya besar tuh biasanya sapi ya langsung ya. Lalu Ibu dilanjutkan kembali mungkin.
2: Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini mungkin Allah tidak meminta kita mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim. Tetapi Allah meminta kita mengorbankan sifat sombong, sifat malas, egois, dan hawa nafsu. Kadang kita diminta berkorban waktu untuk beribadah. Nah, kalau sudah sampai waktu sholat, lepas semua pekerjaan.
1: Iya, bujur. Ditunda.
2: Karena mengutamakan sholat di awal waktu itu itu
1: lebih
2: yang paling
1: baik
2: utama,
1: daripada menunda-nunda ya, Bu ya. Menunda.
2: Terus berkorban tenaga untuk mencari nafkah yang halal.
1: Yeah.
2: Nah, jangan, kan ada ujar orang kayak tuh, yang haram jangan lihat, apalagi yang halal. Nah, itu jangan.
1: Iya, bujur.
2: Jadi kita harus berani berkorban tenaga untuk mencari nafkah yang halal. Karena,
1: jangan pesimis duluan lah, Bu ya.
2: Karena nafkah yang halal ini menjadi darah daging buat anak-anak.
1: Iya, betul. Karena kalau misalkan anak itu ujar dimakani hal-hal yang haram ya gitu ya, Bu, atau dari sumber yang haram, ya anak ini juga tumbuhnya mungkin nakal gitu ya, atau pendusta,
2: ngalih diatur,
1: bujur.
2: Terus berkorban harta untuk membantu sesama. Nah, makin banyak harta, wah, makin baik lagi nih kita membantu sesama. Nah, kalau kita hendak membantu sesama ini, kan usah menghadangi nang sugih dulu. Biar kita nang hidup pas-pasan, sederhana. Kalau ada orang minta bantuan, kita bantu. Kadang kau membantu dengan duit, bisa kita dengan tenaga kita, atau pikiran pun bisa memberikan masukan kalau orang ada masalah.
1: Bujur.
2: Banyak yang bisa kita bantu buat orang lain. Dan berkorban perasaan demi menjaga persaudaraan. Nah, zaman sekarang ini misalnya seikung beradu lawan kita kayak ini, yang seikung beradu lawan ini, jangan lagi diadu domba, kita tamuakan, ambil jalan tengah, selesaikan masalah. Ini jangan akhir temakan apa jurang adu domba kawan.
1: Temakan adu domba, temakan kisah kawan gitu ya, Bu ya.
2: Dari semua pengorbanan itu akan terasa ringan jika hati dipenuhi cinta. Nah, itu kalaunya kita cinta kepada Allah, berapapun, sebesar apapun atau sebanyak apapun itu akan terasa ringan, kada berat gitu rasanya. Nah, sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Sahabat pendengar sekalian, di zaman sekarang banyak orang ingin dicintai, tetapi betul, sedikit orang yang siap berkorban. Nah, maka jurang bila cinta tuh siap untuk berkorban. Kayak Nujua yang pasangan muda-mudi tuh saling mencinta itu siap untuk patah hati.
1: Bujur.
2: Jawaban itu pengorbanannya tuh.
1: Karena yang namanya membangun sebuah hubungan, apalagi dengan orang lain, konteksnya umum ya Bu ya. Mesti pacaran gitu ya. Membangun hubungan dengan orang lain, entah itu berteman, entah itu sahabat mungkin ya.
2: Suami,
1: itu pasti
2: istri bisa.
1: Betul. Itu pasti ada sisi berkelahinya lah ya. Karena munjar orang-orang banyak lu dengar ya. Karena mungkin sahabat tuh kada pernah terkelahi lawan kita.
2: Justru itu bumbu-bumbu yang manis tuh, itu bumbunya yang bagus. Persahabatan tuh akan semakin erat kalau ada sedikit selisih paham. Tapi dengan perselisihan paham itu, kita duduk sama-sama menyelesaikan masalah. Jurang tuh bercurhatan lah berdua, kenapa ya kalau itu justru bumbu yang manis. Kadang kayak dalam rumah tangga, bujur pang orang tuh jarang cek bakal lahi ya. Tapi pian sampai kai-kai nini-nini. Nah, awet. Ada nang pina kada ada tedangar bakal lahi satu umat haja rumah tangganya.
1: Iya, bujur. Bilanya pina adem ayem, sakalinya rumah tangganya bertahan hitungan bulan haja,
2: hitungan bulan.
1: Bujur.
2: Nah, kita kan tahu di dalamnya kayak apa ya kalau
1: iya. Yang dilihat orang manis belum tentu dalamnya semanis luarnya.
2: Iya.
1: Tapi biasanya kalau misalkan yang dilihat dari luarnya tuh sudah kayak wah pina baklahi tarus nih. Nah, justru itu yang biasanya ada salah satunya yang bisa memahami gitu ya Bu ya. Ada salah satunya juga yang mungkin dari bemamai-bemamai bisa meredam egonya mungkin gitu ya.
2: Gila, lawan bisa saling mengalah kayak itu nak.
1: Bujur, bumbu ya tadi ya.
2: Bumbunya. Bumbu kehidupan.
1: Betul.
2: Nah, di sini ada contohkannya, rumah tangga membutuhkan pengorbanan, jar. Persahabatan membutuhkan pengorbanan. Dakwah pun
1: ya.
2: Nah, ini kayak kita, bubuhan kami ini, kalau memang apa yang kami sampaikan ada yang salah, ada yang keliru, kita siap menerima kritikan yang membangun.
1: Betul, saran gitu ya
2: saran.
1: Bu ya.
2: Karena kita juga manusia biasa, pasti ada salah dan hilafnya. Apa yang kita sampaikan juga berdasarkan dari buku-buku keagamaan, kitab-kitab, dan bahkan dari guru yang kita sampaikan. Jadi kalau memang ada yang salah, kita siap untuk menerima kritikan. Nah, karena itulah salah satu bentuk pengorbanan tadi.
1: Betul.
2: Iya, jadi bahkan keberhasilan hidup juga membutuhkan pengorbanan. Nah, kalau kita hendak berhasil, nih contohnya anak-anak mau jadi dokter misalnya. Nah, itu pengorbanannya banyak, orang tuanya berkorban juga akan mencarikan nafkah.
1: Betul.
2: Mencarikan biaya pendidikan yang lebih besar, dan anak-anaknya dia mengorbankan waktunya untuk belajar.
1: Betul.
2: Jadi semuanya harus dengan pengorbanan.
1: Harus dengan pengorbanan, betul.
2: Iya, dan pengorbanan itu akan terasa ringan kalau dengan cinta tadi.
1: Tapi kalau pengorbanan dilakukan tanpa adanya cinta, ya jelas berat ya, Bu ya.
2: Berat, iya. Kadang kan ada anak-anak disuruh sekolah di sini sementara inya kada hendak jarah hendak kuitannya ke situ karena inya kada ada rasa cinta lalu terasa beban berat.
1: Bujur.
2: Itu tadi melakukan pengorbanan tapi dengan cinta.
1: Oke, nah mau bertanya lagi nih ya sedikit ya Bu ya. Untuk cintanya tadi gitu ya, cinta seperti apa sih yang mungkin kita perlukan untuk melakukan sebuah pengorbanan gitu. Misalkan dalam konteksnya pekerjaan gitu, apakah cinta yang dimaksudin adalah kita harus suka dulu dengan pekerjaannya, baru kita bisa menerima yang namanya pengorbanan gitu.
2: Oh ya, kalau dikaitkan dengan pekerjaannya, terkadang kita bekerja kada sesuai dengan keinginan kita.
1: Betul.
2: Kadang gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi rasa cinta itu pada awal-awalnya belum ada, cuma
1: hambar
2: karena,
1: masih
2: hambar. Cuma karena dia sabar, jalani aja terus. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan cinta itu akan tumbuh. Karena cinta itu tidak selalu di awal tumbuhnya.
1: Betul.
2: Kadanglah pas sudah pertengahan, bahkan sudah akhir. Ada juga pian lah kayak sudah orang tuh kededajar, kehilangan tuh hanyar berasa cinta namanya. Makanya kita harus menyadari dari awal, yaitu harus misalnya kan kita dekat dengan seseorang, misalnya nih anak nih, selalu membangkang sama orang tua. Dari sekarang kita nasihati, kita ingatkan, coba bayangkan, misalnya kuitan tuh kadeda, kayak apa rasanya kena. Nah itu jadi supaya menumbuhkan rasa cintanya di awal, jangan sampai orang sudah tiada baru tumbuh rasa cintanya.
1: Kebanyakan yang namanya penyesalan selalu datang di akhir ya Bu ya.
2: Jangan di awal lah.
1: Jangannya di awal kan kita otomatis wah langsung cinta nih kayak itu. Kalau tadi mungkin dalam konteks pekerjaan itu memang biasanya di akhir ya Bu ya. Misalkan kita anak resign nih, udah 1 bulan lagi kita begawi menuju kontrak habis mungkin ya. Aku kada melanjutkan lagi gitu. Tapi ternyata menuju kontrak habis tuh ternyata nyaman ya begawi kayak ini. Tiba-tiba dapat kisah mungkin dari kawan Bu ya. Aduh gawian ikam tuh nyaman banar, baik kayak ini aja gajinya di atas aku.
2: Nah. Itu masih belum terlambat ya tuh.
1: Betul. Kecuali sudah resign menyesali, wah untuk pebulik pun kayaknya mustahil ya bisa ya.
2: Kalau kita dapat pekerjaan yang kada sesuai harapan kita tadi, Bujur. Jangan langsung hendak resign. Kita jalani dulu, rasakan dulu. Bisa aja kita bandingkan lawan kawan, pindah kawan ini pindah nyaman. Nah belum tentu nyaman.
1: Semuanya tuh memang diturunkan oleh Tuhan tuh sesuai dengan takdir dan kemampuan kita lah Bu lah.
2: Maka setiap pekerjaan kita nih pasti sudah ada titik kesulitannya, ada keringanannya, ada melihat kawan penghasilannya lebih banyak dari kita, tapi belum tentu gawiannya senyaman
1: kita. Belum tentu kepalanya tenang setenang kita gitu ya Bu ya.
2: Jadi pada intinya syukuri apa yang ada.
1: Betul. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi nanti habis ini ya Bu ya. Kita akan jeda sebentar untuk para pendengar Perempat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Karena tadi kita masih opening dulu gitu ya Bu ya. Kita masih bercerita dulu. Jadi mohon maaf tadi teleponnya masih belum sempat terangkat. Tapi nanti di segmen kedua kalau misalkan ada pertanyaan, boleh dan Anak Perempat ya. Di menit 45 mungkin nanti Bu Buan Pian sudah bisa masuk untuk memberikan pertanyaan untuk Ibu Ratna ya, atau mungkin ingin memberikan pernyataan juga mengenai pengorbanan adalah bahasa cinta. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian di Hikmah Subuh sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Selamat baisukan para pendengar perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ya. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam program Hikmah Subuh yang mengawani Buan Pian semuanya sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dang Sanak, sebelum Ulun angkat telepon nantinya kita masih akan mendengarkan sedikit dulu penjelasan materi ya dari Ibu Ratna. Lalu kemudian nanti Bu Buan Pian bisa masuk kemudian bertanya atau ingin memberikan pernyataan. Tapi secara singkat aja Dang Sanak perompat ya, karena memang waktunya nanti yang mungkin tidak mencukupi. Melalui WhatsApp bisa dihubungi di 0895-3405-0959 atau melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Masih dengan pembahasan yang sama dengan Ibu Ratna. Pengorbanan adalah bahasa cinta ya Bu ya. Tadi kita udah bahas juga masuk tuh ke mencintai sesuatu sebelum terlambat gitu ya. Simpelnya tadi mungkin kayak pekerjaan, cintailah pekerjaannya supaya kita tuh mau berkorban untuk pekerjaan gitu. Tapi ya berkorbannya mungkin dalam hal yang baik juga untuk diri sendiri gitu ya Bu ya. Jangan berkorban untuk hal-hal yang mungkin haram gitu ya. Masa ya mau mengorbankan diri untuk sesuatu yang haram gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu materi Pian pada pagi hari ini, pengorbanan adalah bahasa cinta.
3: Ya, menyambung yang tadi. Iya. Tadi sampai bahkan keberhasilan hidup juga membutuhkan pengorbanan. Nah ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahbunas ilallahi anfa'uhum linnas," yang artinya manusia yang paling dicintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Menjadi bermanfaat berarti siap berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan kenyamanan diri demi membantu orang lain. Sahabat Pro 4 yang dimuliakan Allah, jangan pernah takut berkorban dalam kebaikan. Nah ini berkorbannya dalam kebaikan. Kalau berkorban jangan dalam kejahatan, jangan.
2: Oh jangan. Itu kerja dapat apa-apa kita ya. Bahkan dosanya pun juga kita yang berkorban masih kita berdosa. Ya iyalah, kita di situ kan ada campur tangannya nih.
3: Terus jangan tadi pernah takut berkorban dalam kebaikan, karena pengorbanan yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia. Jadi bila kita hendak berkorban itu karena Allah, karena pengorbanan yang selalu menyertakan Allah itu tidak akan ada kata sia-sia dan tidak pernah ada sia-sia, pasti ada imbalan dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tidak melihat. Nah, kita ada kau melihat apa yang hendak diberikan oleh Allah ya. Mungkin manusia tidak menghargainya. Tetapi Allah mengetahui semua yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi, terkadang apa yang kita lakukan, yang sudah kita korbankan, manusia lain itu tidak melihat apa yang kita korbankan, dan juga kadang menghargai, terkadang dianggap remeh, kadang menghargai ya. Tetapi Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, walaupun itu hanya tersembunyi di dalam hati kita. Nah jadi yang membalasnya biarlah Allah ya. Air mata yang jatuh karena perjuangan tidak akan sia-sia. Lelah dalam mencari nafkah halal juga tidak sia-sia. Sabar dalam menghadapi keluarga tidak akan sia-sia. Dan setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, akhirnya ikhlas juga.
2: Ikhlas.
3: Akan berubah menjadi pahala dan keberkahan. Nah, jadi pengorbanan dengan keikhlasan berubah menjadi pahala dan keberkahan dalam kehidupan kita.
2: Betul.
3: Maka marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, kita disuruh belajar dari Nabi Ibrahim. Iya, bahwa cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada dunia, bahkan rela mengorbankan anak. Jadi kita juga seperti itu. Tapi gak ada kawapang, kita menuruti Nabi Ibrahim mengorbankan anak. Nah, paling kadang kita tadi mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, Nah, dan kita membantu orang lain karena cinta. Cintanya itu cinta kepada Allah, yeah. Bukan cinta kepada orang yang kita bantu.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: dengan cinta kepada Allah itu pahala dan keberkahan akan mengalir dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam berkorban, kuat dalam menjalani ujian, dan lembut hatinya dalam mencintai sesama karena Allah.
2: Okay.
3: Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bahasan ulun habis sudah disampai
2: nah,
3: di sini.
2: Bujur. Jadi kesimpulannya tadi adalah yang namanya pengorbanan tentunya itu berkaitan dengan ikhlas ya Bu ya.
3: Iya, jadi nah, banyak kaitannya. Jadi bujur. Pengorbanan, cinta, ikhlas, sabar. Nah,
2: sabar.
3: Iya, banyak ternyata.
2: Nah, mungkin pertanyaan banyak orang gitu ya Bu ya, yang mewakili gitu. Nangke apa ulun anak ikhlas Bu, bilanya ulun yang dikorbanakan tarus jar. Nah, mungkin adakah saran dari pian seperti itu? Nangke apa caranya ikhlas jar, bilanya hati ulun yang terkorbanakan tarus jar. Ini biasanya mama-mama nih yang betakun kan. Untuk ikhlas tuh seperti apa sih? Mungkin apakah ada saran dari pihak atau seperti apa gitu? Khususnya ikhlas dalam pengorbanan ya Bu ya?
3: Iya.
2: Boleh Bu, silahkan.
3: Ini semua orang pasti sudah mengalami ya.
2: Pasti
3: sudah, termasuk ulun juga. Terkadang kita melakukan sesuatu atau mengorbankan sesuatu itu sebenarnya karena nak menggawi jurang tuh. Tapi keadaan harus mengharuskan
2: memaksakan
3: seperti,
2: ya.
3: Memaksakan seperti itu. Jadi bagaimana agar tetap ikhlas ketika pengorbanan kita tidak dihargai? Ya, jawabannya kita harus mengingat bahwa tujuan utama pengorbanan adalah mencari ridha Allah. Jadi kita ingat tujuan awal kita. Misalnya kita begawi.
2: Okay.
3: Kita begawi ini tujuannya mengharapkan ridha Allah. Nah, walaupun kan mencari nafkah kan, seorang ayah nak mencari nafkah, cuman awalnya kita pasang niat dulu bahwa tujuan utama kita mengharapkan ridho dari Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita selalu niatkan mengharap ridho dari Allah, walaupun kita menghadapi kesulitan yang besar, insya Allah bisa kita atasi. Bukan pujian manusia. Jadi kita mengharapkan ridho, bukan mengharapkan pujian. Terkadang kita kan namanya manusia ya, manusiawi sekali kan mengharapkan pujian dari manusia itu terkadang ada. Nah, diusahakan itu kita hilangkan sifat untuk mengharapkan pujian. Cukup Allah yang tahu. Jika manusia tidak menghargai, Allah tetap melihat dan mencatat semuanya. Jadi kita yakin aja, hari ini apa yang kita lakukan itu sudah dicatat oleh Allah, dan Dia akan membalasnya. Kada bisa aja, pangkada hari ini dibalas, bisa yang beberapa hari kemudian, seminggu
2: beberapa
3: kemudian,
2: bulan beberapa kemudian, bulan, bahkan berapa tahun ya Bu ya.
3: Bahkan ada yang puluhan tahun.
2: Jadi
3: ada juga yang kada dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat.
2: Di akhirat, nah, betul.
3: Ikhlas itu memang tidak mudah, jar. Tetapi disitulah letak nilai ibadahnya. Nah, jadi kalau kita bisa ikhlas, disitu dapat nilai ibadahnya. Kadang kita memang menggawi karena terpaksa.
2: Iya.
3: Nah, cuma karena terpaksa ini kita kalau kita jalani, kita kerjakan bujur-bujur aja orang tuh. Nah, jangan asal-asalan. Insya Allah ikhlas itu akan tumbuh sendirinya.
2: Betul.
3: Dan itu kalaunya sudah hari ini kita sudah belajar ikhlas, untuk kedepannya kita akan ikhlas.
2: Jadi memang yang namanya ikhlas itu tuh mungkin apa ya? Kalau misalkan memang belum tumbuh dari hati, maka kita niatkan dulu gitu ya, tadi ya Bu ya.
3: Niatkan dulu, iya. Niatkan dan juga kita minta, kita memohon pada Allah agar kita bisa ikhlas. Yang paling berat tuh misalnya kita kehilangan orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai.
2: Itu dia.
3: Hari ini kita kehilangan, rasanya rasa belum ikhlas.
2: Sakit gitu ya Bu ya.
3: Sakit hati. Cuma kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Karena Allah itu memanggilnya karena Dia cinta. Kalau kada cinta kan Dia panggil berdulu. Nah,
2: ya,
3: nah jadi kita ikhlas, kita yakin bahwa orang yang meninggalkan kita itu Dia sudah nyaman di sana, berada di sisi Allah. Sementara kita yang masih tinggal di dunia, kita lanjutkan hal-hal kebaikan yang dia lakukan di dunia. Misalnya dia biasanya rajin bersedekah. Nah, kita lanjutkan gitu. Jadi kita akan merasa bahwa orang yang sudah kita tinggalkan tuh selalu ada di dekat kita.
2: Bujur.
3: Nah itu, dengan melakukan hal-hal baik yang dilakukannya, kita akan merasa selalu hadir ada di dekat kita. Insya Allah ikhlas tuh.
2: Nah, jadi mungkin untuk Buan Pian semuanya yang belum ikhlas dengan apapun itu, mungkin boleh, apalagi yang khususnya kehilangan orang yang disayang, orang yang dekat dengan kita, maka coba jalani aja kebaikan yang dijalani orang-orang tersebut semasa hidupnya gitu ya. Maka otomatis ya itulah caranya untuk menghadirkan kembali mereka-mereka yang memang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala duluan gitu ya, Bu ya. Dan ikhlas dengan keadaan juga nih, Bu. Nah, biasanya kan yang namanya ikhlas dengan keadaan tuh susah benar gitu ya, Bu ya, kayak anak sampai bila aku lah ikhlas lah. Nah, kalau misalkan sudah terucap kalimat kayak itu tuh, Bu lah, apakah itu akan mengurangi pahala atau justru malah berdosa, Bu? Misalkan kayak mengeluh, aduh ya Allah, ulun ini kurang ikhlas, apalagi berkorban marda ulun, sakit marda ulun, itu kan mengeluh ya jatuhnya ya.
3: Iya,
2: mengeluh. Nah, itu apakah mengurangi pahala atau justru berdosa tuh? Mungkin bisa, Bu, dijelaskan.
3: Iya, nggih. Ikhlas dalam keadaan. Nah ya, terkadang kan kita nih keadaannya seperti ini. Ya, manusiawi sekali kalau kita mengeluh, wajar kita mengeluh. Orang terkadang hari ini kita misalnya dalam keadaan susah, tidak punya uang, tidak punya makanan di rumah, sempat kita berkeluh kesah ya kan. Apakah itu baik di dalam hati atau kita terucapkan. Cuman ketika kita mengeluarkan ucapan keluh kesah itu, kita duduk sendiri. Kalau ulun sendiri pernah yang mengalami kayak itu juga gitu. Di saat istilahnya apa yang dikerjakan tuh selalu salah, selalu disalahkan. Ada rasa jengkelnya juga kayak itu. Nah, itu dia. Rasa kesalnya tuh ada. Nah, karena ulun pernah dipadahi guru-guru ulun, bilanya sudah rasa ikhlas, kan ikhlasnya nih muncul ya, sidin coba tenangkan dulu diri, bawa sorangan dulu. Nah, kita bawa sorangan tuh berpikir, atau bawa jurang tuh apa, sembahyang dua rakaat dah, inggi itu biasanya tuh paling mujarab, bawa baca Al-Quran, tenang hati kita, di situ kita akan muncul rasa ikhlas. Tuh pengalaman secara pribadi ulun kayak gitu. Kalaunya pernah kayak itu mengalami yang ini rasanya ada ikhlas jurang tuh.
2: Iya, pernah kayak itu. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah berdiam

0: Ini kalau memang masih kada tenang tadi dibawai sembah, anu ambil air wudhu dulu kah,
1: Yeah.
0: bawa sembahyang, bawa mengaji dasar bucur pian, ikhlas itu muncul. Jadi akhirnya kita bisa menerima apapun keadaan yang sudah diberikan oleh Allah. Karena itu Allah yang memberikan, berarti Allah percaya, yakin bahwa kita itu mampu menghadapinya.
1: Nah,
0: karena orang mau diberikan, non orang lain belum tentu mampu. Nah,
1: ya bujur. Jadi ya memang cara satu-satunya mungkin ketika kada tenang bisa dibawa beribadah, sembahyang, baru kemudian menyendiri dulu, berpikir untuk batanang tadi gitu ya Bu ya. Baru yang namanya ikhlas itu akan hadir dengan sendirinya seperti itu ya. Boleh ini dang sana perempat tadi yang masuk melalui line telepon bisa hubungi kembali Han. Gercep buayanya kita sambat ya lo, walaupun kita sudah berada di menit akhir, kita coba angkat satu telepon yang masuk ya Bu ya di pagi hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gih, dengan ibu siapa?
2: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana di Martapura, silakan ibu, ada yang ingin ditakunakan kah?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Bang siapa nih?
1: Ulun Kian.
0: Oh, Bang Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ibu lah, ada seorang anak itu janda perempuan. Tapi di dalam satu keluarga itu jadi tulang punggung. Tapi sudah berapa tahun, sudah 10 tahun dia bekerja di luar negeri. Kayaknya orang tua atau ading-adingnya ini kayak merung-merung aja. Sepertinya kada ada perhitungan kayak itu. Nah, karena kan minta kirim ini. Dia datang kada ada apa, misalnya kan duitnya apa model habis-habis kayak itu nah, Bu. Nah, jadi sekarang ini tuh berkisah. Dia kan kawin lagi, kawin yang kedua. Jadi suaminya ini sepertinya mengeluh kalau kayak ini aja ikam kayak apa hidup, amun kada ada hitungannya kayak itu nah. Sampai-sampai kan artinya ada rumahnya digadaikan, bukan digadaikan, dijadikan jaminan untuk keluarganya tadi untuk minjam di bank kayak itu nah, Bu. Nah, jadi inya kan membayari setengah, keluarganya tadi membayari setengah. Jadi seperti kayak beban inya tuh nah, memang dia asal-asalnya tuh ikhlas lah. Cuman karena sudah puluhan tahun, lalu sepertinya aku nih diulah ATM katanya.
1: Oh, paham, nah, paham, paham.
2: Jadi cuma kadang-kadang dia kan sabar, cuman termenung kadang-kadang kayak itu nah.
1: Iya.
2: Mana hidupku kasihannya, anak mana bini-bini, begawi di luar negeri, TKW kan, kirimannya itu sepertinya kada apa itu Bu, kada di jadi-jadiakan kayak itu nah.
1: Dihabiskan kayak itu aja pula.
2: Iya itu aja. Ya makasih, mohon pencerahan Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau aku ketemu kan kadang-kadang dia mengeluh sama aku kayak itu nah, memberi pikiran. Jadi kamu tenang aja, berdoa aja. Aku kayak itu biasanya. Karena yang memberi rezeki itu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kamu tetap ikhlas, kamu diberikan kesehatan jasmani rohani dan ingat perintah-perintah Allah kayak itu nah. Jauhi larangan-larangannya. Oh kayak itu. Jadi dia merasa tenang datang lawan aku biasanya kayak itu. Terima kasih Ibu. Ini mohon maaf waktunya. Ian.
1: Yuk, sama-sama Ibu Nana.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, pencerahan singkat teh berarti ya Bu ya. Apa caranya untuk bisa membantu orang yang nah ini kan berarti ikhlas dengan keadaan lagi ya.
0: Ikhlas, tapi ini istilahnya di luar daripada kemampuannya lah ya gitu.
1: Iya,
0: nah
1: betul.
0: Ini kalau nangkai ini harus ada tindakan dari kita nih. Apa yang disampaikan si Dini
1: memang
0: pernah kayak itu nah ulun tamui kayak itu
1: inggi kebanyakan
0: tamui.
1: Memang seperti ini gitu ya Bu ya.
0: Anu kayak kisah di sinetron juga ya kalau
1: kebanyakannya
0: inggi itu.
1: Nah, boleh ini, Ibu diberikan saran ya.
0: Ulun pernah kayak ini dipadahi guru kalau yang memang istilahnya kita nih sudah membantu keluarga sampai begawi kan sudah di luar negeri.
1: Jujur.
0: Membantu menafkahi segalanya
1: ditambah
0: kalau
1: bebannya pulang nih.
0: Dibebani kayak itu tapi keluarga ini kada itu jujur lah kada menghargai. Nah ini perlu ketegasan dari kita. Nah apalagi sudah laki si Dinang kedua tadi kara kawa aja si Dinang kayak ini. Jadi beri ketegasan. Si Dini tadi biasa menafkahi keluarga lah. Nah, ini saatnya sudah bawahi bepanderan keluarga. Sampaikan, nah ini boleh nih sampaikan keluh kesahnya. Keluh kesah yang di sini adalah berupa

0: pendapat kita, apa yang menjadi beban nih, pengalaman di dalam kehidupan ulun juga pernah kayak itu. Ulun kesal bener lawan orang karena selalu tadi diberi beban.
1: Iya, gitu. tanpa ikut membantu,
0: tanpa
1: ya.
0: Tanpa ikut membantu sama sekali gitu. Jadi ulun pernah berkisah juga lawan guru, lalu akhirnya guru kiau jasidin orangnya. Nah, kiau ae lah. Imbari kiau kita pandiri nang orang seakan-akan membebani kita tadi itu, kita pandiri, tapi memandiri ini baik-baik dari hati ke hati supaya jangan menyinggung, jangan membangkitkan emosi orang, baik-baik kita sampaikan bahwa ulun ini ikhlas membantu pian, tetapi kemampuan ulun juga ada batasnya. Nah, ulun mampunya sampai di sini. Jadi kalau pian misalnya handak jua ulun bantu, ulun membantu sesuai kemampuan ulun aja. Kalau pian handak lebih, bisa pian bawai yang lain. Kan istilahnya banyak kan keluarga kada itu aja orangnya.
1: Iya, inggi, apalagi mungkin bisa membantu inggi, gitu ya.
0: Kumpulakan. Misalnya kita beding sanak berlima. Nah,
1: bisa tuh bekumpulan mungkin.
0: Bekumpulan kah ingin membantu. Jangan dibebani seikung hanya kasihan gitu, apalagi misalnya bisi anak juga ya kalau
1: betul
0: enggi. Jadi kumpulkan aja keluarganya, kita bapandiran dari hati ke hati, jangan sampai tersulut emosi ataupun istilahnya maulah bahasa sarikan jurang tuh. Kita sampaikan keluhan kita sampai di mana juga kemampuan kita di situ. Untuk sisa beban yang tadi itu bisa dibawai bakumpulan tadi lawan kekawanan, lawan keluarga. Itu pengalaman dari ulun dulu, pernah juga dipadahi guru kayak itu. Dan alhamdulillah kalau kita bapandir baik-baik juga, kawa diterima. Nah, ulun pengalaman ulun dahulu kayak itu, diterima oleh orang lain, kayak itu diterima oleh kekawanan, keluarga. Akhirnya yang awalnya beban kita tuh rasanya berat banar sudah mulai ringan.
1: Oke, jadi memang bujur ya yang sudah dilakukan oleh yang tadi diceritakan Ibu Nana. Sidin bilanya lagi ngedrop, bilanya lagi pusang, temandam begisanya oleh Ibu Nana.
0: Iya,
1: nah, Ibu Nana tadi bertanya kan Bu, gimana caranya untuk merespon gitu ya. Jadi mungkin sarankan aja untuk diskusi dengan keluarganya gitu ya.
0: Soalnya kalau kita ini pakan tuh balarut jurang tuh, malah kada menyelesaikan masalah. Nah, di sini perlu tindakannya. Jadi yang namanya ikhlas bukan hanya nang diam aja kada. Ikhlas tuh kita maksudnya
1: mengemukakan pendapat juga, bersuara.
0: Kita
1: gitu ya.
0: Ikhlas tuh kita menggawi sesuatu, kita ikhlaskan apapun hasilnya kepada Allah. Cuma kita begawi sesuai dengan kemampuan kita. Seperti Allah juga kita menguji kita.
1: Bujur.
0: Nah, kita diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa berat dibandingkan orang lain, berarti kita itu dipandang Allah mampu dibandingkan orang lain.
1: Betul. Nah, semoga Ibu Nana bisa terus membantu tetangganya tadi gitu ya Bu ya.
0: Berarti Sidin ini mendapatkan amanah dari Allah, yaitu menjadi seseorang yang membantu orang lain melalui kata-kata Sidin.
1: Betul. Semoga selalu dibantu dan semoga tadi temannya pun itu bisa berkomunikasi dengan keluarganya dan bisa segera dibantu gitu ya, agar tidak sendiri gitu.
0: Betul sekali. Kan kita manusia adalah makhluk sosial, nah, mana bisa dia hidup sendiri.
1: Oke, terima kasih ya Ibu Ratna udah berkenan hadir sama-sama di studio RRI Perempat Banjarmasin menyampaikan materi ceramah pian di pagi hari ini adalah pengorbanan bahasa cinta tentunya ya. Jadi yang namanya pengorbanan itu tidak selalu merugikan dang sana perempat, tapi justru kadang pengorbanan ini muncul ketika kita sudah cinta dengan sesuatu gitu ya. Tapi jangan juga nih selalu berkorban sampai diri sendiri sakit gitu ya. Tentunya perlu teman, perlu support juga dari orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Tapi yang paling penting adalah ketika melakukan pengorbanan, maka ikhlas itu adalah modal utama tadi ya Bu ya. Modal utama. Semoga membantu, semoga bermanfaat siaran di pagi hari ini dan Sana Perempat. Hikmah Subuh Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna Dewi Dewi SHI. Semoga kita kembali bertemu ya Bu ya.
0: Amin.
1: Sampai jumpa kembali dan Sana Perempat. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui line telepon. Ulun tutup sampai di sini. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI, Banjarmasin.

0: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberataan, perpustakaan dan museum wayah ini kada lagi dipandang sebagai tempat kuno dan membosanakan gasan generasi muda. Di tengah derasnya arus digital, justru banyak anak muda mulai menjadikan ruang literasi dan sejarah ini sebagai tempat healing, becarian inspirasi sampai dengan ruang berkumpul nang nyaman dan jua estetik. Hal itu menjadi pembahasan dalam panderan Baisukan Perompat RRI Banjarmasin pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin bersama dengan komunitas Palalah. Pembahasan itu berkaitan dengan peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh pada 17 Mei dan Hari Museum Internasional di 18 Mei 2026 ya. Raihan menilai bahwa perpustakaan dan museum wayah ini mulai mengalami transformasi. Perpustakaan menjadi third space atau ruang ketiga bagi anak muda setelah rumah dan kampus. Sekarang banyak anak muda nang datang kada hanya gasan membaca buku atau melihat koleksi museum. Justru wayah ini perpustakaan dan museum merupakan ruang penyimpan ide, pengetahuan dan sejarah peradaban manusia. Dan menurut Devin, kehadiran teknologi nang kayak aplikasi iPusnas maupun tur museum virtual memang mempermudah akses informasi. Demikian Dang Sanak Perompat, habar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Selamat baisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, nang mengawani Bubuan Pian semuanya ya, sampai kena pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah bergabung bersama dalam Surambi Banua, di mana Ulun akan mengawani Bubuan Pian dengan suguhan lagu-lagu Nusantara dulu untuk segmen pertama sampai jam 8 pagi nanti, sambil ditemani dengan informasi mengenai kebudayaan yang ada di Nusantara dan sanak ya. Untuk Bubuan Pian semuanya jangan kemana-mana, karena setelah ini Ulun akan memberikan informasi mengenai kebudayaan Nusantara tersebut. Ulun kembali dendangkan lagu-lagu Nusantara terlebih dahulu untuk menemani pagi hari Bubuan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, sedang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Yang senang masih bersama dengan Ulun Kian di Surabi Banua tentunya. Di pagi hari ini, seperti yang tadi Ulun bilang di awal, Ulun akan memberikan informasi mengenai kebudayaan yang ada di Nusantara, Dang Sanak Perempat ya. Dan kebudayaan ini untuk di edisi pagi hari ini adalah Ulun akan memberikan informasi mengenai 5 etnik dan budaya Indonesia untuk menyembuhkan penyakit Dang Sanak Perempat ya. Indonesia yang mana merupakan negara yang akan dengan kebudayaannya dengan populasi penduduk yang mana mencapai 250 juta jiwa, Indonesia ini berisi 30 etnis suku dengan 483 bahasa dan budaya. Akibat beragamnya etnik dan budaya di Indonesia, pemahaman dan penyembuhan terhadap penyakit pun ini sangat beragam. Cara dan pengobatannya seperti itu ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah ada sebuah tradisi yang mana ini katanya untuk ibu hamil ya. Namanya adalah tradisi oyok. Tradisi oyok ini merupakan tradisi menggoyang-goyangkan perut ibu hamil yang dilakukan oleh etnis Jawa di desa Dukuh Widara ya, kecamatan Pabedilan. Tradisi ini Dang Sanak dilakukan sejak usia kehamilan menginjak bulan ketiga sampai dengan bulan kesembilan, dan biasanya tradisi ini dilakukan oleh orang pintar yang memang paham di daerah mereka seperti itu. Dan masyarakat setempat menilai tradisi oyok ini bermanfaat gasan mengurangi berbagai keluhan pada kehamilan, melancarkan proses persalinan, dan juga memberikan kenyamanan dan rasa tenang. Kemudian lanjut, itu tadi yang pertama ada tradisi oyok Dang Sanak Perempat ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengobatan oleh Topo Tawoy. Topo Tawoy ini adalah dukun yang melakukan semua pengobatan penyakit termasuk persalinan ya. Dengan meniup bagian tubuh yang sakit tanpa menggunakan alat apapun, mayoritas persalinan pada etnis Kaila Doa di Desa Wulai, Kecamatan Bambalamutu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Tengah, dilakukan di rumah dengan bantuan Topo Tawoy. Ini Topo Tawoy ini adalah dukun tadi ya. Persalinan yang mana dilakukan di rumah dianggap wajar karena memang sudah dilakukan turun-temurun. Dan bebuannya pun merasa lebih nyaman melakukan persalinan dengan Topo Tawoy karena memang alat kelamin ibu itu tertutup oleh sarung Dang Sanak Perempat ya. Jadi ini bukan dukun yang seperti apa gitu. Ini memang istilahnya seperti itu ya, orang-orang yang suka bantu-bantu dulu tuh sebutannya dukun seperti itu ya. Masih ada 3 lagi Dang Sanak Perempat. Tradisi dari 5 etnik menyembuhkan penyakit yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana karena 3 lagi nanti akan kita bahas. Kembali Ulun dendangkan musik-musik Nusantara untuk menemani pagi hari Buan Pian semuanya. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar. Dan manis campur.

Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi yang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pembenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nah. Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren, baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih, tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dang Sanak masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai jam 10 pagi nanti. Dang Sanak Perempat ya, masih dengan informasi yang Ulun bawakan tentunya, yaitu adalah 5 etnik dan budaya Indonesia untuk menyembuhkan penyakit. Tadi ada tradisi oyok untuk ibu hamil, kemudian ada pengobatan oleh Topo Tawoy. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ini adalah budaya pengobatan dari etnis laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ya. Jadi ini masih dipercaya kalau ternyata di sana tingginya angka kematian bayi itu disebabkan oleh makhluk gaib seperti itu ya. Dan katanya ada kepercayaan bahwa penyakit yang menyerang ini disebabkan oleh keteguran kelintasan.

Hasan dan Tekene yang mana merupakan makhluk gaib. Nah sayangnya pengobatan yang dilakukan oleh dukun atau pengobat tradisional dengan menggunakan cara-cara tradisional diduga dapat berisiko menambah parah penyakit. Kemudian yang berikutnya Dangsanak Prompat yaitu adalah untuk menolong dan menyembuhkan masyarakat yang sakit etnis Dayak Ngaju Desa Muroy Raya Kapuas Kalimantan Tengah. Ini melakukan ritual memanggil roh Dewa Sanghyang sebagai penyembuhnya. Yang menjadi perantara antara Sanghyang dan pasien ini disebut dengan lasang atau dukun ya. Masih tergantungnya masyarakat terhadap tradisi ini disebabkan oleh akses ke sarana layanan kesehatan yang jauh dan juga ngalih dan jarang tenaga kesehatan yang berkunjung ke desa tersebut. Pengobatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat pun hanya dianggap sebagai pengobatan sampingan. Jadi memang karena minimnya fasilitas kesehatan yang ada di desa tersebut, lalu kemudian berkembanglah adat-adat atau ritual-ritual yang memang berkembang di beberapa desa yang sulit dijangkau atau jarang bahkan dijangkau oleh fasilitas kesehatan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kusta di Asmat ya. Ada kurang lebih 150 penderita kusta di mana ditemukan di etnis Asmat di Kampung Mumugu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua. Dan di sana penderita kusta itu bisa hidup berbaur dengan masyarakat lain dan karena pengucilan. Karena bagi bebuhannya kusta ini adalah hanya penyakit kulit biasa, sehingga bebuhannya kada perlu melakukan pencegahan dan pengobatan. Akibatnya kusta pun semakin cepat penyebarannya dan kondisi ini juga diperparah dengan kondisi sanitasi yang kurang baik di Papua sana. Demikian Dangsanak Prompat informasi mengenai 5 etnik dan budaya Indonesia untuk menyembuhkan penyakit ya. Dan setelah ini tentunya kita masih bersama dalam Surambi Banua, musik-musik Banjar kembali mengudara sambil ditemani dengan informasi rekomendasi wisata yang akan Ulun infokan ke Bebuan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian Dangsanaknya hanya di Prompat FM Suara Budaya Banjar sampai kiana pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: PT Bank Syariah Indonesia TBK mencatat pertumbuhan tabungan tertinggi di industri perbankan nasional pada triwulan 1 2026. Kinerja ini didorong tingginya antusias masyarakat terhadap tabungan haji, yang mana mengolah jumlah nasabah mencapai 7,25 juta orang. Berdasarkan catatan total nasabah tabungan haji itu, sekitar 1,2 jutanya berasal dari kalangan generasi muda atau milenial dan Gen Z. Pertumbuhan ini sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah dengan basis nasabah terbesar di Indonesia. Sejak merger pada 1 Februari 2021, jumlah nasabah PT Bank Syariah Indonesia TBK terus meningkat signifikan sampai dengan triwulan 1 2026. Total nasabah BSI ini mencapai 23,7 juta atau bertambah 9,26 juta sejak merger berlangsung. Peningkatan jumlah nasabah turut mendorong dana pihak ketiga atau DPK BSI tumbuh 18% secara tahunan menjadi Rp 376,8 triliun rupiah. Pertumbuhan terbesar berasal dari dana murah atau CASA dengan tabungan meningkat 20,18%.